0: Ya, akhirnya lebih pagi, dan ini anak-anak masih menggunakan seragam sekolah awal ya, karena yang baru masuk ini karena seragamnya belum jadi. Okay. Tapi untuk yang lainnya aman Mas Nganjuk.
1: Oke, okay, siap. Ya baik, terima kasih banyak Pak Muhammad ya.
0: Sama-sama Mas Mabuk Jema, sehat berkah untuk semuanya. Salam untuk seluruh sedulur Cakra Krishna. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak Muhammad. Ini tadi berada di kawasan Nganjuk Kota ya. Sharing dikit soal bola voli. Ternyata Pak Muhammad penggemar bola voli ya. Luar biasa ini Pak Muhammad. Memang kalau kita bicara soal bidang olahraga di Indonesia itu banyak bibit-bibit unggul gitu ya. Banyak pemain-pemain yang bagus, baik itu di olahraga sepak bola, bola voli, futsal. Kalau yang paling terkenal sih pencak silatnya ya. Nah ini luar biasa sekali timnas Indonesia. Beberapa kali juga tampil bagus meskipun belum berhasil menjuarai kejuaraan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya sudah masuk di jam 7 pagi, seluruh cakra saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini di awal pekan hari Senin, bertepatan di tanggal 20 Juni 2026 ya, di jam 7 pagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk rute yang Anda lalui? Apakah kondisi jalanan di awal pekan kali ini cukup ramai dengan pengguna jalan atau sudah mulai sepi ya, tapi tentunya jam 7 lebih biasanya jam-jam crowded. Kabarkan update terkininya melalui 0852-9001061. Pagi kali ini saya ditemani tugas gatekeeper ada Rika dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Pagi hari ini jam 7 lebih 12 menit ya. Bagaimana? Apakah pagi hari ini Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga di pagi hari? Atau mungkin sudah mulai rutinitas di awal pekan ya? Biasanya hari Senin itu rutinitasnya sudah mulai untuk di pagi jam 7 ya. Kira-kira Anda yang mungkin sedang melakukan aktivitas perjalanan juga bisa ditambahkan ya, untuk perjalanan Anda jalur utama ataupun jalur dalam kota di pagi kali ini seperti apa. Untuk jalur dalam kota Nganjuk sendiri biasanya antrian cukup panjang itu terjadi di Simpang 4 Mangudikaran Nganjuk yang dari arah selatan maupun dari arah utara. Itu biasanya jam-jam ramai ya untuk di pagi kali ini. Kemudian biasanya juga terjadi antrian cukup panjang itu di Simpang 4 Ganung Kidul, baik dari arah utara maupun dari arah selatan. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Khairul juga yang sudah menyapa selamat pagi. Oke, ya. Hari pagi. Senin yang terasa berat katanya.
0: Waduh, kenapa ini? Beratnya kenapa?
1: Keberatnya kenapa Pak Khairul? Apakah Pak Khairul ini pendukung Argentina?
0: Nah, gimana? Argentina pas Spanyol ini.
1: Jadi sudah hari Senin itu berat, ditambah lagi Argentina semalam kalah.
0: Waduh,
1: jadi
0: menangis dua kali dong ya.
1: Gitu. Enggak
0: apa-apa ya, mending tetap semangat ya.
1: Kalau saya lihat nobar Piala Dunia, final Piala AFF. Okay. Ini menikmati permainan sepak bola, ramainya penonton.
0: Nobarnya di mana itu?
1: Belum ditambahkan.
0: Belum ditambahkan.
1: Pasti okay. Di sekitar tempat tinggalnya Pak Khairul. Pak Khairul di mana ya? Kalau nggak salah di Pare ya.
0: Pak Khairul itu Jombang nggak sih?
1: Jombang. Banyak loh ini Pak Khairulnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Pak Khairulnya banyak soalnya.
1: Bingung
0: ya.
1: Saya juga ya. Jadi Pak Khairul tuh selalu lihat ya nobar Piala Dunia maupun juga final Piala AFF itu selalu nobar untuk menikmati permainan sepak bola tersebut dan juga euforia penontonnya.
0: Iya, betul. Gitu. Biasanya kalau kita nobar itu lebih terasa ya vibes-nya.
1: Betul, suka sepak bola tapi tidak mendukung tim siapa yang menang atau siapa yang kalah.
0: Oh gitu, netral jadi ya.
1: Jadi netral, nonton aja pokoknya. Okay. Menikmati permainan sepak bola itu dan juga euforia dari penonton, ikut merasakan gitu loh ya. Jadi gak dukung tim manapun ya, tidak mendukung tim siapa yang menang, siapa yang kalah.
0: Yang
1: terima
0: penting
1: kasih.
0: Itu menikmati saja
1: dinikmati permainannya. Betul, pastikan masa gak ada jagoan sih Pak Khairul.
0: Netral banget ya.
1: Netral,
0: atau mungkin
1: ya.
0: Jagoannya sudah kalah di awal Rika.
1: Nah itu, jagoannya sudah kalah di awal jadi ya udahlah ya gitu ya, enggak mengikuti lagi. Pak Arif ternyata sudah di Ganggang Malang.
0: Waduh,
1: pagi ini.
0: Rute mana ini? Kok lewat mana? Jalur alternatif ya?
1: Kok sudah di Ganggang Malang? Arah ke sini ta Pak Arif.
0: Arah ke sini toh Pak Arif. Itu rutenya Rika loh ya.
1: Lah iya, kok melintas di Ganggang Malang? Dingin sekali loh itu Pak Arif.
0: Soalnya itu kan kanan kiri sawah
1: ya kan. Waduh, itu kalau pakai motor ya.
0: Aduh.
1: Kerasa sekali. Tapi kalau kendaraan roda 4 ya inilah.
0: Masih
1: enggak
0: aman
1: terasa. Beda lagi kalau kacanya dibuka, pasti
0: nah,
1: suhu
0: ya.
1: Udara yang segar yang masih enak ini masuklah ke mobilnya Pak Arif. Itu kan juga sejuk, enak lah ini. Mumpung masih pagi dibuka dulu kali Pak Arif kacanya ya.
0: Betul.
1: Kemudian ini tadi saya terima pesan masuk juga disampaikan oleh Pak Yitno.
0: Oke.
1: Gitu ya. Ini sepertinya lebih ke keluh kesah sih.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Kenapa ini? Keluh kesahnya kenapa ini
1: Indonesia
0: hari Senin?
1: Indonesia sebenarnya olahraganya tuh bagus, bidang olahraganya bagus, cuman ya uangnya yang jadi masalah bagi pengurus katanya gitu ya.
0: Gitu.
1: Terima kasih Pak Yitno. Kemudian saya bergeser lagi ke Pak Chandra Budi.
0: Okay.
1: Olahraga voli era 90 yang pro juara nasional itu Jogja Yuso putri semua.
0: Putri semua jadi. Ya.
1: Kalau cabang tenis skala internasional ini sampai Wimbledon ya, Yuk Basuki asal Jogja. Kalau pembalap ya, pembalap motor gede Indonesia era 80-90 2000-an banyak yang sukses, sayang finansial saja yang jadi apa ya, kendala kan kadang. kadang seperti itu. Terima kasih untuk sharingnya ya Pak Chandra. Ya, gitu. Selalu apa namanya nyambung lah Pak Chandra
0: nyambung ini.
1: Kita
0: ini,
1: lagi ngomongin apa tetap nyambung
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul. Apalagi ini di era 90 loh Erika. Kita belum launching ini.
1: Iya pengetahuan dan juga daya ingatnya Pak Chandra itu
0: luar biasa,
1: biasa
0: sekali. Saya acungi jempol
1: ya. Saya ini ya. Saya yang kadang di kemarin ngomong apa hari ini udah lupa. Terima kasih Pak Marundung ini
0: ya,
1: tadi Pak Imron ya di Jatirejo Locarat monitor ternyata monitor Cakra Krisna ya, Pak Imron suka olahraga juga apa enggak ini?
0: Nah, suka olahraga juga atau tidak? Cabur apa ini?
1: Semalam nonton apa enggak Pak Imron?
0: Pasti jam nonton 2, dong. Pasti nonton, ya. Itu tim Spanyol itu. Waduh, waduh.
1: Tim Spanyol. Oh
0: kok
1: iya.
0: Kayaknya yang Spanyol ini waduh, waduh bacanya. Langsung jalan-jalan hidup semua. Yang Argentina bantaran gobis ini.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Hari ini Senin terasa berbeda.
0: Berbeda.
1: Lebih indah.
0: Ya. Lebih indah. Setiap perjalanan itu kanan kiri bunga-bunga bertebaran.
1: Iya, benar.
0: Kalau tim Spanyol Erika, tapi kalau Argentina ya bantalan gobis saja ya, agak keras-keras
1: pagi-pagi
0: gitu.
1: Pagi-pagi berangkat kerja ya. Merengut. Juara dua merengut.
0: Betul. Waduh, ini pastinya nanti jadi lingkungannya enggak nyaman loh ya.
1: Sebentar saya lihat ini fotonya kok kenal ini. Ternyata guru saya. MTS dulu.
0: Erika
1: gitu.
0: Lupa ya.
1: Ini guru olahraga. Jadi pasti mengikuti perkembangan olahraga itu pasti mengikuti. Ternyata Pak Imron itu pendukung Spanyol. Hidup Spanyol.
0: Hidup Spanyol ya.
1: Pak Imron aktivitasnya apa ini? Di rumah saja ya kan? Di rumah saja aktivitasnya apa? Olahraga pagi atau bagaimana? Kan seperti Kang Zen gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Sudah pensiun ya ini. Jalan-jalan.
0: Slow
1: ya.
0: Living di Nganjuk ya.
1: Slow living di Nganjuk. Nganter istri kerja, habis nganter muter-muter.
0: Iya betul.
1: Muter-muter ngukur jalan, pulang lagi. Nanti
0: urus tanaman apa enggak ini?
1: Urus tanaman. Nanti jemput lagi, sekalian cari makan.
0: Nah,
1: ini benar-benar idaman ya.
0: Benar-benar
1: kan?
0: Idaman ini slow living di Nganjuk ya.
1: Slow living di Nganjuk menikmati sekali masa-masa ini.
0: Oh, ya. Berkebun jambu Erika. Ya, jambunya jambu apa ini, Pak?
1: Ini berkebun jambu.
0: Imron.
1: Iya, jambu.
0: Jambu apa, Erika? Jambu berapa? Jambu apa kan
1: ada
0: banyak
1: yang jambu
0: ya.
1: Air.
0: Ada yang jambu mente.
1: Jambu biji gitu ya. Olahraganya tenis.
0: Oh, jambu
1: masih aktif
0: air.
1: Tenis ini, Pak Imron juga ya.
0: Waduh, temannya Pak itu no, Pak Jatmiko no.
1: Pak Jatmiko lah ini Pak Jatmiko telepon.
0: Telepon mau naik ini Pak Jatmiko. Kayaknya berteman deh ya.
1: Iya, ini apa namanya? Tenis bareng gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Betul.
1: Tenis bareng. Jadi kenal itu ya dari teman olahraga.
0: Waduh, waduh jambu airnya enak ini Erika.
1: Iya, kok seger ini?
0: Kok seger ya?
1: Iya, ini enak sekali loh. Ini manis loh ini kalau sudah mateng ya. Manis sekali.
0: Cakep sekali ya.
1: Ini dicocol sambel rujak.
0: Aduh, mantep itu Erika.
1: Siang-siang makannya
0: dimasukkan
1: ya.
0: Kulkas ya masih oke itu.
1: Masih oke. Bener disambelin apa rujak itu ya dicocol. Mantap itu ya. Waduh ini mana ini Pak lokasinya ya?
0: Jatirejo Erika ya
1: enggak sih? Jatirejo benar. Nganjuk kota lah ini ya, masih Nganjuk kota sini saja. Itu ya. Mantap Pak ini untuk jambunya ya. Lagi panen sepertinya.
0: Lagi panen kayaknya ini ya Erika ya.
1: Iya, silakan Intan.
0: Oke, baik terima kasih Erika. Saya sapa dulu yang sudah bergabung Pak Sujatmiko. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Intan. Salam sehat bahagia selalu.
0: Enggih. Gimana Pak jenengan kabarnya hari Senin awal pekan?
2: Alhamdulillah Senin sibuk Mbak ya.
0: Oh Senin sibuk. Spanyol apa Argentina Pak jenengan?
2: Wah jago saya mulai awal bela dunia itu Spanyol Mbak. Saya mulai awal itu.
0: Alhamdulillah. Sumringah dong Senin happy no ini Pak.
2: Wah happy Pak, walaupun tadi Bang mulai 1:30 sampai sekarang happy terus.
0: Ya, oh iya, kamu. Ini pasti mengarah ke Kediri, kanan kiri bunga berterbangan ya Pak ya.
2: Berterbangan semua, ada love-love-nya lagi Pak, ada
0: love-love-nya. Iya, ada love-love-nya juga, ada bunga-bunganya, ada love-love-nya. Spanyol ini ya, tim Spanyol ternyata jenengan Pak.
2: Spanyol itu pelini itu kompak Mbak ya, pelini itu kompak luar biasa. Itu karena kan terkenalnya Spanyol itu apa, Mbak? Kuda ya, matador ya. Iya. Iya. Itu kan terkenal seperti itu. Jadi saat Spanyol mulai awal masuk itu, saya suka permainannya itu dari Perlini itu kompak banget ya.
0: Konsisten dan, ya Pak ya, kompak ya.
2: Konsisten, enggak pernah kendor gitu loh Mbak. Hanya kemasukan satu ya pada saat dengan Belgia saja.
0: Oh iya.
2: Jadi walaupun enggak ada kayak Argentina ada Messi gitu, tapi walaupun gitu kompakannya di depan luar biasa.
0: Iya betul.
2: Mulai dari enggak dari pertahanan juga, tengahnya juga wah mantap Mbak Spanyol itu. Jadi layak Spanyol itu
0: mendapatkan. Iya, skornya kan 1-0 ya Pak ya sama Argentina.
2: 900 ya. 900 miliar mendekati 1 T. Iya. Iya, seribu.
0: Gimana Pak?
2: Ini loh, kan dapatnya hadiah kan kalau di teruskan di Indonesia kan sekitar 918 atau berapa miliar. Pokoknya 900 naik lah.
0: Nolnya banyak Pak itu ya.
2: Ya bawahnya Mbak. Lah, ini iya. Waktunya nanti Indonesia ikuti ke sana. Indonesia kan lebih luas provinsi.
0: Iya,
2: banyak
0: betul.
2: pemain bintang. Yang lihat diaspora itu kan banyak ya.
0: Iya.
2: Nanti waktu nanti berikutnya Indonesia yang jadi juara. Amin. Paling tidak masuk kelas besar gitu kan sudah dapat duit banyak.
0: Iya banyak, betul. Nah ini jadi kan tadi nobar atau nonton sendiri Pak?
2: Enggak Pak, saya kebetulan televisi di rumah kan ya, yang untuk lihat-lihat gue kan 60 inch ya, jadi lihat itu di rumah.
0: Oh di rumah?
2: Nobar ini, ya. Ya dengan anak saya aja, dengan istri saya bertiga.
0: Oh bertiga nonton, waduh bareng-bareng, romantis sekali ya kalau Pak ya.
2: Saya sering nobar di tempat saya, jadi saya bawa ini, bawa LCD dari kantor
0: LCD,
2: gitu.
0: Oh monitor ya Pak ya.
2: Pada malam di rumah gitu, lihat di rumah aja sambil ini ya. Karena hawanya kan dingin Pak ya, mau keluar kan juga bagus, hawanya dingin Pak.
0: Oh iya betul, apalagi ini waduh Pak, bedinding sudah. Ya. Takutnya kan nanti malah takutnya nanti imunitasnya malah menurun.
2: Iya, bedinding banget. Di saya biasa di sana pemanas. Di sini nih sampai sekarang ini kan belum 30 hari nih saya, baru 20 hari ini jadi adaptasinya masih belum stabil
0: belum stabil. Jadi masih membiasakan ya Pak ya?
2: Iya, masih membiasakan Mbak. Jadi saya enggak berani, saya tidurnya saya paksakan habis isak gitu kan. Belum waktunya tidur Mbak di sana ya. Masih jam ini di sana masih jam 3. Jam 3. Jadi saya paksakan untuk tidur, saya paksakan untuk tidur, enggak bisa tidur. Belum waktunya hasil.
0: Betul. Oh ya ampun. Jadi masih itu ya, adaptasi ya Pak Sujatmiko.
2: Iya, katanya teman-teman yang sudah duluan ke Mekah itu katanya bilang gitu. Pak, gitu itu saya lepas itu setelah 30 ke 40 hari itu loh Pak, baru saya itu bisa stabil. Oh gitu. Iya, ya sudah kalau gitu. Jadi 30 ke 40 hari itu baru bisa ini Mbak, stabil badannya. Katanya jadi, seperti itu, katanya teman-teman yang sudah
0: tapi, senior-senior itu. Oh gitu, tapi masih itu ya Pak ya, intinya juga sebenarnya tergantung kepada tubuhnya masing-masing gak sih Pak untuk adaptasinya itu?
2: Oke, benar. Alhamdulillah bisa buat kerja juga ini, apa namanya itu, gak ngantuk. Kemarin kan ada tasyakuran dan syukuran di Komandan Nirwana itu.
0: Iya, berapa? Jadi kan difoto Pak itu.
2: Iya, saya kebetulan campur itu Pak. Fotonya kok sampai ke cakra.
0: Lah, nggih, kok ya ada paparazi ngonten lho, Pak.
2: Iya.
0: Pas jenengan sambutan itu, pas mengisi acara lah kok di paparazi sama pendengar lainnya.
2: Ini nganjuk sudah keluar Pak jadwalnya yang berangkat ya. Tahun 2027
0: sudah keluar Pak.
2: Dari jatah yang katanya isunya 1.300 tapi 600 berapa ya? 600 lebih 600 Anu nanti saya kirim Mbak datanya, 600 sekian.
0: Okay, okay.
2: Pak belum cadangan.
0: Belum cadangan. Tapi itu sudah final, Pak.
2: Senang itu. Belum.
0: Oh, belum.
2: Nanti biasanya cadangan-cadangan itu, Pak. Saya
0: Mbak. Oh. Oke, okay. Jadi masih ada pertimbangan lagi ya?
2: Oke. Okay. Iya, ada pertimbangan. Saya kemarin senang ngaju itu isunya 1.300 katanya ini. Ternyata begitu masuk ke Cisco Hut ya, Mbak ya. Untuk itunya itu ternyata ini apa namanya tuh mungkin enggak tahu ya filternya dengan kabupaten dan provinsi lain Mbak ya. Akhirnya jadi kan malah lebih kecil, mudah-mudahan lah mudah-mudahan sama dengan milik saya tuh bisa naik dengan adanya cadangan. Jadi apa maksudnya antriannya enggak lama-lama
0: enggak tuh, lama-lama.
2: Yang lain, yang lain juga kan pengen ke sana semua.
0: Iya, jadi pengen cepat-cepat ya Pak ya.
2: Karena kalau sudah tua Mbak ya, kalau sudah ya Mbak paham memang berangkat ke sana ini satu harus ada materi, dua tenaganya harus fisiknya harus kuat Mbak ya, enggak boleh sakit. Istitoanya kesehatannya harus benar-benar semuanya normal, tensinya normal, diabetesnya normal, semuanya ya Mbak ya.
0: Iya benar. Kesehatan nomor satu ya itu Pak ya, memang harus fisiknya itu.
2: Bisa berangkat, hampir bisa berangkat. Kalau istitoanya istitoanya masuk ini lulus, okay. Tapi di sana itu menggunakan kursi roda seperti itu Pak ya.
0: Kebanyakan itu Pak yang rombongan jenengan.
2: Iya. Iya. Oh, ya banyak yang ada beberapa. Itu kan menghabiskan duit banyak Mbak. Karena dorongnya kan mesti bayar. Paling tidak itu bayar.
0: Kayak jasa gitu ya Pak ya?
2: Ya jasanya paling mahal 640 real. Jadi kali kan 5.000 berapa tiap kegiatan lah. Ada beberapa yang wajib itu Mbak.
0: 600 wajib. Real itu Pak?
2: Ya 600 real sampai paling murah 200 real. Tergantung tergantung apa ya ibadahnya. Kalau
0: itu per kegiatan ya?
2: Iya, seperti lempar jamarot itu Pak ya. Lempar jumroh itu ya pas hari tasrik. Pas hari akhirnya itu adanya sampai tasrik itu Mbak ya. Berapa hari itu ya. Kan 4 hari. Itu kan juga membutuhkan
0: paling murah 200 real Pak.
2: Paling murah itu kalau sudah di Mekah. Tapi di Mekah kalau seperti kalau tawaf ada Mbak, tawaf terakhir itu ya, tawaf terakhir itu sekitar 200 realan.
0: 200 kalau, itu pun satu kegiatan 1 juta loh Pak, kalau dikalikan 5.000. Nah iya.
2: Uangnya uangnya dari pemerintah itu kita dikasih sangu 3 juta setengah itu. Kalau kita bawa uang 100-an kan banyak Pak ya. Itu cuma 3 lembar aja Pak ya. Jadi 500 real 1 sama 100 realnya 2. Udah jadi 3 juta setengah.
0: Betul. Kalau di Indonesia ya banyak Pak. Kalau 100 ribuan ya dapatnya 35. Tapi kalau mata uang sana ya beda lagi ya ceritanya ya Pak Sejat Miko.
2: Dolar Mbak ya. Dolar malah luar biasa.
0: Iya malah aduh gak seberapanya Pak itu nanti. Ini okay. Rute Kediri Pak jenengan berangkat ke kampus.
2: Ya, tapi saya coba, saya ke IK Bekriyata ini saya mencoba lewat Patian, Mbak, ke arah Prambon ya, Kang.
0: Oh,
2: Jalan
0: lewatnya
2: Prambon.
0: Situ. Oke. Nanti lewatnya mana, jenengan? Patian lurus, Prambon.
2: Gading Tower sampai Merican ya. Katanya teman-teman, kalau ke radio itu ke Radio Cakra itu Pak Jeka belum pernah ke sana. Katanya perapatan itu, Mbak, yang ada masjidnya, ada pondoknya ya. Karena jalan itu. Itu katanya ke tempat jenengan ya katanya ya.
0: Pertigaan niku lho Pak, jenengan kalau dari arah Patian lurus aja mentok nanti kan ketemu simpang 3 Jetis, Warujeng niku. Nah, jenengan tekuk kiri, nanti ketemu pertigaan lagi, pertigaan yang Pule itu langsung ke timur arah Pondok Krempyang. Arah ke Kalianyar NJ. Betul, itu lurus aja.
2: Iya. Kapan-kapan tak main ke sana, Mbak.
0: Monggo, Pak. Ditunggu.
2: Kapan-kapan. Ini lancar, Mbak. Sampai lewat ini lancar, sampai lewat Pace. Ini ya lancar ini sampai Prosoarjo.
0: Oke, aman. Lancar. Jalanan gimana? Ada yang berlubang?
2: Alhamdulillah, saya pulang dari sana kok jalannya mulus-mulus semua.
0: Alhamdulillah. Lo ceret juga aman Pak, sudah ditambal.
2: Acara juga aman ditempel karena saya melihat di sana cuma negara kaya Pak ya, dan namanya lubang.
0: Enggak ada ya, sama ya. Sekali ya, mulus semua Pak ya.
2: Sampah itu Mbak ya, sampah itu kalau ngambil itu ada truknya atau truknya tertutup gitu, ada mesinnya. Di itu tempat sampahnya itu kan dari besi-besi besar gitu ya, terus habis itu begitu diangkat langsung diolah di tempat Mbak.
0: Oh langsung?
2: Diolah di tempat. Diolah. Saya video Mbak ini diolah di tempat. Nah itu yang yang plastik jadi plastik, yang kertas jadi kertas gitu Mbak, hebat ya.
0: Oh iya betul-betul. Jadi itu model kayak mobil sampah tapi belakangnya sudah ada tempat pengolahannya gitu?
2: Ya tertutup Mbak sampahnya, okay, terus nanti dibuangi sampah itu, dibuangi sampah itu kan terbuat dari kotak gitu ya. Nanti yang truknya itu nanti menurunkan kayak tali yang dari itu, tali yang sudah ada tempatnya catoknya gitu, dari besi gitu tuh dicatokkan di situ Mbak ya. Lalu diangkat. Gitu terus langsung diolah di situ. Saya ikuti saya gimana ya? Wah, luar biasa, istimewa.
0: Terus ya, hasil akhirnya itu Pak, sampahnya di kemana kan? Dibawa juga.
2: Dibawa.
0: Yang olahan
2: dibawa.
0: Itu. Jadi, hasil olahannya.
2: Sudah enggak ada bau-bau sampahnya di kita itu. Kalau saya dikejakan itu kalau ke arah Bongga itu kan ada tempat sampah itu dua itu Mbak ya, yang areanya desa kan sama areanya Bongga itu, aduh Mbak baunya sedap-sedap gimana kalau di sana
0: ada lagi pencemaran lingkungan ini baunya ini kalau mengganggu pengguna jalan ya Pak Jut Mikong ya.
2: Itu harusnya di Jawa Timur jadi pilot project gitu, mana nanti kabupaten mana dibuat seperti itu Mbak ya, seperti itu. Hebatnya lagi tidak ada kabel-kabel seperti di sini Mbak ya.
0: Kabel yang menjuta-juta tidak ada sama sekali ya Pak. Waduh kesenjangan sekali ya Pak.
2: Iya Mbak. Saya ya seperti orang apa ya. Lihat ya Allah seperti ini
0: anusnya. Merasa kesenjangan sekali ya di setiap perbedaannya.
2: Kalau kita korupsi gitu rakyat kita mesti makmur semua. Pasti. Kalau saya diskusi dengan anak-anak sana Mbak ya, yang PPIH yang desa yang kuliah di situ, yang di Mekah yang kuliah itu kan jadi tenaga PPIH ya, yang bagian komunikasi dengan orang sana, dengan syarikatnya sana itu Mbak, apa namanya, orang sana itu kalau nggak orang sana nggak ada yang jadi cleaning service Mbak, nggak ada yang jadi CS, nggak ada yang jadi satpam, nggak ada di sana.
0: Terus
2: di sana itu orang sana itu mengambil dari luar Pak, dari terutama Bangladesh, banyak dari Bangladesh.
0: Okay.
2: Jadi orang sana itu menduduki tempat-tempat, jadi guru, jadi polisi, tentara itu gajinya besar-besar. Saya lihat polisi sama tentara itu kan namanya itu Mbak ya, yang di sana itu ya, itu kan saya lihat handphonenya itu Mbak ya, saya lihat gajinya berapa, mungkin ratusan juta kalau dikurangkan jadi itu handphonenya tuh ya, iPhone Pro Max Pro Max itu Mbak.
0: Waduh, boba-boba tiga semua itu Pak.
2: Iya.
0: Kesenjangan lagi. Waduh ini.
2: Di sana itu orang sana kalau Mbak jenengan Mbak Intan jadi penyiar gitu gajinya lebih besar daripada pendatang. Jadi di sana itu walaupun kalau pendatang gajinya lebih kecil.
0: Gitu.
2: Guru itu di sana itu kalau guru pendatang itu gajinya, kalau guru orang sana itu gajinya 50 ribu real, sekitar 250 juta. Tapi satu kalau pendatang gajinya cuma 50 real satu bulan. Cuma 50 juta, sorry Mbak, 50 juta uang sini gitu.
0: 50 juta.
2: Perawat. Perawat yang dari Indonesia, Filipina itu gajinya di sana 17.500 uang sini kalau di permulaan. Orang sana dikalikan 4.
0: Oh, dikalikan 4. Waduh.
2: Jadi orang sana makmur-makmur Mbak,
0: Iya, betul.
2: Nama kerajaannya itu dimuliakan orang sana. Bahasa bilang gini Mas, diskusi dengan anak-anak yang kuliah di Arab, kuliah di Mesir itu kan ada anak empat itu diskusi dengan saya. Bilang gini, iyalah dengan Indonesia ya, Dik ya. Iya Pak.
0: Iya Pak, ada kesenjangan gaji ini jadinya ya.
2: Kita kalau dengan Mesir katanya lebih baik kita daripada dengan Mesir. Enak di sini Mbak, di Indonesia. Tapi kalau dengan Arab dengan Madinah jauh. Tapi kita itu padahal kaya. Emas kita aja berapa juga ya, emas-emas kita yang ada di sana.
0: Iya betul.
2: Kalau kita itu korupsi gitu, wah luar biasa gitu. Perlu yang mana? Kita doakan juga. Saya doakan dari sana juga kok.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan semua penduduk Indonesia ini makmur semuanya.
0: Amin, ya, amin, amin. Iya, pokoknya diaminkan ya, doa-doa yang baiknya, doa baik kembali baik.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin. Iya. Doa bersama ya. Kita itu melihat. Ya, enggak perlu jauh-jauh ke sana, ke Madinah, maka kan aja. Ya, daerah-daerah seperti Singapura nih, Mbak. Singapura, ya kan, kan juga ada kabel-kabel di atas ya, juga kan makmur. Ini ya, Singapura. Terus, Malaysia itu kan juga lumayan enak juga di sana.
0: Oke, baik. Siap, oke.
2: Orang-orang yang tak makap kepada anggaran, segera tap, toba, dan sadar.
0: Amin.
2: Bujur, karena nanti orang itu akan meninggal dunia, akan mati, tinggal nunggu harinya apa ya, kapannya, Mbak, seperti itu.
0: Betul.
2: Jadi, kita orang yang jujur.
0: Iya, pokoknya kita doakan yang baik-baik saja ya, Pak ya.
2: Siap.
0: Mbak. Oke, baik, kita tunggu infonya lagi ya, Pak ya.
2: Enggak,
0: makasih. Hati-hati di jalan ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di menit ke-44 lepas dari jam 7 pagi. Cek informasi dulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Mujiono. Perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Baron Nganjuk sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Toha tadi berada di Jalan Gatot Subroto Nganjuk ke arah Bagor, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan, cuaca sama dikabarkan masih bersahabat. Kawasan Ring Road Nganjuk, info dari Pak Imron, ini tadi aman lancar, kendaraan roda 4 ya yang mendominasi, dan untuk cuaca dikabarkan juga cerah. Ada Bu Widya, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Purwasri Kediri sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Zainuddin, berada di kawasan Pare Kediri, aman, tidak ada hambatan, cuaca juga cerah. Intan.
0: Baik, terima kasih Jamal. Saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Pak Arif di Kediri, katanya sudah sampai rumah ini, Intan.
0: Kok sudah sampai rumah? Cepat sekali.
2: Mungkin udah dari kemarin gitu untuk berpergiannya. Terus katanya mau sarapan dulu.
0: Mau sarapan dulu, oke monggo.
2: Terus dari Pak Marundung, masih mau nyemprot jambu gitu.
0: Waduh,
2: katanya.
0: Waduh, jambu airnya ini disemprot. Waduh, mantep ini ya.
2: Seger-seger kayaknya ini ya jambunya.
0: Seger-seger,
2: ya.
0: Kok warnanya macem-macem ya. Ada yang kombinasi hijau sama merah. Kemudian ada yang full hijau juga.
2: Kalau hijau gini belum matang atau gimana ya?
0: Nah, kalau yang hijau ini belum matang atau memang ada dua jenis.
2: Oh
0: ya
2: gitu
0: kan? Ini gimana Bapak, bisa ditambahkan ya?
2: Biar jadi informasi buat kita juga ya.
0: Iya betul.
2: Selanjutnya, satu informasi dari Bapak Yongki, penggerak pencari donor darah, ini menginformasikan untuk stok darah di wilayah Kabupaten Kediri.
0: Oke.
2: Untuk golongan darah A berjumlah 79, golongan darah B ada 227 kantong, untuk golongan darah O 186 kantong, golongan darah AB ada 76 kantong. Jadi untuk total seluruhnya ada 568 kantong. Untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri ini buka dari jam 7:30 pagi hingga jam 8 malam. Tepatnya di Jalan Dr. Wahidin nomor 2 Pare Kediri. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin mau mencari darah, silakan pergi ke Pare Kediri.
0: Oke.
2: Selanjutnya informasi dari Bu Mirna yang melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju ke Ponorogo, saat ini melintas di kawasan Tugu Trenggalek, menginformasikan untuk arusnya di sana tidak terlalu ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Mas Kami menginformasikan untuk arus kendaraan di kawasan Sendang Bumen, di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Lalu Mbak Ida, perjalanan dari Mbrebek menuju ke Baron melintas di Jalan Payaman Nganjuk, menginformasikan untuk arusnya di sana cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca pun juga cerah bersahabat. Arus lalu lintas juga disampaikan oleh Bu Dian di kawasan Tanjung Tani Prambon yang saat ini menginformasikan di sana sangat lenggang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuacanya pun di sana juga cerah bersahabat. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Timnas Spanyol ya resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 ini setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada laga final yang berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Gol kemenangan La Furia Roja dicetak Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 90 menit. Sepanjang pertandingan, Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik dan terus menekankan pertahanan Argentina. Sementara tim tangguh yang mengandalkan Lionel Messi menciptakan peluang berbahaya hingga akhirnya harus mengakui keunggulan Spanyol.

Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah.

0: Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

asal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Jamal.
1: Nah ini Pak Chandra Budi ya, lagunya yang baru diputer Intan itu We Are The Champion, lagunya Queen dulu ya. Terkenal pas ada ajang balap GP 500 Suzuki. Ini juara dan pebalapnya Kevin Squatch begitu ya. Nah ini momen yang apa? Momen yang ikonik.
0: Iya,
1: nah ini pas motornya masuk finish, diangkat rida depannya. Keren banget kata
0: keren
1: Pak Chandra Budi ya. Nah ini masih seputar The Champion gitu ya, karena apa namanya Spanyol ini baru saja menjuarai pesta bola sedunia gitu
0: ya. Iya betul, banyak yang tim Spanyol ternyata ini Jamal.
1: Oh iya, ini ngajuk rata-rata Spanyol nyel berarti ya.
0: Nyel, ini tadi para pendengar juga nyel, Spanyol nyel.
1: Iya, tapi Intan tahu gak berapa hadiahnya?
0: Hadiahnya nolnya banyak sih
1: nah,
0: setahu saya pokoknya.
1: Jadi total hadiah buat apa namanya juara, apa namanya Piala Dunia.
0: Itu berapa Jamal?
1: 50 juta dolar atau setara 902 miliar rupiah kalau hari ini.
0: Kalau dirupiahkan.
1: Dirupiahkan ya. Hari ini 902 miliar. Waduh. Ini saya lansir dari Republika Online ya. Lalu untuk runner up-nya berarti Argentina ini dapat 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 595 miliar rupiah. Juara 3 ini Inggris berarti ya, dapatnya 29 juta dolar Amerika Serikat, lumayan lah ya, 523 miliar rupiah. Lalu di posisi keempat berarti Prancis ya, Prancis ini 27 juta dolar Amerika Serikat atau setara 487 miliar rupiah. Tidak hanya itu Intan, nah ini yang gugur gitu ya, yang apa namanya nggak lolos di perempat final ataupun di final ini tetap dapat hadiah.
0: Tetap ya.
1: Jadi perempat finalis masing-masing mendapatkan 19 juta dolar Amerika Serikat atau setara 343 miliar rupiah. Kalau lolos 16 besar, masing-masing dapat 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara 270 miliar rupiah. Nah, yang 32 besar ini masing-masing dapat 11 juta dolar Amerika Serikat atau setara 198 miliar rupiah. Nah, tidak hanya yang lolos ke itu ya apa namanya 32 besar bahkan jaminan untuk seluruh peserta setiap tim dari 48 negara ini juga dijamin akan membawa pulang minimal 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 189 miliar rupiah dengan rincian hadiah fase grup 9 juta dolar Amerika Serikat atau setara 161,48 miliar rupiah dan biaya persiapannya. Nah, ini juga dapat nih.
0: Oh, sudah.
1: Iya, sudah dapat. Persiapan itu ada 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 27 miliar rupiah. Jadi lolos ke Piala Dunia aja itu udah dapat hadiah.
0: Sudah dapat hadiah ya. Nolnya itu loh sudah banyak gitu ya.
1: Itu. Nah, ini tapi ini tidak serta-merta diberikan kepada pemain Intan.
0: Oh,
1: jadi FIFA ini memberikan hadiah itu kepada federasi sepak bola masing-masing. Jadi misalnya nih Indonesia yang masuk ke Piala Dunia yang dapat uangnya nanti PSSI. Nah, sama PSSI sama federasi sepak bolanya itu nanti diatur buat bonus pemain, pelatih, staff, supporter ya apa enggak ya? Enggak ya kayaknya ya. Dan untuk keperluan timnasnya lah. Lalu juga ada sisa dananya ini yang digunakan untuk pembinaan usia muda dan juga pembangunan infrastruktur sepak bola negara terkait. Jadi bayangin nih kalau Indonesia udah masuk nggak usah ke final deh, nggak usah ke
0: sudah
1: semifinal
0: masuk
1: deh.
0: Sudah masuk ke 48 negara itu sudah mendapatkan berapa? 109 miliar.
1: 198 miliar rupiah. Itu 32 besar ya.
0: 32 besar.
1: Lolos saja dapat 161,48 miliar rupiah.
0: Waduh, itu sudah banyak sekali loh ya, meskipun nggak masuk ke semifinalnya.
1: Udah luar biasa itu kalau buat pembangunan stadion apa itu Anjuk Ladang udah bagus itu.
0: Sudah bagus itu tentunya nanti sudah Intinya kan setelah itu juga dibuat kas juga ya istilahnya.
1: Iya, buat buat apa namanya dikelola oleh federasi sepak bola masing-masing itu nanti pembiayaannya atau pergunaannya adalah untuk membiayai atau ngasih bonus.
0: Iya, betul.
1: Ngasih bonus ke pemainnya, pelatihnya, stafnya gitu ya, ataupun orang-orang yang mempunyai peran besar dalam permainan timnas Indonesia. Misalnya nih kalau Indonesia berangkat ke Piala Dunia. Dan sisanya nanti ada pengembangan dana. Nah, ini enggak heran ya. Intan ya, beberapa negara yang sukses menjuarai Piala Dunia itu sepak bolanya berkembang dengan baik karena didukung dengan kondisi finansial yang bagus juga.
0: Betul, karena meskipun tidak juara pun tetap
1: tetap dapat. Dan itu nanti kan ada dana untuk pengembangan generasi muda itu loh, yang paling krusial kan di situ.
0: Iya, betul.
1: Jadi tidak serta-merta ketika menang kemudian dapat bonus selesai, tidak, tapi berkelanjutan. Ada pembinaan-pembinaan lalu juga untuk memperbaiki infrastruktur sepak bola gitu ya, mulai dari lapangannya atau apanya, dalam segala hal lah. Ini yang pasti luar biasa buat juara Piala Dunia ya, kata Kang Zen tadi. FIFA La Roya Espanyol Cue Grande, gracia katanya. Gitu. Nah, ini udah mulai keluar bahasa.
0: Keluar ini bahasa
1: Andalusianya
0: itunya.
1: Ini.
0: Betul.
1: Kalau saya Spanyol yang saya ingat itu cuma Andalusia ya. Jadi Andalusia itu tempat yang salah satu tempat yang bersejarah di Spanyol. Nah, ini kebetulan Kang Zen juga pendukung
0: Spanyol. Spanyol nah, garis ini. Keras. Terlihat jualnya ya.
1: Betul, luar biasa sekali. Kita beralih ke informasi lain. Okay. Dari kawan-kawan PMI Kabupaten Nganjuk memberikan data stok darah per hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Golongan darah A tersedia 13 kantong, golongan darah B 18 kantong, golongan darah AB 13 kantong, dan golongan darah O ada 84 kantong. Dan untuk hari ini Intan, jadwal unit donor darah keliling ada di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Lanjut ke informasi lainnya, ini tadi ada Pak Chandra Budi sebentar menambahkan informasi Jalan Sekar Putih arah Tiripan ada mobil pick up mogok, mobilnya KDMP ini.
0: KDMP lagi ya.
1: Betul, okay. Ada temannya dari belakang yang juga mungkin membantu membantu. Nah, ini kondisinya atau posisinya memang tidak berada di tengah jalan tapi sedikit makan badan jalan. Jadi seluruh cakra yang melintas di jalur Sekar Putih arah Tiripan mohon untuk lebih waspada karena ada mobil pick up KDMP yang mengalami trouble, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001-061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8:12. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota, dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga sama ya, beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai terik dan panas. Aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di awal pekan kali ini? Tentunya Anda bisa bagikan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kang Zen.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya? Di awal pekan, happy ya?
1: Happy, aku kan gak kenal awal pekan kakak. Oh. Ya semuanya merah, semuanya gak ada
0: semuanya
1: awal pekan.
0: Merah ya, hari Senin.
1: Oh.
0: Iya, tapi happy kan ini pasti hari ini.
1: Happy banget.
0: Happy banget.
1: Tim kesayanganku kan menang.
0: Bunga,
1: tim kesayanganku kan menang.
0: Bunga-bunga bertaburan di mana-mana ya ini ya rasanya.
1: Iyo, banyak bunga-bunga, terutama bunga deposito.
0: Tambah happy itu nanti malahan. Tambah happy dong. Tadi nobar atau nonton sendiri?
1: Nonton dari YouTube, dari iya, nonton di rumah. Wong kan kondisiku kan kurang fit.
0: Oh iya, kan masih sakit ya.
1: Iya, kemarin kan serak-serak itu terus sampai ke dokter, terus tadi malam juga masih kurang fit, akhirnya nonton di rumah. Kalau di luar ya wes tambah babras nanti.
0: Malah tambah babras. Malah nanti pemulihannya malah lama.
1: Recovery-nya lama kakak, benar.
0: Betul. Lah ini aja soalnya masih bindeng-bindeng gimana gitu.
1: Iya, mau ke dokter lagi.
0: Gitu. Tapi harusnya kalau timnya menang ya cepat sembuh dong harusnya. Pulihnya cepat.
1: Itulah makanya. Tadi habis sholat subuh tidur lagi.
0: Oh, gitu. Tak pikir Argentina. Lah Argentina menangis bantalan gubis lan.
1: Iya. Dari awal aku menjagoin Espanyol gitu loh.
0: Oke, jadi itu ya, di awal sudah Spanyol ya, Spanyol gadis keras ini.
1: Iya, Spanyol, kan sama Mas Alvan, kalau Mas Alvan itu kan jagoin Portugal, kalau aku kan Spanyol.
0: Oh gitu.
1: Ternyata menang Spanyol.
0: Waduh, lah iya, alhamdulillah ini ya, happy. Harusnya kalau timnya menang ya cepat sembuh, harus itu, happy-nya kan soalnya dua kali lipat.
1: Lah iya itu loh. Lah itulah sebenarnya, tapi yo wis piye menang, gak iso dibohongi. Udah tuwir, kondisi udah tuwir ya gak iso dibohongi kakak.
0: Iya gak apa-apa, yang penting apa ya, harus ada semangat untuk sembuh.
1: Betul kakak, betul.
0: Terus ini rutinitasnya mau kemana?
1: Nanti siang kan udah janjian sama dokter.
0: Okay.
1: Terus pagi ini ya di belakang berkebun.
0: Oh berkebun, lagi tanam apa ini? Adakah yang tanaman baru?
1: Belum ada kakak.
0: Oh, belum.
1: Anggrek-anggrek beli yang anggrek yang murahan itulah yang dari sosmed itu kan dari TikTok itu kan ada ya 22.000, yang berapa itu kan 100.000 dapat 5 gitu belinya ya paling cuma gitu-gitu aja ditempel-tempelin di koleksi tempel-tempelin sendiri diajak ngomong sendiri diajak senyum sendiri.
0: Tapi pada saat pembelian datang aman ya itu ya harga segitu.
1: Aman. Kemarin aku beli anggrek langka ya yang anggrek Papua yang anggrek hitam Papua itu.
0: Anggrek hitam. Mati. Oh bunganya hitam.
1: Ya, mati di sini.
0: Oh, mati. Tapi pas datang enggak toh?
1: Heeh. Pas datang enggak, tapi pas aku tak openin, tak rawat malah mati. Yang lainnya enggak apa-apa. Apa aku yang enggak bisa ngerawat gitu loh.
0: Apa mungkin agak sedikit berbeda itu yang khususon itu?
1: Aku kemarin kan ngechat sama penjualnya, ternyata yang jawab itu robot. Ya perawatannya seperti biasa, seperti dendro biasa, anggrek dendro biasa gitu. Ya udah, kuperlakukan biasa, pupuknya juga biasa. Ternyata malah
0: mati.
1: Lost,
0: gitu. Atau mungkin itu ya, nggak kalau terlalu kebanyakan mungkin nanti OD jangan-jangan.
1: Enggak
0: ya, kering atau enggak itu?
1: Enggak,
0: matinya
1: enggak.
0: Gimana, layu?
1: Enggak. Layu, matinya layu.
0: Atau mungkin kebanyakan itu,
1: layu.
0: Sinar matahari mungkin?
1: Enggak, di rumahku ada harnetnya kok. Di anggrek-anggrek itu harnetnya ada. Enggak mungkin kalau kebanyakan sinar matahari. Pakai harnet aku.
0: Oh gitu. Terus selain itu apa selain anggrek itu?
1: Ya seperti biasa. kasak, lengkeng, sawo, tomat, lombok.
0: Aman ya tomatnya, lomboknya.
1: Tapi kemarin beli lomboknya itu beli paprika enggak hidup. Terus beli lombok bondet juga enggak hidup. Enggak tahu. Padahal itu beli itu hanya 10 biji ya. Itu enggak ada yang hidup.
0: Enggak ada yang hidup sama sekali.
1: Lombok bondet itu cirinya kan bijinya warna hitam. Tapi begitu dimakan pedasnya bukan main katanya. Tapi itu enggak ada yang hidup. Beli 10 enggak ada yang hidup. Paprika ya 10 juga enggak ada yang hidup. Enggak tahu kenapa. Padahal aku yang lain tak perlakukan sama itu ya hidup. Ya mau semi gitu.
0: Atau mungkin itu ya gimana ya pertumbuhannya. Padahal 10 loh. 10 biji tapi enggak ada yang...
1: 10 biji, enggak ada yang hidup satu pun. Satu pun enggak ada yang hidup. Paprika juga. Ya itu yang lombok bundet itu kan lomboknya nyempluk-nyempluk. Itu pedesnya bukan main katanya loh ya, katanya yang suka selera pedas. Itu enggak ada yang hidup.
0: Terus apa lagi yang ditanam?
1: Iya biasa, masih biasa. Jambu.
0: Sudah ada yang panen belum? Sudah ada yang bisa dipanen apa belum itu? Tanamannya.
1: Ada yang lengkeng merah itu udah panen, udah dimakan, tapi begitu dimakan itu begitu dipetik itu apa bijinya lebih besar daripada
0: itu
1: daging buahnya.
0: Tapi manis.
1: Katanya manis, kata penjualnya sih, katanya dagingnya ini dagingnya tebel. Bagus Pak, ini bijinya kecil.
0: Tapi gitu. Malah kebalikannya.
1: Malah kebalikannya.
0: Iya, memang ada kelengkeng yang dia dagingnya tebel, terus isiannya dia kecil, bijinya kecil, malah kadang itu gak begitu manis. Biasanya gitu.
1: Kalau aku ini punya ini kebanyakan ya yang bijinya besar gitu.
0: Tapi dagingnya tipis. Gitu aja kalau, tapi itu gak?
1: Kebanyakan gitu.
0: Di apa, Kang Sim? Dimasukin apa ya? Ditutupin ya. Pakai itu loh, karung nggak?
1: Oh, dibrongsong gitu.
0: Ah, dibrongsong. Bener-bener istilah brongsong itu nggak?
1: Oh, enggak.
0: Enggak
1: dibrongsong.
0: Dibiarin.
1: Karena kalau dulu aku brongsong karena belum tahu. Setelah kualitasnya jelek, aku biarin aja lah rezeki buat codot gitu.
0: Iya, codotnya itu loh nuwakal ya.
1: Lah iya kan, kalau gak diberongsong kan rezeki buat codot lah, biarin aja. Tapi beberapa tak tebangin kakak yang itu ya, walaupun sudah nunggu 5 tahun tak tebangin lagi.
0: Oh gitu.
1: Gak puas aku.
0: Gak puas sama itunya ya, dagingnya ya, tipis ya.
1: Iya betul, gak puas sama daging. Ini ada beberapa tak potongin kelengkengku.
0: Oh gitu. Kelengkeng merah semua tuh?
1: Bukan, lengkeng biasa.
0: Oh ya biasa.
1: Lengkeng merah itu belum kumatiin. Iya.
0: Oh, belum.
1: Yang mata ladanya belum berbuah.
0: Oke, baik. Cuaca aman dong ya?
1: Aman kakak, di sini seger banget buat olahraga di kebun belakang, enak banget sekarang.
0: Mantap banget, benar-benar slow living ya di Nganjuk.
1: Slow living kakak, apalagi pensiunan kakak, tinggal nerima tanggal 1 aja, hari-hari bebas.
0: Tapi tanggal 1-nya masih lama, banget. Ini masih tanggal 20, ini masih 11 hari lagi ya.
1: Ya minta uang sama istri lah kak.
0: Ya ampun, oke, tak pikir ini tadi perjalanan, okay, ternyata di belakang rumah ya.
1: Di belakang rumah dari tadi kakak.
0: Gitu, oke baik, siap ada tambahan lagi?
1: Tidak ada kakak, makasih.
0: Okay. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Kang Sen ya, aktivitasnya untuk di hari Senin. Ini tadi di pagi hari seperti biasa berkebun di belakang rumah. Ini hal serupa sama ya, tadi Pak Imron kalau tidak salah juga sama itu berkebun untuk aktivitasnya di pagi hari ini. Kira-kira Anda aktivitas apa seluruh cakra juga bisa bagikan untuk informasinya ke kami 0852-9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 8 lebih 31 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Erika silakan.
1: Saya terima informasi nih tadi terkait dengan adanya kebakaran yang ada di wilayah Tulungagung. Kabarnya ada kandang ternak ayam ya di wilayah Tulungagung terbakar minggu malam kemarin. Tepatnya di Dusun Pelandangan, Desa Mboro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Untuk kejadiannya larut malam ya, sekitar jam 11 malaman. Untuk lengkapnya saya masih coba menghubungi Bapak Bambang Pidekso, Kasih Operasional dan Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Tulungagung. Nanti kalau sudah ada informasi data lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Sementara itu dari wilayah Kediri, saya juga terima informasi ada kebakaran gudang penyimpanan plastik bekas. Tepatnya di wilayah Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, untuk penyebab serta kronologi kebakaran juga belum kami ketahui. Jadi ini tadi saya menghubungi Bapak Kaleb ya, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri terkait dengan informasi tersebut. Kalau untuk yang ada di wilayah Kediri, kejadiannya dini hari ya. Dini hari tadi, jadi masuk di tanggal 20 Juli 2026 atau tepatnya hari Senin. Video yang kami terima, kobaran api juga cukup besar ya. Tapi sepertinya gudang tersebut ini tidak dekat dengan pemukiman warga. Seperti di lahan yang terbuka gitu loh ya, Intan. Okay. Mm-hmm. Namun untuk lokasi tepatnya apakah betul tidak dekat dengan pemukiman, ini masih menunggu data lengkap ya dari Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, beliau PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Kemudian saya terima satu informasi juga disampaikan oleh Pak Itno ini tadi.
0: Gimana?
1: Alhamdulillah Kang Zen berbuah terus ini lumayan besar, sebesar bola tenis.
0: Waduh,
1: apa ini jeruk
0: apa ini?
1: Atau apa ya orange
0: apa
1: ini ya
0: itu, Erika?
1: Sawo.
0: Oh, sawo
1: iya sawo.
0: Waduh, sawonya besar sekali itu.
1: Iya, sebola tenis loh katanya ya.
0: Sawo jenis apa itu?
1: Nah itu jenis apa ini Pak Yitno? Bisa ditambahkan
0: kok
1: juga
0: besar,
1: ya.
0: Besar ini kira-kira
1: besar
0: manis
1: sekali.
0: Apa enggak ya?
1: Kira-kira sih manis kalau sudah matang ya.
0: Yeah.
1: Salfok dengan kandang burung ya Pak Yitno banyak juga ya.
0: Banyak juga ini ya.
1: Banyak juga di sana jadi berkebun sambil merawat burung kali
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Biar lebih apa mendalami peran slow living di Jombang kota.
0: Iya. Kalau Pak Itno di Jombang, kalau Kang Sin di Nganjuk.
1: Enggak, ini jadi kalau Pak Itno di wilayah Jombang memvideokan nih tadi sawonya juga besar-besar ya.
0: Iya. Selain sawo apa ini?
1: Hanya sawo saja yang baru
0: saja
1: di video kan ya.
0: Kayaknya banyak deh itu.
1: Mungkin
0: ya.
1: Banyak. Jadi coba kita tunggu lagi ya Intan ya.
0: Oke, baik Erika. Saya lanjut ke Jamal silakan.
2: Ada informasi disampaikan oleh Pak Hakim tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Purwasri Kediri sejauh ini aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Chandra Budi lagi pasaran ini.
0: Apa
2: Senin
0: itu?
2: Apa ini ya?
0: Ini Senin apa? Biasanya tuh
2: Mas
0: Taufik ini yang
2: paham.
0: Tahu Senin apa ini?
2: Nah ini katanya temu kangen sapi dan lembu katanya.
0: Oh gitu.
2: Jadi di Jalan Raya Guyangan. Ini karena lagi pasaran ya. Jadi untuk pasar hewannya ini ramai sekali.
0: Okay.
2: Pick up parkir di bahu jalan gitu ya. Banyak pengunjung berlalu lalang para apa sih namanya belantik sapi.
0: Belantik sapi lah istilahnya.
2: Penjual dan
0: ya.
2: Pembeli sapi bertumpah ruah di pasar hewan. Jadi mohon untuk lebih waspada bagi seluruh cakra yang melintas di Jalan Raya Guyangan Nganjuk. Lalu ada Pak Indra tadi mengabarkan untuk di jalur Pare Kediri pagi hari ini cuaca cerah harus lalu lintas ramai lancar. Ada Pak Imam mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Nganjuk Kota, tepatnya di kawasan Jalan Ayani masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan juga masih cukup cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, seduh cakra ketika melintas di jalur dalam kota Madiun ya. Kita dapat informasi adanya pengaspalan jalan, ada 3 titik lokasi ya. Itu salah satunya di Jalan Mastri, kemudian Jalan Tawang Bakti dan Jalan Tawang Sakti. Yang dimana 3 titik lokasi tersebut itu masih berlangsung adanya kegiatan pengaspalan jalan. Dan di sana juga ada alat beratnya, sehingga untuk akses jalannya menyempit, membuat Anda harus ekstra fokus dan berhati-hati ketika melintas di jalur tersebut. Update-nya pagi kali ini seperti apa? Apakah mungkin 3 lokasi tersebut salah satunya sudah selesai untuk pengaspalan jalannya? Anda bisa kabarkan informasinya ke kami 0852 9001061.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk, sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk, yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo. Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Nganjuk diresmikan pada 6 Mei 1986 oleh Menteri Penerangan saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Baik Intan, kali ini kan belakangan itu cuaca di wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya ya, ini makin panas ya kan pas siang hari. Ternyata ada penjelasannya loh Intan.
0: Apa itu?
1: Karena BMKG ini mengingatkan kalau wilayah saat ini itu sekarang mulai masuk ke fase kritis musim kemarau, ya dimana dalam beberapa hari ke depan cuaca itu akan diperkirakan bakal didominasi cerah sampai cerah berawan. Jadi peluang untuk hujan tuh masih sangat kecil meskipun kemarin itu sempat ada kabar ya di wilayah Jombang Kota itu hujan.
0: Okay, tapi hujan ya malahan ya.
1: Tapi gerimis gitu, tapi kan itu bukan hujan yang nasional gitu.
0: Yeah, hanya hujan lokalan
1: iya,
0: ya.
1: Hujan lokalan.
0: Itu
1: enggak
0: merata
1: aja.
0: Biasanya.
1: Enggak, cuma di area Jombang aja. Tapi untuk wilayah nasional itu dipastikan cuacanya akhir-akhir ini akan cerah sampai cerah berawan. Lalu suhu udara saat siang hari bakal diprediksi bisa mencapai 31 sampai 34 derajat Celcius. Ditambah kelembapan udara yang turun hingga sekitar 40 hingga 50%, bikin udara itu terasa lebih panas dan juga kering. Intan ngerasain nggak kalau kering gitu akhir-akhir
0: ini? Iya
1: benar,
0: soalnya anginnya cukup kencang. Kalau kita nggak pakai apa-apa moisturizer atau tabir surya itu, aduh, kulit nanti
1: kering ya?
0: Iya betul.
1: Tapi pas malam hari itu ternyata justru suhunya turun sekisaran 22 sampai 25 derajat. Bahkan di wilayah Malang kemarin tuh sampai 20 ke bawah, ada yang sampai 15-14 derajat gitu ya. Jadi bakal terasa lebih sejuk, bahkan terasa sangat dingin. Dan menurut BMKG, kondisi ini dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang dimana membawa udara kering ke Indonesia. Selain itu pengaruh El Nino ini juga masih ikut berperan, sehingga pembentukan awan hujan itu masih makin sulit terjadi. Nah karena indeks sinar ultraviolet atau UV ini juga berada di kategori sangat tinggi hingga ekstrim, jadi sedulur cakra disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari. Dan jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, supaya tubuh tetap terhidrasi. Selain itu cuaca yang makin kering itu juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, yang dimana akhir-akhir ini juga banyak banget ya Intan ya, kebakaran hutan dan juga lahan itu ya yang kita informasikan.
0: Iya betul.
1: Jadi hindari untuk sudut cakra membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Pokoknya kalau emang gak ada keperluan mendesak, usahakan berteduh saat matahari lagi terik-teriknya. Jadi tetap jaga kesehatan, cukup minum air putih, dan jangan lupa untuk pantau informasi cuaca dari BMKG. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk kondisi lalu lintas, perkembangannya juga masih cukup aman, lancar ya, baik jalur dalam kota maupun jalur utama. Dikabarkan juga cukup bersahabat, cuaca juga sama ya, terik dan panas untuk di jam 8 lebih 50 menit kali ini. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra di pagi kali ini awal pekan ya? Apakah Anda mungkin saat ini sedang berkebun di belakang rumah? Ini sama seperti beberapa pendengar ya, tadi salah satunya Kang Zen, kemudian Pak Yitno, lalu tadi kalau tidak salah ada Pak Imron. Itu juga aktivitasnya di Senin pagi kali itu berkebun di belakang rumah. Nah, Anda juga bisa ya bagikan untuk informasinya ke kami 0852 9001061.

update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kirimkan foto beserta video ya, atau bergabung via telepon kami, ngobrol langsung bareng dengan saya, menyampaikan informasinya langsung di 0852 9000 1061. Sementara itu kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah milik SI, 68 tahun, warga di Desa Talun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang berada di Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang. Api pertama kali diketahui muncul dari bagian dapur belakang rumah, sebelum akhirnya membesar dan menghanguskan sebagian bangunan. Anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, Hengki, menyampaikan laporan kebakaran diterima melalui call center Damkar itu pada jam 9 malam lebih 5 menit. Tim siaga 1 pos Bantu Rejoso segera menuju lokasi dan tiba itu sekitar jam 9 malam lebih 15 menit untuk melakukan pemadaman. Saat kebakaran terjadi, rumah tersebut diketahui sedang ditempati oleh penyewa yang berinisial TR, warga Bularejo, Kelurahan Warujeng, Kecamatan Tanjunganom. Berdasarkan informasi di lokasi, ketua RT setempat menjadi orang pertama yang mengetahui adanya kebakaran api dari dapur belakang rumah. Ketua RT setempat kemudian meminta bantuan warga untuk memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun, dikarenakan hembusan angin, ini membuat api dengan cepat membesar, sehingga warga menghubungi perangkat desa yang kemudian meneruskan laporan ke call center Damkar Kabupaten Nganjuk. Proses pemadaman melibatkan personil siaga 1 dan 2 pos Bantu Rejoso dengan armada 4 serta personil siaga 1 pos Bantu Lengkong menggunakan armada 2. Setelah dilakukan pemadaman selama 2 jam, api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada jam 11 malam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, meski kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 40 juta rupiah. Dan dugaan sementara, ini kebakaran dipicu karena korsleting listrik.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini beberapa informasi yang kita terima, lalu lintas juga masih aman dan lancar untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat ya, Seluruh Cakra, untuk di jam 8 lebih 58 menit. Kira-kira untuk Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan, tentunya ya juga bisa bagikan untuk informasi-informasinya seperti apa. Apakah selama perjalanan ini menjumpai kewaspadaan, salah satunya mungkin ada perbaikan jalan, pengaspalan jalan, atau mungkin ada perabasan pohon, ini juga bisa ditambahkan untuk titik lokasinya itu berada di mana saja. Atau mungkin Seduh Cakra tidak mengetahui lokasi tersebut, nah ini Anda bisa share lokasi saja ya, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan lokasi Anda saat ini berada di mana. Tentunya untuk di pagi kali ini Seluruh Cakra waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 9 pagi. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi.

0: yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Lepas dari jam 9 pagi ya, untuk perjalanan Anda sudah sampai mana atau mungkin ada aktivitas yang sudah Anda lakukan hingga di jam 9 pagi. Kali ini jangan lupa untuk terus berkabar dengan kami. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu rekan-rekan yang ada di ruang gatekeeper. Anda bisa sampaikan ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini, cuaca, arus lalu lintas, maupun juga kewaspadaan yang Anda temui. Baik di sekitar tempat tinggal Anda atau mungkin di sekitar jalur yang Anda lalui. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang mungkin berlokasi di wilayah Tembelang Jombang juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Saya coba cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Dewa ya. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Papar Kediri masih aman lancar saja untuk kondisi arus lalu lintasnya, dan cuaca disampaikan masih cukup cerah. Mas Oki menginfokan ada demo buruh di kandangan arah Pare. Ini kalau saya perhatikan dari beberapa video yang dikirimkan, tampak masa aksi ini mengenakan pakaian serba biru begitu ya, menaiki satu buah truk, dan ada beberapa, bahkan banyak ini yang bersepeda motor. Ini tepatnya di Jalan Raya Kandangan arah ke Pare. Jadi mohon untuk lebih waspada seluruh cakra yang melintas di jalur tersebut, karena saat ini sedang ada aksi yang digelar oleh kawan-kawan buruh. Lalu juga masuk info tadi disampaikan oleh Pak Imam, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas saat ini juga masih aman lancar saja, dan cuaca disampaikan masih cukup cerah. Bu Widya berada di Rejoso Nganjuk, tepatnya di sekitaran Melorah, saat ini juga masih aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Radit berada di kawasan Begadung Nganjuk, cuaca saat ini cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Kitkipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca cerah pagi hari ini seru cakra, lumayan panas juga di beberapa wilayah. Jadi harap diperhatikan ya untuk Anda yang saat ini beraktivitas di luar rumah. Saya coba ke penelpon ya, seru cakra. Ini ada Mas Oki. Selamat pagi Mas Oki.
4: Ya, pagi Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Mas Oki?
4: Ya, ini perjalanan ke Kediri ada hambatan, sedikit hambatan ini Mbak.
0: Oh, nah, ada apa ini?
4: Kandangan arah Pare. Gak tahu ya, Bu. Tadi dikawal polisi ada rombongan demo kayaknya.
0: Oh.
4: Pakai baju biru-biru.
0: Ada rombongan demo melintas di kandangan arah ke kota ini, Mas Oki, atau arah kemana?
4: Iya.
0: Cukup
4: saya
0: banyak.
4: Ini tadi arah ke kota rombongannya sepertinya.
0: Oh, ini Mas Oki berada di belakang rombongan itu?
4: Iya, tadi mau nyalip nggak bisa-bisa, kayaknya panjang ini Pak, rombongannya Pak. Pakai baju biru-biru gitu.
0: Pakai baju biru-biru. Dikawal polisi juga ya Mas Oki?
4: Ya, tadi ada
0: pengawalan
4: dari Polsek.
0: Oh, dari Polsek. Ya. Jadi harus sabar ini di belakangnya rombongan ini jenengan, Mas.
4: Iya, takutnya nanti kalau saya ambil kanan maksa kan biasanya kan agak anu ya, demo-demo nanti daripada. Iya.
0: Ternyata
4: sabar dulu lah.
0: Ternyata rombongannya panjang terus ada kendaraan lain dari lawan arah daripada membahayakan ya Mas Oki ya.
4: Betul.
0: Ini berarti Mas Oki juga akan ke Kediri kota dari kandangan Mas Oki.
4: Iya, dari Batu,
0: Batu
4: ke Kediri kota.
0: Dari Batu. Ini tadi sepanjang perjalanan kalau di Batunya sendiri aman nggih Mas Oki? Pujon?
4: Iya, Bang. Aman selama ini.
0: Aman.
4: Cuma masuk kandangan arah Pare itu yang ada rombongan.
0: Yang ada rombongan.
4: Kayaknya, ada tulisan Brigade SPM ini seragamnya semua, Mbak.
0: Itu, Mbak. Ada tulisannya
4: apa
0: itu,
4: ya, itu ya. Iya. Yang depan sendiri truk besar ada speakernya gitu. Kelihatan dari belakang.
0: Iya.
4: Depan sendiri di ujung.
0: Jadi ini ya, kemungkinan mengarah ke Kediri kota ya, ini para rombongan ya.
4: Iya.
0: Oke. Cuaca bagaimana ini Mas?
4: Ya cerah perjalanan dari pagi tadi sampai kanda. Sampai mari ini cerah.
0: Mas, ini kalau dari spion belakangnya Mas Oti juga banyak kendaraan dong ini.
4: Iya, iya, saya nyoba nyalip cuman kan ya sedikit-sedikit ya, telada aja lah. Kalau gitu kan gak nyampe-nyampe. Gak,
0: iya, lama, bener. Jadi ini diawali dengan mobil atau kendaraan truk, kemudian belakang-belakangnya ini roda dua mobil gitu ya?
4: Iya. Iya, yang terakhir mobil polisi itu, oh, Pak. Yang terakhir belakang
0: ini,
4: sendiri.
0: Ini Pak, belakang ya. Sendiri ini mobil polisi ya.
4: Iya.
0: Baik, terima kasih Mas Oki, ditunggu update-nya nanti ya.
4: Ya, siap. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Ya,
4: salam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Cakra dari arah Kandangan menuju ke Kota Kediri. Tadi disampaikan oleh Mas Oki ada ini rombongan dari demo buruh raya Kandangan Pare. Jadi harap diperhatikan apabila mungkin Anda di belakang rombongan tersebut. Hati-hati kalau ingin mendahului, juga harap lebih diperhatikan bagaimana situasi maupun kondisi di sekitar Anda. Sudah ada petugas kepolisian juga yang mengawal demo tersebut ya, Seru Cakra. Yang mengawal massa mengarah ke lokasi demo hari ini. Belum kami ketahui pasti, Seru Cakra, untuk lokasi demonya di mana. Kemudian mereka ini dari aliansi apa, kemudian tuntutan apa saja yang disampaikan untuk hari ini. Anda mengetahui informasi tersebut juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Silakan di 0852 9001061. Sementara itu, Seru Cakra dari wilayah Kediri, kami juga terima informasi adanya kebakaran di jam 4 pagi tadi ya. Itu di gudang rosok. Di gudang rosokan wilayah Dusun Jaten, Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Untuk kronologi yang disampaikan oleh Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, api tersebut diduga berasal dari sisa pembakaran sampah yang ada di dekat lokasi gudang rosok. Kemudian api tersebut merembet ke tumpukan rosok plastik. Api dengan cepat membesar karena seluruh rosok adalah limbah plastik bekas yang barangnya ini mudah terbakar seperti itu. Akibat dari kebakaran tersebut, Seru Cakra, kerugian yang dialami oleh pemilik mencapai 10 juta rupiah. Namun untuk yang terselamatkan ini sekitar 20 juta rupiah. Dilaporkan dalam kejadian tersebut tidak ada korban, baik luka ringan, luka berat maupun juga meninggal dunia. Tadi untuk proses pemadaman dan pembasahan selesai di jam 7 pagi. Jadi baru saja selesai, Seru Cakra ya. Baru selesai, kemudian kami dapatkan data lengkap atau laporan dari Bapak Kaleb selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Jadi tadi pagi dari tim Damkar Kabupaten Kediri Pos Ngadiluih mendapatkan laporan itu jam 4 pagi. Kemudian mendapatkan laporan tersebut langsung menuju ke lokasi untuk membantu memadamkan dan juga melakukan pembasahan di lokasi kejadian agar tidak merembet ya ke bagian-bagian lainnya.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selain itu, Seru Cakra dari wilayah Tulungagung, kami juga sempat terima kabar adanya kebakaran di kandang ayam ya. Terjadi kemarin malam, itu sekitar jam 11 malaman. Ini bahkan dari kebakaran tersebut, pemilik dari kandang juga mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi harap diperhatikan untuk semuanya saja, lebih hati-hati saat beraktivitas yang berhubungan dengan api, atau mungkin juga punya usaha kelistrikannya, jangan lupa untuk sering-sering dicek agar tidak terjadi korsleting listrik. Ke Gatekeeper Intan,
1: informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Rudi ya. Ini menginformasikan posisi saat ini juga berada di wilayah Kediri, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup cerah untuk di pagi kali ini. Lalu informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, aktivitas perjalanan dari Kertosono arah ke Jombang, lalu lintas jalur utama ataupun jalur arteri juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu saat ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Kediri ya, Erika. Ini dini hari tadi ya, kita juga dapati informasi bahwasannya ada kebakaran. Itu lokasinya berada di wilayah Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ini untuk yang terbakar yaitu sebuah gudang penyimpanan plastik bekas begitu. Dikarenakan informasi kita terbatas, kita gali terlebih dahulu untuk informasinya. Karena ini informasi awal kita dapati bahwasannya untuk luas area yang terbakar ini, kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh Mbak Putri, cukup luas ya. Jadi kalau pendokumentasiannya ini dari kejauhan, api cukup membumbung tinggi pada saat kebakaran tersebut. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Taufik pagi kali ini juga sudah pantau 106,1. Dikabarkan ya untuk di wilayah Ngawi pagi kali ini juga cukup cerah informasinya Erika. Suhu udaranya sudah lumayan menurun ini Erika, sudah 27 derajat ini ya.
0: Oh, sudah 27 derajat ya.
1: Betul, biasanya Ngawi kan 32-31. Nah, kalau untuk sekarang 27 derajat begitu. Kalau untuk di wilayah Nganjuk 29 ya. Nah, ini masih jadi lebih hangat di Nganjuk ya daripada di wilayah Ngawi. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Firdaus sudah melintas di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya ini di Mangundikaran Nganjuk akan mengarah ke Rejoso. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ada rombongan pendemo dari arah Kandangan menuju ke Kediri Kota Seru Cakra. Tadi kabarnya cukup panjang juga untuk rombongan tersebut. Sudah dikawal oleh Polsek setempat ya, menuju ke lokasi demo. Untuk lokasi demonya hari ini di mana juga belum kami ketahui pasti. Untuk Seru Cakra yang mungkin mengetahui informasi tersebut juga bisa menyampaikan informasinya dengan kami. Kirim foto videonya di 08 852 9001061.

0: Sedih juga ya, Seru Cakra. Beberapa hari terakhir kami terus dapatkan kabar adanya kebakaran. Tidak hanya di lahan terbuka atau rumpun bambu atau lahan tebu, tapi juga banyak di tempat-tempat usaha. Jadi pasti kalau di tempat usaha, pemilik usaha pun mengalami kerugian yang cukup besar. Malam tadi pun, dini hari tepatnya, Seru Cakra, ini dari wilayah Kediri pun ada kebakaran ya. Kebakaran gudang penyimpanan plastik bekas atau rongsokan gitu di wilayah Pagu Kediri. Kemudian wilayah Jombang ada kebakaran kandang ayam. Dan informasi yang kami terima dari wilayah Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Untung Satrio Wijaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, menyampaikan setiap hari itu pasti ada laporan masuk. Bahkan pernah dalam satu hari ada 7 lokasi kejadian kebakaran dalam satu hari di musim kemarau ini. Jadi lebih hati-hati lagi, Seru Cakra, apabila melakukan pembakaran sampah atau juga mumpung sedang kemarau tidak hujan ya, bisa dicek kondisi kelistrikan. Ini pastikan semuanya aman sebelum jelang musim hujan, karena kalau musim hujan kan lebih rawan konslet juga ya, karena kena air. Itu rawan konslet, bisa menyebabkan kebakaran juga, menyebabkan pemilik atau korban mengalami kerugian yang cukup besar. Informasi terkait dengan kebakaran di Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung dan sekitarnya juga sudah kami unggah ke akun Facebook maupun juga website kami, cakrakrisna.com. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Yandri, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Loceret sejauh ini juga pasti aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Fikri, di kawasan Jombang Kota pagi ini cerah, arus lalu lintas juga masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan cuaca disampaikan masih cukup cerah ya. Okay. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Puji, berada di jalur Bakur Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan juga masih cerah. Pak Anton, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Madiun lewat jalur tol, ini tadi naiknya di Tembelang Jombang, sejauh ini aman, sudah hampir sampai di tol Nganjuk, juga tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cerah. Bu Wiwi, melintas di jalur Prambon Nganjuk yang ke arah Warujaeng, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah. Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arifakrullah menyampaikan pesan terbuka kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Pesan ini muncul di tengah ramainya sorotan publik terhadap kinerja dan mentalitas ASN. Dalam pesannya, Menpan RB mengingatkan bahwa menjadi ASN bukan sekadar profesi, melainkan amanah untuk mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab. Sementara itu, Kepala BKN mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kompetensi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keduanya berharap ASN dapat menjadi teladan, bekerja secara disiplin, adaptif terhadap perubahan, dan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Ya, Seru Jagra, untuk pagi hari Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan,
1: kita juga dapat informasi disampaikan Pak Chandra Budi ya, ini untuk di wilayah bypass Begadung Nganjuk ya Erika. Ini sebelum tikungan ada gelar razia Dinas Perhubungan. Jadi posisi itu kalau saya amati berada di sisi utara jalan, jadi yang mengarah ke timur ya ini Erika ya. Itu jadi untuk truk yang overload itu jadi diberhentikan begitu. Jadi di menepi, kemudian juga untuk sopirnya itu dilakukan pendataan begitu ya. Jadi ini yang dari arah barat yang mengarah ke timur lewat jalan bypass Begadung itu ada razia dari teman-teman di Sub Nganjuk begitu. Dan terlihat juga banyak sekali ya, ini untuk sopir yang dilakukan pendataan karena memang untuk muatannya itu berlebihan begitu. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di wilayah Begadung Nganjuk dan sekitarnya. Mas Arya ini juga mengabarkan posisi berada di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu terkait dengan demo yang ada di wilayah Kandangan Pare Erika ya. Kita juga masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Kandangan Pare Kediri. Ini kira-kira untuk pengamanannya seperti apa dan tentunya itu ada rute-rutenya dan ada tujuan akhirnya. Info awal kita dapati dari Pak Mardiono itu nanti untuk tujuan akhirnya itu di Perhutani Kota Erika.
0: Di Perhutani Kota Kediri ya?
1: Iya betul, Perhutani Kota Kediri namun

0: Ledakan balon gas yang menyebabkan 11 orang mengalami luka bakar. Peristiwa terjadi pada hari Minggu siang sekitar jam 11 waktu Indonesia Tengah di Balai Budaya Ida Idewa Agung Istrikannya. Insiden bermula ketika panitia hendak menerbangkan balon gas yang membawa banner pembukaan acara. Namun balon gagal terbang karena beban banner yang terlalu berat. Balon kemudian berencana dibagikan kepada anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Saat salah seorang warga mencoba melepaskan tali pengikat dengan cara membakarnya menggunakan korek api, api langsung menyambar gas di dalam balon hingga memicu ledakan. Akibat ledakan tersebut, 11 orang yang sebagian besar merupakan anak-anak mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke RSUD Klungkung untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah korban masih menjalani perawatan, sementara beberapa korban dengan luka ringan telah diperbolehkan pulang. Hingga kini, kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan balon berisi gas dan tidak menggunakan api di dekat balon karena berisiko memicu ledakan.
1: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

Ya, serunya kan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 memunculkan khawatiran di kalangan wisatawan mengenai kondisi Gunung Bromo. Namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memastikan aktivitas vulkanik Gunung Bromo masih normal dan kawasan wisata tetap aman dikunjungi dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengamat Gunung Api Bromo Wahyu Andrian Kusuma menegaskan bahwa hingga Minggu pagi status Gunung Bromo masih berada pada level 2 atau waspada dan belum mengalami erupsi seperti yang terjadi di Gunung Semeru. Wahyu menjelaskan wisatawan masih diperbolehkan menikmati destinasi wisata Gunung Bromo. Namun, seluruh pengunjung wajib mematuhi rekomendasi PVMBG dengan tidak memasuki kawasan berbahaya di sekitaran kawah aktif. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Bromo selama 24 jam terakhir periode 18 Juli 2026 hingga jam 00 dan jam 24.00, kondisi gunung api yang berada di perbatasan Kabupaten Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang serta Malang itu masih berstatus level 2 atau waspada. Secara visual, cuaca di kawasan Bromo terpantau cerah hingga berawan dengan suhu kisaran 7 hingga 21 derajat Celcius. Asap putih dari kawah utama terlihat keluar dengan intensitas yang tipis hingga tebal dengan ketinggian sekitar 50 hingga 600 meter dari puncak. Untuk informasi selengkapnya ya, Seru Cakra bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakra, ternyata rombongan masa demo tadi mengarah ke perhutani kota Kediri ya. Jadi untuk Seru Jakra yang mungkin saat ini juga berada di sekitar kantor perhutani kota Kediri bisa disampaikan kepada kami. Jadi rombongan tersebut adalah dari Organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Ini merupakan organisasi bentukan masyarakat di kawasan hutan negara yang bermitra dengan Perum Perhutani. Nah, tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat, menjaga kelestarian ekologi, dan juga mengelola kawasan hutan bersama-sama melalui sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi rombongan masa tersebut merupakan organisasi lembaga masyarakat desa hutan mengarah ke kantor perhutani kota Kediri. Sudah mendapatkan pengawalan dari rekan-rekan kepolisian. Untuk tuntutannya apa saja yang dibawa hari ini belum kami ketahui pasti ya, Seru Jakra. Untuk Anda yang mengetahuinya juga bisa menambahkan informasinya dengan kami di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Seru Jagra, terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Tulungagung, kami juga telah dapatkan informasi data lengkap dari Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pedekso, menyampaikan bahwa untuk kebakaran tersebut sekitar jam 11 malam. Untuk informasi yang diterima itu bahkan sudah di menit ke-45 lepas dari jam 11 malam. Pemilik kandang tersebut terdata yakni Bapak Abdul Munir, warga Kedung Waru, Tulungagung. Untuk yang terbakar tadi adalah kandang ternak ayam, dan untuk penyebab kejadiannya karena dari pemanas gas LPG. Api berasal dari kompor gas LPG yang digunakan untuk pemanas ayam, kemudian mengalami kebocoran lalu merembet ke seluruh kandang. Jadi kebakaran yang terjadi di wilayah Tulungagung semalam ini termasuk kebakaran dengan skala yang besar, Seru Jagra. Karena informasi yang kami terima, ayam petelur yang ikut terbakar itu ada 2.100 ekor. Kemudian ada anak ayam 35 hari usianya itu sekitar 1.000 ekor. Untuk kerugian ya, setelah dihitung pemilik mengalami kerugian cukup besar yakni 400 juta rupiah. Untuk mobil pemadam kebakaran kemarin dikerahkan ada 2. Ada satu lagi supply, jadi totalnya 3. Setelah dilakukan pemadaman dan juga pembasahan, akhirnya api berhasil dijinakkan itu sekitar jam 1 dini hari. Dan untuk dari petugas damkar ini pun langsung menuju ke pos damkar setelah upaya pemadaman dan juga pembasahan selesai dilakukan. Jadi kerugian akibat kebakaran yang ada di wilayah Tulungagung cukup besar, Seru Jagra. Jadi pengingat untuk Anda juga sebagai pemilik usaha serupa agar lebih hati-hati, agar selalu dicek ya untuk LPG yang digunakan untuk pemanas ayam ini apakah masih cukup aman atau kerap kali mengalami kebocoran, karena kebocoran gas LPG itu juga bisa menyebabkan kebakaran ya, apalagi di tempat usaha itu nanti kerugiannya juga akan cukup besar kalau apinya merembet ke bagian yang cukup luas seperti itu. Selengkapnya Anda bisa kunjungi juga website kami di cakrakrisna.com.
1: Seratus enam koma satu Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: Secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini tuh malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya. Jadi kan paling gampang itu handphone, dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online, media
1: media sosial,
0: belum lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami mas, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
1: 401 LPS?
0: Ya, 401, enggak LP seluruhnya.
1: LP, oke.
0: LPS maupun komunitas dan macamnya itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus-terusan data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, khususnya radio ini bertambah. Dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391.
1: Okay.
0: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ.
1: Okay.
0: Tapi ini masih dipercaya seperti itu.
1: Baik Pak Ros Nindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra kirim foto videonya apabila Anda menemui kewaspadaan di sekitar Anda, agar kami bantu teruskan informasi tersebut ke dinas terkait. Ke Gatekeeper Danti.
1: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak menggemparkan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria berusia 60 tahun berinisial MD yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga warung di sekitar lingkungan sekolah dasar, diduga mencabuli sedikitnya 32 murid SD. Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua melaporkan dugaan pelecehan yang dialami anak-anak mereka kepada pihak kepolisian. Hasil penyelidikan sementara menyebutkan para korban merupakan siswa dari beberapa sekolah dasar yang ada di sekitar lokasi warung tempat terduga pelaku beraktivitas. Polisi telah mengamankan MD untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara para korban mendapat pendampingan psikologis dan proses pemeriksaan sesuai prosedur perlindungan anak. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Polisi juga mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak serta segera melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya tindak kekerasan maupun pelecehan terhadap anak-anak.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seru Cakra, kami sampaikan untuk harga sembako yang ada di wilayah Jawa Timur hari ini ya. Ada beberapa yang naik dan ada juga beberapa yang turun. Untuk update harga sembako ya, atau 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini ada terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, dan mentega. Kemudian ada daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, serta gas LPG dan minyak tanah dan juga garam. Ada 9 bahan pokok ya, Seru Cakra. Ini yang menjadi kebutuhan untuk semua orang. Nah, untuk harga per hari ini, Seru Cakra, dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo di Jawa Timur, harga untuk minyak goreng minyak kita itu di angka 16.300. Kemudian untuk beras premium 15.000, lalu daging ayam ras ada 33.400, daging ayam kampung 68.200, lalu daging sapi 126.300. Telur ayam ras 24.900 per kilogram. Telur ayam kampung 45.900 per kilogramnya. Kemudian untuk harga cabai merah keriting 31.400 per kilogram, cabai merah besar 32.200 per kilogram, cabai rawit merah 39.900 per kilogram, bawang merah 33.300 per kilogram, bawang putih 33.200 per kilogram, dan gas LPG 20.000 yang ukuran kecil ya, Seru Cakra. Berdasarkan harga sembako di Jawa Timur hari ini, beras premium naik 50 atau 0,33%, beras medium naik 41 atau 0,31%, minyak goreng curah naik 113 atau 0,55%, minyak goreng kemasan premium naik 129 atau 0,59%, lalu minyak goreng kemasan sederhana naik 54 atau 0,29%, minyak goreng minyak kita pun dinaik sekitar 0,36%, telur ayam ras naik 2,46%, gas LPG pun naik 203 atau 1,02%. Jadi rata-rata naik ya, Seru Cakra, meskipun naiknya hanya sedikit saja. Tapi angka-angka tersebut atau harga-harga tersebut juga masih ramah di kantong bagi warga Jawa Timur. Ini rata-rata Jawa Timur ya, Seru Cakra. Setiap wilayah harganya pun berbeda-beda. Anda di wilayah mana? Kemudian harganya berapa? Yang sempat belanja bisa disampaikan ya. 0852 9000 10061.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-33 lepas dari jam 10 pagi ya. Saya cek informasi ke Intan.
1: Kita dapati informasi masuk yang disampaikan oleh pendengar baru ya, Erika. Ini kalau tidak salah atas nama Mas Randy Resdiansyah. Ini menyoroti terkait dengan pengguna jalan yang memarkirkan kendaraannya itu yang sembarangan. Jadi untuk kemarin ya, kemarin sore ketika Mas Randy itu berada di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di sekitaran alun-alun Nganjuk. Ini ada beberapa dokumentasi berupa foto ya. Kalau saya amati itu untuk parkir customer pembeli pentol bakal itu loh, Erika, yang ada di alun-alun Nganjuk yang berada di sisi pojokan timur. Nah, itu kan biasanya memang ramai padat-padatnya. Kalau untuk pengendara sepeda motor kan memang biasanya memarkirkan kendaraannya pas di depan rombong pentol bakar tersebut ya. Biasanya kan begitu. Dan tidak hanya satu kendaraan saja, biasanya lebih sampai 5-6 begitu. Nah, kalau Mas Randy ini menyoroti terkait dengan parkir mobil kendaraan ya, mobil pribadi begitu, itu memarkirkan kendaraannya itu pas di tikungan, tikungan persis. Jadi tentunya ini juga mengganggu kendaraan yang melintas yang mengarah ke utara, karena ini hampir memakan badan jalan ya. Jadi posisi di tikungan, kemudian memakan badan jalan, dan kalau saya amati itu platnya bukan plat orang Nganjuk. Jadi bukan warga lokal. Jadi ini platnya plat luar kota begitu. Dan dikirimkan juga untuk fotonya itu untuk pengemudinya juga sedang mengantri untuk membeli makanan di sana. Jadi posisinya biasanya kan kalau untuk kendaraan yang mungkin parkir atau membeli makanan kan harusnya harus menyalakan lampu belakang itu ya.
0: Lampu hazard ya?
1: Iya,
0: apa?
1: Betul. Biasanya kan menyalakan lampu hazardnya itu ya. Nanti biar dikasih petanda begitu. Namun kalau saya amati ini mobilnya benar-benar terparkir di pas tikungan alun-alun Nganjuk dan hampir di tengah badan jalan begitu. Jadi ini memang cukup tentunya mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Jadi memang kalau hal seperti ini memang harus kembali ke pribadi masing-masing ya. Harus sadar dan etika dalam berkendara ya tentunya.
0: Betul, kira-kira kita membahayakan apa enggak
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya betul, padahal ya Erika itu sebenarnya yang di utara itu kan masih banyak area untuk parkir mobil itu kan disediakan ya sebenarnya. Harusnya kan memarkirkan untuk kendaraan mobilnya itu berada di sisi utara jalan begitu. Tapi ini tidak, atau mungkin karena warga luar kota ya, jadinya mungkin seenaknya sendiri. Karena kalau dari plat nomornya ini bukan warga lokal, jadi bukan plat AGI, melainkan plat lainnya begitu.
0: Tapi kan juga harus matuhi rambu lalu lintas lah, atau parkirnya yang rapi gitu ya.
1: Iya betul, harusnya kan tetap beretika dalam berkendara begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Kang Zen, ini juga menambahkan kemarin Kang Zen itu pergi ke pasar untuk harga telur itu mengalami kenaikan, Erika, sekarang.
0: Iya, berapa sekarang?
1: Sekarang itu yang warna krem itu di angka 25.000.
0: Oh, 25.500. Ya. Kemarin kan sampai 22 gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: 22.23 kayak gitu kan. Terus ini yang warna coklat itu 26.500 begitu. Kemudian kalau telur omega itu 28.500. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau setahu saya telur warna coklat itu di mana yang telur cangkangnya itu lebih tebel.
0: Ya, gitu. Cangkangnya lebih tebel ya.
1: Kalau yang warna krem biasanya dia cangkangnya agak tipis.
0: Agak tipis, rawan pecah gitu.
1: Rawan
0: ya.
1: Pecah. Jadi mungkin harganya lebih murah,
0: lebih
1: ya.
0: Murah.
1: Selisihnya Rp1.000. Jadi itu Kang Zen kemarin itu pergi ke pasar untuk harga telur yang warna krem itu mungkin bisa dibilang cangkangnya yang tipis itu 25.500. Kalau untuk cangkangnya yang tebel itu di angka 26.500. Jadi ini sudah mulai naik, Erika. Soalnya kemarin itu di wilayah pasar tradisional Loceret ya, itu masih di angka 23.500. Per kilogram.
0: Per kilogram saat libur sekolah kemarin ya.
1: Iya, jadi entah itu cangkangnya tipis atau tebel ya, tetap di angka Rp23.500. Jadi cukup berbeda ya.
0: Beda-beda.
1: Ada selisihnya 3.000 lebih ya, Rika ya.
0: Betul.
1: Kemudian kalau untuk harga beras ini kemasan 5 kilogram itu harganya Rp77.000. Katanya Kang Sin
0: 5 kg 77 termasuk premium ini ya.
1: Iya, ini yang premium ya sepertinya Kang Sin, tapi tidak ditambahkan.
0: Tidak ditambahkan ya. Premium apa enggak, tapi betul. Biasanya kan masih 60-an gitu enggak sih?
1: Iya,
0: atau 50 ribuan ya.
1: 60 ribu ya biasanya atau
0: 50 ribu.
1: Tergantung kualitasnya
0: ya,
1: juga.
0: Ya, tergantung dengan kan? Kualitasnya. Betul. Kalau sudah di angka 77 itu berarti bagus ya.
1: Sudah bagus, sudah premium lah. Kalau yang kualitasnya mungkin yang agak miring itu biasanya per kilonya kan 11.000.
0: Iya, 11.000-an, 12. Yang bagus 12. Kan 15-an
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Nah, ini pastinya premium ya yang dibeli Kang Zen. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Alia. Sudah melintas di Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas di jauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Baik, seru cakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Mas Azril. Selamat pagi, Mas Azril.
1: Selamat pagi, Pak Erika.
0: Iya, bagaimana kabarnya? Semangat hari ini?
1: Harusnya dong, pasti harus semangat ini. Hari Senin.
0: Hari Senin.
1: Harus semangat.
0: Jogoin Argentina atau Spanyol semalam?
1: Spanyol dong.
0: Oh, Spanyol aja. Jadi hari ini berbeda dari hari Senin sebelumnya ya, cerah berbunga-bunga gitu. Semangat ya, Mas Azril.
1: Semangat berbunga-bunga.
0: Siap.
1: Yang disebabkan oleh Lamin Yamal.
0: Siap ngecengin yang lain gitu ya, Mas Azril.
1: Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh. Benar, itu enggak boleh.
1: Harus sportif sesama.
0: Harus sportif. Iya, benar. Saya kira ini apa namanya? Ada gitu-gituan di kantornya Mas Azril.
1: Duwikit, Pak.
0: Duwikit ya.
1: Duwikit loh ya. Kalah gitu tak udah.
0: Iya, kalah. Merengut aja ya, kalah ya. Mukanya kelihatan banget gitu loh, yang ini, yang apa namanya, iya, pendukung Argentina pagi ini mukanya kelihatan banget gitu loh, Mas Azril ya.
1: Serem gitu gak ya?
0: Serem ya, takut, mau nyenggol takut ini. Mau nyenggol takut, apalagi mau ajak apa ini, guyonan ya Mas Azril. Udah diem aja ya, yang menang diem.
1: Iya. Soalnya gini, Pak, untuk di Jombang waktu itu yang di sekitaran alun-alun atau Pemkab itu kan, untuk dulu waktu final itu kan ada apa bintang tamunya, ini kemarin itu Jombang kok gak ada.
0: Oh, kayak gak ada, nobar gitu ta Mas?
1: Iya, ini kayaknya kemarin gak ada kayaknya. Kalau yang Tempo dulu itu yang apa itu Piala Dunia juga kalau nggak salah, itu ada Devarina juga sebelum tanding, kan rame ini malah nggak ada apa-apa kayaknya.
0: Sepi-sepi aja ya,
1: di sekitaran Denanyar mami.
0: Sekitaran Denanyar.
1: Sekitaran Denanyar itu ada siapa, DJ siapa gitu?
0: Untuk memeriahkan final Piala Dunia ya. Mas Azril juga lihat ini semalam nobar.
1: Di rumah.
0: Di rumah. Saya kira nobar juga.
1: Enggak. Nobar takutnya nanti enggak bisa langsung istirahat,
0: nah,
1: Mbak. Besoknya kan kerja itu.
0: Betul. Lho. Yang aktivitas pagi ya udahlah, nunggu hasil akhir ya Mas Azril ya. Jangan lupa didoain jagoannya, udah gitu aja ya.
1: Nah, itu lihat akhir-akhir dulu.
0: Kok menang? Alhamdulillah. Memang tahunnya
1: alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Iya. Padahal semua benar. Itu sudah sepihak sama Mbak.
0: Iya loh ya. Ini tapi alhamdulillah ya Mas Azril ya.
1: Nah, sudah sepihak sama biru semuanya. Bismillah aja lah. Biar mereka yang menentukan.
0: Betul. Biar mereka yang menentukan.
1: Seharusnya kan udah di pihak biru, Mbak. Mainnya kan di Amerika juga kan.
0: Betul.
1: Jadi untuk mungkin musimnya kan mereka sudah terbiasa, apalagi ada si legendnya. Kaki emas itu.
0: Ini ada agak
1: tapi ya,
0: berbeda.
1: Harus saling mendukung lah,
0: saling
1: supporter.
0: Mendukung sama-sama. Iya, betul sekali. Mas Azril hari ini kemana?
1: Hari ini rutenya ke Surabaya.
0: So, mana itu Mas?
1: Surabaya.
0: Oh, ke Surabaya. Arteri Mas?
1: Arteri full.
0: Oh,
1: ini.
0: Arteri full. Udah sampai mana? Ya.
1: Ini sekitaran Trawulan.
0: Trawulan Mojokerto, mendekati Suko. Iya. Sendiri Mas atau Mas Kopeng juga ke arah sana?
1: Untuk Mas Kopengnya tadi masih di gudang. Ini cuma ada teman dua di belakang. Beda toko,
0: tapi beda toko, rombongan ya.
1: Sama-sama ke Surabaya. Iya, rombongan tiga mobil ini teman-teman.
0: Dari
1: toko kan sama driver sepeda itu kan harus saling kompak, Pak. Entah itu tokonya satu atau beda toko itu kan.
0: Bahkan sesama ini ya, sesama driver ini harus saling gitu ya, saling info.
1: Apalagi
0: juga
1: muatannya
0: nanti
1: kita kan sama,
0: muatannya sama, jadi tetap harus solid gitu ya.
1: Solidaritasnya dijaga.
0: Betul, harus tetap solid dijaga. Lancar ya mas dari Jombang sampai Mojokerto?
1: Kalau dari Jombang tadi sudah saya infokan ke gatekeeper di sekitaran Samsat Jombang. Itu ada pengecoran jalan di sebelah utara jalan, jadi yang mengarah ke Surabaya. Di situ tadi ada dua kayak molen itu loh mbak, truk molen.
0: Oh, truk molen.
1: Cuma yang tronton.
0: Jadi besar ya?
1: Itu satu masih terparkir. Yang satunya sudah mulai bekerja tadi. Jadi agak sedikit makan bau jalan untuk pengguna roda dua ya.
0: Oh iya. Ini
1: sekitaran
0: bergantian? Bergantian nggak mas?
1: Enggak, untuk jalannya masih aman. Cuma kan untuk yang pengendara roda dua harus hati-hati karena sedikit memakan bau jalan juga kan.
0: Oke, jadi dua arah masih bisa dilalui, namun diimbau untuk mengurangi kecepatan ya.
1: Nah, itu yang arah ke timur atau sebaliknya itu kan ada zebra cross-nya Pak di tengah. Jadi masih dua lajur itu bisa digunakan, cuma agak sempit yang sebelah kiri.
0: Cuman agak sempit, jadi mungkin kendaraan roda 4 pun akan melintas susah ya.
1: Ya, dan ini sekitaran mana ini? Jambi Rogo ya. Jambi Rogo Mojokerto ini arah ke terminal. Ini kayaknya ada perbaikan jalan atau apa ini?
0: Ada perbaikan jalan.
1: Perbaikan trotoar kayaknya ini. Kebersihan trotoar tengah yang arah ke terminal.
0: Tapi ini ya, pengguna jalan tetap bisa melintas di sana dengan aman
1: masih
0: ya.
1: Masih lancar.
0: Penambalan gitu ta Mas Azril?
1: Kayaknya pembersihan, Pak.
0: Oh, pembersihan. Dibersihkan ya. Gitu ya. Cuma
1: satu kendaraan truk aja ini tadi.
0: Oh, mungkin juga nanti agak siangan sudah selesai Mas Azril ya, kalau pembersihan saja.
1: Aman, kayaknya cepat loh Mbak.
0: Cepat. Nanti kalau balik, Mas Azril balik kan bisa diinfokan lagi, pasti sudah selesai.
1: Ya, semoga aja.
0: Semoga saja.
1: Cuma sebentar, iya. Biasanya kan seperti itu.
0: Benar, jalurnya
1: masih
0: kan
1: ramai,
0: ramai
1: lancar juga ini.
0: Iya. Baik, terima kasih Mas Azril.
1: Cuacanya ini, cuacanya sudah 32 ya Mbak ini.
0: Sudah semakin panas, padahal jam 11 juga belum ini ya.
1: Ya, 32 derajat ini udah.
0: 32 derajat, cukup panas lumayan ya Mas Azril ya. Es tehnya?
1: Agak sedikit kerasa celekit.
0: Gak ketinggalan es tehnya? Udah belum?
1: Es tehnya belum, nanti di Krian nanti es tehnya.
0: Es tehnya nanti di Krian. Oke, ada
1: ini sementara kopi dulu ini.
0: Ada ini ya, ada langganannya gitu ya.
1: Ada langganannya. Kalau di Krian itu tempatnya si Gemoy.
0: Oh, si Gemoy. Iya. Jadi ada langganannya di setiap wilayah masing-masing. Iya, terima kasih Mas Azril. Hati-hati ya.
1: Baik. Oke, terima kasih Mbak Erika. Baik. Salam buat yang lain juga, teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Cakra untuk Anda saat ini melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan ya. Ini tadi beberapa kewaspadaan dikabarkan oleh Mas Azril ya, di wilayah Jombang ada dua kendaraan truk molen ini berhenti di pinggir jalan, ada pengecoran bangunan di sekitar Samsat Jombang, sedikit makan bau jalan untuk kendaraan truk molen tersebut. Arus lalu lintas masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Yang penting jangan lupa untuk dikurangi kecepatannya. Ke gatekeeper Jamal.
3: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Anton, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri ya. Ini sudah sampai di jalur Paceng Nganjuk. Sejauh ini masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Ini Pak Yedno juga menambahkan, katanya di Pendopo Kabupaten Jombang ada nobar semalam. Wah, ini masih tetap pada tema Piala Dunia ya.
0: Sudah siang tapi masih ini Mal ya. Masih seru sekali bahas Piala Dunia.
3: Nah itu dia. Jadi tapi sayangnya Pak Yedno ini tadi malam gak nobar. Di Pendopo Kabupaten Nganjuk juga ada Erika ya semalam ya.
0: Bener.
3: Itu bahkan rame. Mas Wabub juga hadir.
0: Nah,
3: dan
0: ya,
3: masyarakat tumpah ruah di Pendopo Nganjuk. Lalu ada Pak Imam tadi mengabarkan untuk kawasan Pare Kediri aman lancar untuk pagi hari ini, cuaca juga cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, terkait dengan batas minimum usia dalam berkendara sepeda motor, saya sudah

0: Komisi 1 DPR Republik Indonesia meminta TNI Angkatan Darat melakukan evaluasi menyeluruh menyusul ledakan di gudang pusat amunisi di wilayah Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Jawa Timur pada beberapa waktu lalu. Evaluasi dinilai penting agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menyatakan, selain investigasi yang sedang dilakukan TNI, perlu ada evaluasi terhadap tata kelola penyimpanan amunisi, mulai dari proses pemeriksaan, pemeliharaan, hingga sistem pengamanan yang mengacu pada standar keselamatan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, meminta tim investigasi memeriksa seluruh aspek, termasuk kondisi gudang, pengaturan suhu, usia amunisi, kemungkinan adanya amunisi kedaluwarsa, hingga kepatuhan terhadap prosedur operasional. TB Hasanuddin juga menilai, lokasi gudang amunisi yang berada dekat dengan permukiman warga perlu dievaluasi. Apabila sudah tidak memenuhi standar jarak aman, ia meminta gudang dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Mengingat sebelumnya, ledakan yang terjadi pada hari Kamis 16 Juli 2026 lalu mengakibatkan 1 prajurit TNI gugur, 4 prajurit mengalami luka berat, dan 2 lainnya mengalami luka ringan. TNI Angkatan Darat menyatakan ledakan terjadi saat personel melakukan pemeriksaan dan perawatan material amunisi. Saat ini, tim investigasi telah dibentuk untuk mengusut penyebab pasti dari insiden ledakan tersebut. Silakan Intan.
1: Nah, ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Zia.
0: Okay.
1: Ini untuk di siang kali ini saya menepi sebentar Mbak ke warung Soto Lamongan.
0: Wah, sudah makan siang Ibu?
1: Iya dong, karena kan sudah waktunya makan siang ya.
0: Iya.
1: Makanya Bu Zia ini tuh karena momennya kan momennya panas, kemudian berangin, pengen yang kuah-kuah gitu katanya.
0: Gitu.
1: Yang kuah seger, makanya Soto Lamongan. Jadi dia kan enggak terlalu pekat ya Danti.
0: Iya.
1: Ya sotonya. Makanya saya kok pengen yang seger tapi yang berkuah apa ya kira-kira. Akhirnya ketika nemu warung Soto Lamongan langsung saja menepi begitu. Nah, ini lokasinya berada di Jalan Bojonegoro. Waduh, mantep ini ya. Kalau Jalan Bojonegoro Nganjuk itu kan terkenalnya kan hutan semua ya Danti.
0: Betul.
1: Ya. Alas semua.
0: Alas.
1: Nah, jadi sebelum perjalanan yang cukup jauh melewati alas-alas ya, itu istirahat sebentar, makan siang, begitu ceritanya. Dan tadi juga dikabarkan lalu lintasnya untuk di wilayah Bojonegoro Kota itu masih aman ya.
0: Okay.
1: Cuaca juga cukup terik dan panas.
0: Baik.
1: Kemudian Pak Chandra Budi ini juga masih pantau 106,1.
0: Siap.
1: Seperti biasa aktivitasnya setting mesin fotokopi.
0: Setting unit ya.
1: Iya, setting unit ini cukup berbeda.
0: Apa
1: siang-siang tuh? Ini harusnya kan makan siang.
0: Iya.
1: Nah, ini ngopi dulu.
0: Oh, ngopi.
1: Iya dong.
0: Oh, ini setting unit fotokopi dan ngopi yang sesungguhnya.
1: Iya betul. Jadi

0: setting unit dengan minum kopi yang sesungguhnya. Okay. Kopinya kopi hitam.
1: Waduh.
0: Dan panas gitu.
1: Hitam pekat, panas, pahit ya.
0: Dan langsung ditanyain ini sama Pak Chandra Budi.
1: Gimana?
0: Kru Cakra Krisna sudah ngopi belum ditambah es batu?
1: Wah.
0: Sudah dong. Kalau kita mah gak pernah ketinggalan Pak Chandra Budi.
1: Iya, apalagi Mbak Intan.
0: Always, pokoknya kopi harus ya.
1: Nomor satu ya Intan ya.
0: Kopi garis keras.
1: Garis keras.
0: Kalau Kang Zen kan Spanyol garis keras.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kang Zen, terus siapa tadi Pak Sujat Miko,
1: Bapak Yitno,
0: lalu Bapak Yitno, kemudian
1: Bapak Suprianto,
0: Pak Muhammad,
1: Bapak
0: tadi juga,
1: Nur.
0: Terus Pak Nur sama siapa tadi ya, Pak Imron kalau nggak salah.
1: Waduh,
0: itu
1: banyaknya.
0: Semuanya Spanyol garis
1: gitu.
0: Keras. Iya, pokoknya nggak Spanyol nggak oke katanya.
1: Oh gitu. Oke,
0: betul.
1: Siap.
0: Kalau kita nggak ngopi nggak oke. Kayak gitu ya. Nah ini pasti yang pendukungnya Spanyol. Hari Seninnya
1: full
0: sumringah,
1: senyum ya?
0: Full senyum.
1: Senin yang bahagia.
0: Senin yang biasanya kan orang tuh kayak apa ya? Setiap hari Senin datang tuh kayak
1: hari yang berat.
0: Hari yang berat gak mau. Bisa gak sih langsung di skip hari Selasa? Kayak gitu. Tapi kalau untuk pendukung Spanyol kali ini sumringah,
1: sumringah
0: ya. Bunga senyum. Bertaburan di mana-mana dan
1: waduh, gak hanya di Nganjuk Kota.
0: Kalau katanya Pak Sujatmiko ada lop-lopnya juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi bunga plus lop-lop bertebaran di mana-mana.
1: Iya,
0: kayak apa ya? Butterfly era.
1: Oh gitu. Berbunga-bunga.
0: Istilahnya berbunga-bunga, berlove-love begitu loh nanti untuk yang pendukungnya Spanyol
1: okay,
0: begitu. Tapi kalau untuk yang pendukungnya Argentina juga agak sedikit lesu lah ya
1: gitu.
0: Istilahnya iya. Kalau penyebutannya bantalan gobes.
1: Waduh.
0: Bapak saya ini yang bantalan gobes.
1: Waduh.
0: Soalnya pendukung Argentina.
1: Oh gitu.
0: Iya betul. Jadi kemarin pas Iis mampir ke rumah saya, itu kan ngobrol dengan bapak saya. Gimana Mbak, dukung Spanyol apa Argentina?
1: Langsung
0: gitu.
1: Di,
0: Iis bingung.
1: Wah
0: pokoknya
1: pertanyaan.
0: Iya, pokoknya saya yang menang saja Pak.
1: Oh gitu.
0: Iis
1: pinter
0: jawabnya.
1: Iis ya.
0: Betul. Iis pinter jawabnya. Lah kok bapak saya, waduh bantalan gobis ini. Soalnya tim Argentina. Kalau saya sih ya tim pokoknya yang menang aja.
1: Iya.
0: Saya netral.
1: Kalau biasanya
0: tim.
1: Saya tanya itu gini, ini yang baik yang mana?
0: Oh yang baik yang mana gitu
1: saya
0: ya.
1: Saya nggak tahu ini yang bagus yang mana. Ini yang baik yang mana saya dukung yang itu saja.
0: Oh gitu. Kalau saya netral sih. Pokoknya
1: netral,
0: yang
1: ya.
0: Demi kebaikan bersama saja.
1: Iya. Pokoknya ikut itu bersuka cita. Siapapun
0: iya betul.
1: Yang menang ya. Tim
0: siapapun. Pokok siapapun yang menang ya udah. Pokoknya yang itu itulah yang terbaik ya. Pokok ya semuanya terbaik ya istilahnya ya kan. Kalau sampai masuk ke semifinal loh ya. Jadinya semua terbaik istilahnya begitu. Kemudian Pak Chandra Budi ini menanggapi langsung bantalan gobis lagi gak ya. Kalau saya aman Pak Chandra
1: aman,
0: Budi enggak.
1: Intannya
0: kalau saya aman, tapi kalau bapak saya ini yang bantalan gobis ini. Terus Pak Yitno langsung menambahkan, alhamdulillah
1: okay.
0: Panen 2 ekor warna Argentina.
1: Loh,
0: tapi sayang
1: biru
0: tanpa
1: putih.
0: Yang
1: oh,
0: biru
1: iya.
0: Putih itu burung peliharaannya Danti.
1: Ini beliau itu ternak burung apa ya namanya? Lovebird. Jadi kalau saya sempat tanya-tanya Bapak Yitno, ini beliau beberapa tahun terakhir itu memang ternak lovebird dan harganya memang lumayan lah buat jajan.
0: Iya makanya ini warnanya itu biru putih cantik ya.
1: Ini
0: sepasang kayaknya ya.
1: Ini Argentina warnanya.
0: Benar,
1: biru
0: dua Argentina.
1: Putih ada buah-buahnya dikit ya. Waduh,
0: nah ini.
1: Tapi sayang kok pulang tanpa mahkota kata
0: betul.
1: Beliau.
0: Iya nggak apa-apa. Tapi ini sepasang ya, sepasang Argentina.
1: Iya, sepasang.
0: Iya
1: tetap
0: betul.
1: Happy kok
0: tetap
1: ini,
0: happy
1: ya?
0: Ini Pak Yitno burungnya. Ini tetap happy loh meskipun nggak bawa mahkota kan tetap juara dua ya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian ini kita juga dapati informasi yang disampaikan siapa tadi Pak Chandra Budi ya menanggapi kata-kata bantalan gobis dari Mbak Intan sampai tanya driver dulu katanya.
1: Waduh gitu. Sama bapak saya pertama kali tahu itu ya dari Mbak Intan. Bantalan gobis itu apa sih Mbak Intan?
0: Istilahnya bantalan gobis itu kalau kita lagi taruhan ya istilahnya taruhan mungkin pengen menang yang mana. Contohnya kayak Spanyol sama Argentina.
1: Tapi
0: ya Danti ya.
1: Ternyata hasilnya tidak sesuai harapan.
0: Nah itu waduh bantalan gobis ini Danti gitu. Jadi memang setiap daerah beda ya penyebutannya.
1: Oke, baik.
0: Nah, kemudian kita juga dapat mendapati informasi ini yang disampaikan oleh Bu Duyana ya. Mm-hmm. Dikirimkan ada satu foto ini. Gimana? Untuk di simpang 4 lampu merah Ganung Kidul ya, Danti.
1: Nganjuk Kota.
0: Iya, betul. Itu yang dari arah selatan, traffic light yang sebelah timur ya kalau tidak salah. Yang ada sebelah apa? Timur kalau kita dari selatan. Mm-mm. Itu tertutupi oleh daun mangga.
1: Oh, enggak kelihatan. Begitu.
0: Jadi tidak terlihat. Mm-mm. Jadi tidak terlihat karena tertutupi oleh pohon mangga ya. Okay. Coba nanti kita bantu komunikasikan. Mm-mm. Ke teman-teman Dishub ya. Semoga saja cepat ditangani agar yang dari arah selatan itu terlihat nanti untuk traffic light-nya ya, karena tertutupi oleh pohon mangga yang ada di sana nanti.
1: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tidak terasa ya, ini sudah lewat jam 12 siang. Sedulur Cakra, sudah waktunya closing dan opening lagi saya. Seru ya, menikmati informasi dari para pendengar. Di tengah kesibukan, masih sempat berbagi info, berbagi kabar menarik dan juga berbagi semangat. 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DE.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Wates Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri. Ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke arah barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke arah timur, kurang lebih 300 meter. Lokasinya ada di sisi selatan jalan. Spanyol atau Argentina, sedulur Cakra, Bapak Yitno ya. Ini tadi karena beliau ini peternak burung lovebird. Nah, ini mengirimkan ternyata ada yang warna bulunya biru, putih, ada abu-abunya. Kata Bapak Yitno mirip sama warna Argentina. Nah, yang kedua, ini beliau ada di Spanyol Jombang. Nah, kalau yang main tadi kan Spanyol ya. Kalau di Jombang itu ada daerah namanya Spanyol. Sedulur Cakra, unik ya. Untuk Anda siang hari ini masih pantau 106,1 FM. Tambahkan kondisi terkini, apakah sama panasnya, sudah mencapai 32 derajat Celcius. 0852-9001061.
1: Seratus Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Lamine Yamal kembali mencuri perhatian dunia sepak bola. Bintang muda Spanyol itu sukses mengantar negaranya menjuarai Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 di partai final yang berlangsung di Stadion Amerika Serikat. Meski tidak mencetak gol di final, penampilan Yamal sepanjang turnamen dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan. Gelar juara dunia ini juga menjadi pencapaian istimewa bagi pemain berusia 19 tahun itu. Setelah sebelumnya Spanyol menyingkirkan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo gugur dan mengalahkan Argentina yang dipimpin Lionel Messi di partai final. Keberhasilan itu membuat banyak pihak menilai Lamine Yamal telah melewati dua ikon besar sepak bola dunia, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dalam perjalanan meraih trofi paling bergengsi di level tim nasional, sementara itu kemenangan atas Argentina memastikan Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah. Setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Gatekeeper Erika,
1: saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Irfan ini tadi melintas di beberapa mal yang ada di Surabaya, Danti. Ini memang sedang ramai ya di media sosial. Beberapa mal yang ada di wilayah Surabaya itu dipagar semuanya. Kalau dulu kan nggak dipagar. Sekarang itu beberapa mal itu sudah dibakar, di
0: ada pagar
1: ya, dipagar. Okay. Seperti itu. Nah, ini tadi kalau saya lihat dari videonya, lokasinya itu di sekitar Pakuwon. Itu. Ternyata di sana itu juga dipagar. Iya, dipagar semuanya. Lumayan tinggi 2,5 meter ini ya. Dan ternyata ini tadi sebelum melintas di Pakuwon itu melintas juga di beberapa mall lain, sempat muter-muter Surabaya ya. Itu juga dipagar semuanya. Tingginya juga sama gitu ya. Kalau saya cari informasi ya dari pengelola Pakuwon Group, ini memastikan bahwa pemasangan pagar tersebut tidak ada kaitannya dengan isu krisis ekonomi maupun kekhawatiran akan kerusuhan. Nah, menurut manajemen, seluruh pengerjaan merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan saja.
0: Oh gitu, biar lebih
1: aman, lebih apa ya, keselamatan pengunjung. Betul. Lebih terjamin. Kemudian juga ada peremajaan aset seperti itu ya. Nah, selain di wilayah Pakuwon, itu juga ada di TP, di Tunjungan Plaza. Itu juga ada pemasangan pagar. Itu kalau di TP itu karena lokasinya itu berada di kawasan yang kerap jadi titik aksi unjuk rasa. Banyak pendemo gitu loh ya di depan gedung Negara Gerahadi. Antisipasi, betul. Tapi menurut manajemen, pagar permanen yang dipasang itu agar petugas keamanan tidak perlu lagi memasang dan membongkar barikade. Barikade portable setiap kali ada demonstrasi. Jadi kalau ada aksi, itu dikasih pagar barikade gitu loh di setiap dekat mallnya gitu ya. Jadi di TP ini memang rawan gitu ya, karena seringkali ada aksi unjuk rasa di depan gedung Negara Gerahadi. Kemudian kalau saya cari informasi di Royal Plaza, ini pun juga ada pagarnya ya. Pagar lama di Royal Plaza itu diganti karena kondisinya sudah tidak layak. Jadi dilakukan penggantian, dilakukan bersamaan dengan kebetulan sejumlah mall lain pun melakukan pemasangan pagar. Iya, jadi kan seperti serentak gitu loh ya untuk pemasangan pagar tersebut, dan hampir sama ukuran pagarnya sehingga proses peremajaan dapat dilakukan secara lebih efisien juga. Besinya sudah kropos gitu loh ya, jadi perlu peremajaan lebih agar lebih aman. Kemudian juga di wilayah Pakuwon City Mall, jadi ada beberapa mall ya ini tadi yang dilakukan apa namanya
0: pemasangan pagar.
1: Pagar gitu. Ini sampai dikomen sama Sofi gara-gara saya tadi kepleset bakar ya.
0: Karena saya banyaknya insiden kebakaran, Mas.
1: Iya, ini setiap hari saya terima kabar kebakaran loh, Mas Taufik. Di Kediri, Tulungagung,
0: jadi Blitar, ini Nganju,
1: kepleset bakar. Pagar jadi bakar gitu. Terima kasih Mas Taufik ya sudah setia pantau Radio Cakra Krishna. Ini tadi terima kasih juga buat Pak Irfan yang sudah berbagi kabar ya di wilayah Surabaya, ternyata banyak mal yang diberi pagar dengan berbagai alasannya ya. Untuk keselamatan, keamanan dan lain sebagainya. Cuaca cerah bahkan panas sekali wilayah Surabaya dan sekitarnya. Satu lagi disampaikan oleh Bu Zia, ini tadi sempat menjemput anaknya sekolah melintas di beberapa ruas jalur Nganjuk Kota, Jalan Wilis, kemudian juga di Jalan Mastrip, kemudian juga di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cenderung lancar saja. Mungkin yang ramai itu di kawasan sekolah saja karena bertepatan dengan anak-anak pulang sekolah ya. Jadi harus waspada, cuaca pun cerah dan tim.
0: Baik, terima kasih Erika, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi 20 Juli 2026. Mata uang Garuda berada di level 17.994 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi ini melemah 73 poin atau sekitar 0,41% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Pelemahan rupiah terjadi seiring menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Di kawasan Asia, pergerakan mata uang juga cenderung bervariasi. Yen Jepang dan peso Filipina tercatat menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara won Korea Selatan, baht Thailand, dolar Singapura, yuan China, serta ringgit Malaysia ikut mengalami pelemahan. Analis menilai tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi sentimen global. Di antaranya, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia, serta memicu kekhawatiran terhadap inflasi dan arah kebijakan suku bunga bank di Amerika Serikat. Bagaimana sedulur cakra, untuk Anda mungkin yang siang hari ini sedang break, istirahat, Anda bisa kabarkan info terkininya. Saya ke ruang gatekeeper dahulu, silakan Jamal.
1: Pak Amir, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang via jalur Jatikalen. Mm-hmm. Untuk arus lalu lintas siang hari ini dikabarkan lengang. Okay. Hanya beberapa kendaraan roda 2 saja yang tampak melintas.
0: Baik.
1: Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Yudianto, tadi berada di kawasan Papar Kediri, di Simpang 4 Papar antrean kendaraan terpantau cukup panjang. Rata-rata juga masih di kendaraan pribadi roda 4 dan cuaca disampaikan terik.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bu Vivin tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Kediri via jalur Pace. Sejauh ini juga terpantau ramai lancar saja sepanjang perjalanan, tidak ada hambatan begitu. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik.
0: Okay.
1: Pak Irfan, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Nganjuk Kota, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Badan Pangan Nasional Bapanas menyatakan harga telur ayam ras mulai berangsur pulih setelah sempat anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Pemulihan ini dipicu meningkatnya kembali permintaan telur di pasaran. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan kenaikan harga didorong oleh kembali beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, untuk program makan bergizi gratis. Selain itu, berakhirnya bulan Suro serta dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar juga turut meningkatkan permintaan telur. Saat ini harga telur di tingkat peternak telah naik ke kisaran Rp22 hingga Rp23.000 per kilogram. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah harga yang dinilai ideal, sekitar Rp24 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Bapanas berharap kenaikan harga dapat tetap terkendali sehingga peternak memperoleh keuntungannya layak tanpa membebani daya beli masyarakat. Pemerintah juga menegaskan akan terus menjaga keseimbangan harga agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna.
2: Seluruh pendengar Radio Cakra Krisna, kalau ada tawon Vespa atau lawan lainnya, harap segera menghubungi damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami dan juga dari Radio Cakra Krisna sudah membantu. Tadi kami warga Dusun Japun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
3: Yeah, sama-sama, ini semoga tetap aman lingkungannya, Mas Randy.
2: Siap, Mas Yeti, siap.
3: Yeah, amin. Doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Damkar Nganjuk.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat ini ya, disampaikan oleh Bu Retno ya, mengabarkan untuk perjalanannya beliau dari Kediri, ini arah ke Tulungagung melintas di jalur Mojo. Disampaikan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga dikabarkan untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Mas Putra mengabarkan posisi ini berada di wilayah Serengat Blitar. Ini juga cuaca sangat terik sekali ya Danti ya, untuk di siang kali ini. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Kemudian informasi yang sama kita terima disampaikan oleh Mbak Puspita. Ini juga mengabarkan aktivitas perjalanannya sudah sampai di jalur Perak Jombang yang rencananya akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu Pak Yitno ini juga masih menanggapi terkait dengan yang di mana di wilayah Jombang itu ternyata ada desa namanya Sepanyul Danti.
0: Iya.
1: Jadi ya, desa Sepanyul kecamatannya Gudo, maksudnya Gudo Jombang. Saya pikir ini tuh AI ya kan. Ternyata ada ya untuk desa Sepanyul kecamatan Gudo Jombang ya maksudnya. Nah, jadi itu dikirimkan suatu dokumentasi pas berada di desa Sepanyul ya untuk Pak Yitno begitu. Kira-kira ini dekat sama rumahnya Pak Yitno apa enggak ya?
0: Bisa agak jauh deh kayaknya.
1: Agak jauh ya. Pak Yitno kan Jombangnya kota.
0: Jombang
1: ya?
0: Kota.
1: Nah, ini maksudnya wilayah Gudo Jombang. Kira-kira berapa menit ya Pak Yitno ya kalau dari rumahnya jenengan? Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, ini juga aktivitas perjalanannya dari Sukomoro Nganjuk arah ke Magetan lewat jalur bawah melintas di seputaran Lames Madiun. Ini juga lalu lintasnya masih aman dan normal, cuaca siang kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, geser ke Erika.
2: Ini untuk Seru Cakra akan melintas di Jalan Raya Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Harus cari alternatif lain karena untuk saat ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan dari pemerintah Kabupaten Blitar ini memastikan perbaikan akan mulai dikerjakan per hari ini, Senin 20 Juli 2026 melalui Unit Reaksi Cepat atau URC. Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak Agus Zainal, membenarkan bahwa jembatan Sidodadi Garum mengalami keretakan hingga ambles. Nah, untuk pengaman kanan dan kiri jembatan itu masih dalam kondisi yang baik. Namun, plat utama jembatan itu mengalami kerusakan dan ambles di bagian tengah meski tidak putus total. Nah, kerusakan itu hampir sama dengan kerusakan yang terjadi di jembatan Bangle Kanigoro Blitar. Dan untuk masyarakat sekitar ini beberapa waktu lalu juga melakukan penutupan ya akses tersebut untuk kendaraan muatan besar dan kendaraan besar lain untuk menghindari resiko yang lebih besar karena jembatan itu juga dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti itu Danti, seperti jalur utama ya. Nah, warga itu memasang tanda peringatan agar kendaraan berat tidak memaksakan diri melintas. Dan Bapak Zainal sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Blitar pun memastikan setelah menyelesaikan penanganan di wilayah Rejoso dan Kaulon, tim URC dijadwalkan mulai melakukan perbaikan di jembatan Sidodadi pada hari ini.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi sebelumnya Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

hingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, sudah jam 1 siang ya. Dan mohon maaf kami sampaikan selama 1 jam ke depan. Kami mohon waktunya, nanti akan ada obrolan bareng bersama manajemen juga ya. Jadi nanti Anda bisa menikmati lagu-lagu dan juga beberapa informasi dari Radio Cakra Krishna. Tetap tambahkan, nanti akan kami sampaikan 1 jam ke depan di udara melalui 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Saya hari ini bertugas dengan Danti Danila dan Alvan Amar di shift siang ya. Jadi kalau Anda akan berbagi informasi monggo, nanti kirimkan saja melalui WA Gatekeeper. Update terkait dengan pantauan lalu lintas, cuaca, serta kewaspadaan di sekitar Anda. Kira-kira jalur mana yang hari ini sedang dilakukan pengerjaan, entah penambalan, pembangunan gorong-gorong, atau ada agenda-agenda lain. Karena memang ini bulannya sudah bulan setelah suro gitu ya. Pokoknya suronya sudah selesai, banyak acara, entah bersih desa atau acara-acara pernikahan. Kira-kira kalau ada jalur yang dialihkan nanti bisa diupdate ya, agar sedulur cakra yang lain juga dapat infonya, nanti bisa menghindari jalur yang memang harusnya dilewati begitu, tapi karena ada kepadatan maupun hambatan. Untuk berbagi di 0852 9000 1061, bisa via telepon, WA atau SMS. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Niti,

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan.

Ya, informasi serta komposisi yang sudah kami hadirkan, Sri Cakra, semoga bisa menemani serta dapat menghilangkan rasa ngantuk Anda di perjalanan ya. Seperti Mas Azril ini tadi, lagunya pas sekali menikmati jalanan Surabaya siang ini. Memang ada apa ini? Wah, 34 derajat Celcius. Berarti memang cerah sekali ya di Surabaya. Sebentar, saya coba cek juga di ponsel saya. Kalau di Nganjuk 32 derajat Celcius. Nah, beda ya. Kalau di Surabaya lebih panas tentunya, Sri Cakra. Dan ini tadi langsung disampaikan oleh Mas Azril yang kebetulan ada di Surabaya. Persimpangan BGS Surabaya sangat padat empat arahnya. Cuaca panas dan ini video yang dikirimkan memang enggak padat ya. Karena memang di jalur-jalur utama tidak mungkin tidak padat di daerah Surabaya. Begitu juga dengan informasi-informasi yang lain, mohon maaf tadi yang belum tersampaikan ya. Anda boleh coba WA kembali di gatekeeper kami. Kehilangan dompet ataupun kehilangan bahan berharga lainnya, kami bisa bantu untuk mengudarakan juga. Barangkali nanti ada Sri Cakra yang lain menemukan, boleh disampaikan juga. Semoga kehadiran kami bisa membantu masalah sosial Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, ini tadi Dumes dari Sabin Misa yang membawakan ya. Saya update dulu ke Gatekeeper, Danti silahkan.
1: Mas Azril, tetap pantau Radio Cakra Krisna kemanapun berada ya Is ya. Menemani perjalanan, lagu-lagunya cocok, enak dinikmati di sepanjang jalan Surabaya siang hari ini ya. Persimpangan PGE Surabaya sangat padat ke empat arahnya. Cuacanya panas, sudah menyentuh 34 derajat Celcius. Wah, panas banget di sana. Ada Bapak Ari Bowo yang kembali mengulas pelaksanaan Karnaval Parade Son Horo kemarin di Banjarsari Ronggot Nganjuk ya. Ini beliau dapat info dari ponsel media sosial. Wah, keren banget ternyata di sana. Iya, Bapak. Info tambahan, info saja hari ini Senin 20 Juli 2026 untuk debit air di Sungai Desa Lemujut Kerembung Sidoarjo sudah mulai mengering, Is.
0: Wah. Oke.
1: Karena memang sudah mulai menguat ya untuk musim kemaraunya. Ada Bapak Chandra, selamat siang, Jalan Ngadi Pirowilangan, Selatan Gubuk Marsina. Ini ada tenda hajatan ya, sejauh ini masih bisa melintas, cuacanya juga terpantau terik siang hari ini. Ada informasi lainnya juga yang disampaikan oleh Bapak Muhammad. Ini tadi beliau menyampaikan ada perbaikan jalan di timurnya warung beliau. Jadi baratnya traffic light Godean Loceret Nganjuk, Is. Di sana sudah ada untuk alat beratnya. Kemudian terpantau juga sudah dipasang traffic cone sehingga arus lalu lintasnya bergantian ya, buka tutup. Kemudian info lain ada Ibu Dwi yang memberikan info bahwa lampu lalu lintas atau traffic light yang di Ganung wilayah Nganjuk Kota dari arah RSI itu tertutup pohon mangga. Jadinya nggak kelihatan. Ini semoga ada dinas yang menanggapi. Ini sudah kita teruskan kepada rekan-rekan DLH untuk mohon bantuan dilakukan pemangkasan agar bisa terlihat dengan baik. Kemudian info lainnya juga kami terima. Ini disampaikan oleh Bapak Hengki Kurniawan, ada di Tanjung Anom Nganjuk. Cuaca terik, sinar mataharinya juga sudah mulai terasa menembus badan, kata beliau. Saking panasnya ya, harap waspada, hati-hati, lalu lintas ditambahkan ramai, Is.
0: Baik, terima kasih. Dari Danti ke Alvan.
2: Ya, dari Pak Himawan tadi, perjalanan dari jalur Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri. Ini lewat area Stadion Nganjuk Ladang masih lancar sampai siang menjelang sore ini, tidak ada hambatan. Cuaca dilaporkan juga masih cukup terik. Kemudian dari Pak Rohman di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Blitar, ini baru sampai di seputaran Jalan Doho, lancar untuk lalu lintas dalam kota Kediri tadi Jalan Ahmad Yani, kemudian sampai ke Jalan Hayam Wuruk belok Jalan Doho juga masih aman. Roda 2 dan juga beberapa sepeda motor ini yang banyak melintas. Cuaca masih cukup terik di dalam kota Kediri untuk siang ini. Kemudian dari Mbak Utami, tadi melintas di wilayah Jombang menuju ke arah Mojokerto. Lewat flyover Peterongan juga lancar, roda 2 yang ramai. Kemudian Mbak Laila di kawasan Prambon ikut menambahkan saja, cuaca cukup terik untuk siang hari ini. Kemudian Mas Yusril, perjalanan berangkat dari Patian Rowo menuju ke arah Kediri Kota lewat Simbang 4 Kertosono, keempat arahnya dikirimkan foto video juga masih lancar. Ini belok ke arah Mengkreng, belum menemui hambatan, cuaca sepanjang jalur juga disampaikan masih cukup terik, guys.
0: Oke, terima kasih Alvan dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Zulujagra Hotman Paris Hutapea. Beliau ini adalah pengacara kondang sekaligus kuasa hukum Febri Ardiansah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus tersangka korupsi. Hotman ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang wartawan yang dinilai merendahkan profesi jurnalis. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Hotman melalui unggahan di akun Instagram milik pribadinya, menyusul kecaman dari banyaknya organisasi pers tanah air. Dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung pada Jumat lalu, Jumat 17 Juli, Hotman melontarkan kalimat yang kurang bagus atau tidak enak didengar ya, kepada salah satu wartawan yang bertanya kepadanya saat acara tersebut atau saat jumpa pers di Kejaksaan Agung. Hotman menjelaskan pernyataan itu muncul saat konferensi pers ketika ia mendapat pertanyaan dari dua wartawan mengenai kemungkinan adanya agenda tersembunyi dan kekeliruan yang dilakukan instansi terkait. Menurutnya, ia telah menjawab tidak mengetahui persoalan tersebut dan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan. Namun, pertanyaan serupa kembali dilanjutkan atau diajukan saat ia belum selesai menjawab pertanyaan dari salah satu jurnalis yang tadi bertanya. Ia menegaskan tidak mungkin memberikan jawaban mengenai dugaan agenda tersembunyi dari sebuah institusi penegak hukum karena hal itu berada di luar kapasitasnya. Meski demikian, Hotman mengakui situasi saat itu berlangsung dalam kondisi emosional. Ia tetap meminta maaf kepada wartawan yang bersangkutan maupun organisasi wartawan di seluruh Indonesia.

0: Iya, Taman Juruk ya, dari Denny Caknan ini tadi yang baru saja saya putarkan. Kalau jam-jam segini, Anda pasti juga hafal ya jamnya untuk lagu-lagu dangdut yang diputarkan. Jadinya bisa ikut goyang deh. Ke Gatekeeper dulu untuk update info, Danti.
1: Ada tanggapan dari Bapak Erwin Pamrihasta, beliau kasih pengendali kerusakan dan pencemaran lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Ini menanggapi terkait dengan laporan Ibu Dwi ya tadi, yang mengabarkan traffic light di wilayah Ganung Nganjuk, yang arah RSI itu loh. Itu kan tertutup pohon ya, sehingga gak kelihatan. Ini akhirnya ditanggapi oleh rekan-rekan DLH, siap segera akan kami sisir ke lokasi ya.
0: Itu yang dari arah RSI atau menuju ke RSI? Dandi?
1: Dari arah RSI. Yang dari arah RSI-nya. Nah, ini akan dilakukan asesmen di lokasi dan juga proses penindakan IIS. Ini juga berlaku untuk wilayah lain ya, apabila mengamati ternyata banyak traffic light yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena ada beberapa faktor penghambat, salah satunya ada pohon di dekatnya yang mungkin ranting dedaunannya ini sudah mulai menutupi ya Is. Ini boleh difotokan, kirimkan ke Cakra Krisna disertai dengan lokasi lengkap, boleh sekali ditambah share lokasinya biar memudahkan para petugas untuk menuju ke lokasi dan melakukan penanganan. Kemudian ada Mbak Dian, ini dari wilayah Siman Kepung Kediri Iis. Cuaca sekarang sedang mendung. Waduh, tumben mendung ya. Iya, di sini panas soalnya Is. Hawanya sejuk. Ini beliau juga mengirimkan sebuah foto ilustrasi angin kencang di Nganjuk. Tidak ketinggalan dengan tugu bawang merahnya Nganjuk ya. Wah. Terima kasih Mbak Dian, semangat selalu berkarya dan juga selamat beraktivitas di wilayah Siman Kepung Kediri yang diinformasikan siang hari ini sudah mulai mendung, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sri Cakra, sebelum Hotman Paris meminta maaf kepada khalayak umum, sebelumnya itu sejumlah organisasi wartawan mengecam pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan dalam konferensi pers jumpa kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansah di Gedung Kejaksaan Umum pada Jumat lalu. Dalam konferensi pers itu, Hotman sempat bertanya balik ke seorang jurnalis, apakah jurnalis itu punya otak atau tidak, ketika ditanya mengenai dengan dugaan kriminalisasi di balik kasus yang menjerat Febri. Merespon pernyataan itu, forum pimpinan redaksi menilai menyesalkan pilihan kata dan cara Hotman Paris merespon pertanyaan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurut Forum Pimret, bertanya merupakan bagian dari proses verifikasi dan konfirmasi yang menjadi kewajiban wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Forum Pimret menegaskan narasumber memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan wartawan. Namun, hak itu tidak dapat digunakan untuk merendahkan profesi jurnalis dengan ucapan maupun sikap yang bersifat intimidatif.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bukit salju ngetos nganju. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganju. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganju. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganju, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganju ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyelidikan.

Ngetos berada di Desa Salam, Cudek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pringjowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pengunjung, antara lain toilet, warung makan, musola, dan juga tempat parkir. Di lokasi

0: Ya, Zuru Jakarta tidak jarang juga ya yang menyelipkan sebuah pesan ke gatekeeper Radio Cakra Krishna setelah mengupdate atau meng-up jalan-jalan rusak atau mungkin jalan yang sedang diperbaiki. Seperti Mas Tommy yang minta bantuan jalan Cubung, Cubung Pace arah ke timur, itu minta ditempel Bapak Bupati katanya gitu. Lubangnya parah dan banyak yang berlubang. Kalau ke arah timur berarti ke arah Warujeng ya. Selain itu, jalur mana lagi Sri Jakra yang perlu untuk disampaikan? Kalau Anda melintas di sana, kalau bisa disampaikan juga dokumentasinya ya. Jangan hanya cuman sebilah cat saja. Jadi kalau ada dokumentasi, kami lebih mudah lagi untuk bisa komunikasi dengan rekan-rekan PUPR Kabupaten Nganjuk. Hari ini yang ada perbaikan di mana, apakah yang di Loceret masih diperbaiki atau diaspal ulang Sri Jakra? Nanti boleh diupdate kembali. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Julianto. Ini berangkat dari jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat simpang 4 Pasar Papar, keempat arah masih lancar. Cuaca juga disampaikan cukup panas di siang menjelang sore ini.
0: Oke.
1: Kemudian tadi masuk informasi dari Pak Koirul, ini perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya. Kebetulan mau ketemu klien nanti di sana. Ini naik sudah sampai di Getol Bandar Kedungmulyo arah ke Mojokerto juga disampaikan masih lancar. Kendaraan arah ke timur belum terlalu ramai, hanya beberapa roda 4 dan juga truk muatan yang terlihat. Cuaca masih terik. Tadi jalur arteri, Mengkreng, kemudian perlintasan kereta api Banter juga masih lancar saja. Kemudian dari Mas Ferry di kawasan Sukomoro Nganjuk arah ke Madiun, lewat arteri sampai di kawasan Caruban ini lebih hati-hati, arah ke barat sudah mulai silau. Jadi lebih hati-hati dan juga fokus pakai kacamata hitam kalau bisa, karena cuaca cukup terik disampaikan. Pak Susanto di kawasan Warujayeng menuju ke arah Prambon sampai di simpang 3 lampu merah Watu Dandang Prambon juga masih lancar. Untuk kendaraan roda 2 yang masih mendominasi, roda 4 beberapa dan juga truk muatan, jadi lebih jaga jarak aman saja. Kemudian dari Mbak Rahma tadi melintas di Kertosono depan Pasar Baru disampaikan lancar, cuaca juga panas. Kemudian satu lagi cuaca panas juga disampaikan oleh Pak Ruslan, ini di jalur Jombang untuk kondisi lalu lintasnya masih aman. Ini dalam kota Jombang seputaran alun-alun juga masih lancar, untuk angin tidak terlalu kencang, hanya cuaca yang masih lumayan panas sih Is.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi memindahkan 115 warga binaan dengan kategori high risk atau berisiko tinggi dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap pada hari ini tadi, Senin 20 Juli 2026. Pemindahan itu dilakukan sebagai bagian dari strategi risk-based placement atau penempatan warga binaan berdasarkan dengan tingkat resiko untuk menjaga stabilitas keamanan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan. Juru bicara Ditjenpas Rika Aprianti menjelaskan, operasi pengamanan ini melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Korps Brimob Polri dan Kepolisian Lalu Lintas. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 79 warga binaan dari Sulawesi Selatan diberangkatkan dari Lapas Kelas 2B Maros menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada 17 Juli. Mereka kemudian menempuh jalur laut menuju ke Surabaya. Saat tiba di Jawa Timur, mereka bergabung dengan 36 warga binaan asal Jawa Timur pada 19 Juli kemarin. Nah, total berarti kalau dikumpulkan menjadi 115 warga binaan yang kemudian diberangkatkan melalui jalur darat menuju Cilacap dengan pengawalan ketat oleh 77 personel gabungan. Rombongan tiba di Pelabuhan Wijayapura Cilacap pada Senin 20 Juli dini hari sekitar jam 1.20 dan segera menyeberang menuju Pelabuhan Sodong, Nusa Kambangan. Seluruh warga binaan tiba di lokasi tujuan pada jam 1.40 dalam kondisi aman. Rika menegaskan bahwa Nusa Kambangan memiliki fungsi strategis dengan tingkat pengamanan tinggi. Penempatan di lokasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengamanan sekaligus mendukung proses pembinaan yang lebih efektif sesuai dengan profil resiko. Ditjenpas menyatakan akan terus melakukan pemindahan warga binaan beresiko tinggi secara terukur sebagai bagian dari kebijakan penguatan pengamanan nasional.

ribuan ekor ayam mati dan kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung Bambang Pidekso saat dikonfirmasi menyampaikan laporan kebakaran diterima oleh petugasnya pada jam 11.45 malam. Tim pemadam kemudian berangkat 5 menit kemudian dan tiba di lokasi pada 10 menit setelahnya untuk melakukan proses pemadaman. Berdasarkan hasil penanganan di lokasi, api diduga berasal dari kompor gas LPG yang digunakan sebagai pemanas kandang ayam. Kebocoran pada instalasi gas memicu kebakaran api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan kandang, sehingga kebakaran masuk dalam kategori skala besar. Dalam kebakaran itu, ada sebanyak 2.100 ekor ayam petelur dan 1.000 ekor anak ayam berusia 35 hari tidak berhasil diselamatkan. Untuk memadamkan api, Damkarmat Kabupaten Tulungagung mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil suplai air dibantu personel operasi pemadaman, tim penyelamatan, analis kebakaran serta anggota Polsek Gedungwaru. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar jam 1 dini hari setelah petugas berjibaku selama hampir 1 jam.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baratnya traffic light gedean lo ceret Jero Jakra. Tadi informasinya juga masih dilakukan proses pengaspalan ya. Nah, jalur lo ceret Nganjuk sekarang masih dilakukan pengaspalan, sehingga yang lewat di sana hati-hati karena untuk arus lalu lintas nantinya diatur bergantian ya. Agar tetap lancar di kedua arahnya, mungkin bisa hindari simpang 4 lo ceret arah ke barat atau arah ke Nganjuknya. Anda bisa cari alternatif jalur lain yang memang bisa diakses untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan truk muatan ya. Saya Is yang masih menemani aktivitas Anda. Silakan untuk berbagi informasi, berkabar, atau mungkin Anda juga ingin menyampaikan terkait dengan kewaspadaan di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Saya bertugas bersama dengan Danti dan Alvan Amar. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, sudah jaga, saya akan hadirkan jaring radio di jam 3 sore. Ada yang akan berbagi informasi, monggo dilanjutkan via WA ya, 0852 9001061.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Baik, Satlantas Polres Nganjuk kembali mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan mengenai batas usia pengendara sepeda motor. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas, seorang baru diperbolehkan mengendarai sepeda motor setelah berusia 17 tahun dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Kata Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, usia 17 tahun merupakan batas minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pihaknya juga menegaskan masyarakat tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sebelum mencapai usia tersebut. Terkait masih banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor, Ibtu Dwi Purnomo mengimbau para orang tua agar tidak memberi izin kepada anak yang belum memenuhi syarat untuk berkendara.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai mentransformasi fungsi pos pelayanan terpadu atau posyandu. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Jika selama ini posyandu identik dengan pelayanan bagi ibu hamil dan balita, kini layanan tersebut akan diperluas menjadi pusat pelayanan terpadu, mencakup 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, Andik Muarifin menjelaskan, masyarakat nantinya cukup datang ke posyandu untuk mengakses berbagai layanan dasar dalam satu waktu. Layanan tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, serta ketentraman dan ketertiban umum atau trantibum. Seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia produktif hingga lansia akan dilayani dalam satu sistem yang terintegrasi. Sebagai tahap awal, Desa Malasan di Kecamatan Durenan ditetapkan sebagai lokasi percontohan atau pilot project posyandu 6 SPM. Pemerintah Kabupaten Trenggalek optimistis konsep ini dapat mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang lebih cepat, dekat, dan terpadu hingga ke tingkat desa. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun menyerahkan 55 unit mobil siaga kepada pemerintah desa bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Selengkapnya silakan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan keadaan darurat di tingkat desa. Dengan tambahan tersebut, total mobil siaga yang telah disalurkan Pemkab Madiun kini mencapai 70 unit, setelah sebelumnya pada tahun lalu telah dibagikan 15 unit. Program ini merupakan bagian dari visi Satu Desa Satu Mobil Siaga yang ditargetkan dapat menjangkau seluruh desa di Kabupaten Madiun secara bertahap. Masih terdapat sekitar 136 desa yang akan dipenuhi kebutuhannya pada tahap berikutnya. Bupati Hari Wuryanto mengatakan, mobil siaga tersebut merupakan aset milik masyarakat yang dikelola pemerintah desa dan dapat dimanfaatkan untuk mengantar warga yang membutuhkan layanan kesehatan menuju rumah sakit maupun keperluan sosial lainnya. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap keberadaan armada ini mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik hingga ke pelosok desa. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai merealisasikan pembangunan pasar kota Bojonegoro. Selengkapnya, silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Seiring dimulainya proyek tersebut, Para pedagang direlokasi ke tempat penampungan sementara atau TPS yang telah disiapkan pemerintah di kawasan pasar wisata agar aktivitas jual beli tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan relokasi dilakukan secara bertahap dan dibarengi penataan lokasi TPS agar para pedagang tetap dapat berjualan dengan nyaman. Selain itu, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan paguyuban pedagang untuk memastikan proses pemindahan berlangsung tertib dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan pasar kota Bojonegoro diharapkan menghadirkan fasilitas perdagangan yang lebih modern, aman, dan representatif. Pemerintah mengimbau seluruh pedagang mendukung proses pembangunan dengan menempati TPS sesuai lokasi yang ditentukan, sehingga proyek dapat berjalan lancar dan pasar baru nantinya mampu meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pengunjung. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah Kalibeber, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, membuat warga mengambil langkah unik. Selengkapnya, silakan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
7: Mereka memasang sejumlah spanduk berisi peringatan bernada tegas kepada para pelaku kejahatan sebagai bentuk keresahan sekaligus upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Spanduk tersebut dipasang di sejumlah titik strategis dan berisi imbauan agar pelaku curanmor tidak lagi beraksi di lingkungan mereka. Selain mengingatkan pelaku, warga juga mengajak sesama masyarakat untuk lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan, menggunakan kunci ganda, serta meningkatkan ronda malam demi mencegah aksi pencurian. Fenomena ini menjadi gambaran meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan mengungkap para pelaku curanmor, sehingga situasi keamanan di Kalibeber kembali kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih tenang. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
2: Kehadiran pasar Krempiang dalam rangkaian Festival Rotek Pacitan 2026 pada 17 Juli sampai 19 Juli 2026 membawa berkah signifikan bagi para pelaku UMKM setempat. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
8: Ririn, salah satu pedagang UMKM, mengatakan tingginya antusiasme pengunjung festival berdampak langsung pada omset penjualan. Melihat dampak positif yang dihasilkan, Ririn berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan secara berkelanjutan demi mendukung perputaran ekonomi kerakyatan. Meski demikian, ia juga memberikan masukan kepada pihak penyelenggara terkait fasilitas infrastruktur dagang agar kedepannya bisa lebih optimal. Sebagai informasi, Pasar Krempiang menjadi salah satu daya tarik pendukung utama dalam kemeriahan Festival Rontek Pacitan 2026. Sinergi antara pelestarian seni budaya daerah dan pemberdayaan ekonomi ini diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal di Kabupaten Pacitan. Nati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
2: Kementerian Pertanian Kementan menggelar gerakan tanam padi serentak nasional dari Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya akan disampaikan Siska, Krishna FM, Nganjuk.
9: Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP Kementan RI, Ida Widi Arsanti mengatakan, gerakan tanam padi serentak merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan lahan hasil program optimalisasi lahan atau OPLA dan cetak sawah rakyat atau CSR. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Ida Sopihatin mengatakan, realisasi tanam padi di Kabupaten Nganjuk hingga Juli 2026 telah mencapai sekitar 58 ribu hektar. Dari target tanam sepanjang tahun sebesar 105 ribu hektar, capaian tersebut telah mencapai 55,8%. Ia menambahkan, sejumlah sentra produksi padi di Nganjuk seperti Kecamatan Tanjung Anom, Prambon, Kertosono, dan Baron mampu melakukan pertanaman hingga 3 kali dalam setahun. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat strategi optimalisasi restribusi pelayanan persampahan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selengkapnya akan disampaikan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Kepala DLHK Slamet Hadi Raharjo mengatakan salah satu langkah yang kini disiapkan adalah menggandeng perusahaan daerah air minum dalam menyusun klasifikasi pelanggan rumah tangga agar sistem penarikan retribusi lebih adil, tepat sasaran, dan efektif. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola retribusi persampahan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mengesampingkan prinsip keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang menilai masih terdapat potensi penerimaan retribusi persampahan yang belum tergarap secara maksimal. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zero Jakarta, nilai tukar rupiah berada di level 17.994 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari Senin 20 Juli 2026 pagi. Mata uang Garuda melemah 73 poin atau 0,41% dibandingkan penutupan perdagangan pada sebelumnya. Pelemahan rupiah sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Peso Filipina melemah 0,16%, sementara dolar Singapura menguat 0,05% dan yen Jepang naik 0,04% terhadap greenback. Namun sejumlah mata uang asing lainnya justru menguat. Seperti yuan Cina terapresiasi 0,3%, ringgit Malaysia 0,21%, won Korea Selatan menguat 0,33%, sedangkan dolar Hong Kong bergerak stabil.

0: Ya, lagu yang dibawakan oleh Gombloh ya ini tadi, yang baru saja saya putarkan. Saya coba cek dulu info yang sudah masuk. Alvan, yuk silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Ida ya. Ini disampaikan bahwa pagi tadi ada penemuan jenazah di sumur warga begitu, Is. Informasi awal yang kita terima ini di sumur warga di Dusun Waung, Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon Nganjuk, jam 10 pagi tadi informasinya.
0: Okay.
1: Ini dikirimkan beberapa foto, juga terlihat ada pihak kepolisian di lokasi untuk melakukan identifikasi jenazah dan juga untuk proses evakuasi. Kita belum terima informasi detail apakah ini sumurnya masih digunakan atau mungkin sumur yang sudah terbengkalai begitu. Kita masih coba komunikasikan dengan Ibda Sumarno, Kanit Reskrim Polsek Prambon Polres Nganjuk, nanti untuk informasi lebih lengkap. Kabarnya evakuasi dan juga hal tersebut diketahui jam 10 pagi tadi. Tapi untuk lebih lengkapnya, termasuk untuk identitas jenazah, kemudian juga untuk penyebabnya, ini masih terus kita komunikasikan. Nanti kita coba update kembali. Kemudian Pak Chandra Budi mengirimkan informasi Pertalite kosong di SPBU Sekar Putih. Jadi yang mau isi di SPBU Sekar Putih ini siang hari ini untuk stok Pertalite kosong. Tapi untuk beberapa jenis lain seperti Pertamax, kemudian solar, informasinya lengkap Pak Chandra Budi tadi. Kemudian Bu Inung di Talang Rejoso Nganjuk, cuaca panas, lalu lintas ramai, roda dua yang banyak mendominasi. Bu Inung juga menginformasikan tadi di wilayah desa Talang Rejoso itu ada mobil damkar dari arah timur menuju ke arah barat. Apakah ada informasi kebakaran? Menanyakan kalau informasi yang kita terima sejauh ini belum ada update sih ya. Ini kami tanyakan dulu ke rekan-rekan di Damkar Nganjuk untuk lebih lengkapnya. Tadi diinformasikan jam 3 lebih 15 menit mobil damkar melintas dari arah timur ke barat di wilayah Talang Rejoso Nganjuk. Nanti kita update kembali untuk lebih lengkapnya. Lalu yang mau melintas di perlintasan kereta api Saradar Madiun bisa lebih hati-hati. Ini tadi Pak Suminto mengirimkan foto terjadi antrian kendaraan. Tidak ada insiden, hanya untuk perlintasan ini agak rusak begitu. Jadi untuk kendaraan yang melintas bisa lebih pelan-pelan. Ini banyak truk muatan juga, dari muatan tebu sampai muatan logistik banyak yang melintas di perlintasan Saradan Madiun untuk penumpukan di siang hari ini. Ini di jalur utama Madiun ke Surabaya dari kedua arah terjadi kepadatan untuk siang ini. Tidak ada insiden, hanya jalur aspal di tengah-tengah rel kereta api yang agak rusak, Iis.
0: Oh ya, baik, berlubang begitu ya dan rusak sudah cakra di perlintasan kereta api Saradan Madiun. Harap hati-hati Anda yang melintas di sana.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jagra Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengkritik rencana pemerintah yang akan melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Hasto, pelibatan kampus sebagai pengelola SPPG tidak sesuai dengan fungsi utama perguruan tinggi. Hasto menegaskan kritik itu bukan difokuskan pada tujuan program MBG, melainkan pada metode pelaksanaan yang menurutnya terlalu top-down. Ia mengatakan, partainya telah memiliki berbagai model program peningkatan gizi yang pernah diterapkan di sejumlah daerah seperti Surabaya hingga Banyuwangi. Model itu menurutnya lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, termasuk melibatkan warung-warung di sekitar sekolah, sehingga manfaat ekonominya juga ikut dirasakan oleh warga sekitar. Menurut Hasto, konsep penyediaan makan bergizi itu lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada proyek. Dengan demikian, tujuan meningkatkan gizi dapat tercapai tanpa memastikan usaha kecil yang telah lebih dahulu tumbuh di lingkungan sekitar sekolah harus bangkrut.

0: Ya, apakah Anda sudah melintas di jalur Purwasri Kediri arah ke Papar, Surujakra? Bagaimana sekitaran jalur Purwasri, depannya Taman Purwasri? Apakah juga jam segini ini lagi banyak yang parkir kendaraan-kendaraan muatan barang, kendaraan muatan tebu, dan juga kendaraan besar lainnya ya, depannya Taman Purwasri, sisi kanan dan juga kiri sering digunakan untuk tempat parkir dan tempat ngetem bagi para driver. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, terkait dengan penemuan jenazah di wilayah tadi di desa di Dusun Waung, Desa Sonagung, Kecamatan Prambung, Nis. Ternyata sampai sore hari ini untuk jenazah masih di TKP, jadi belum dibawa oleh teman-teman kepolisian. Informasi yang kita terima tadi terjebur ke dalam sumur, di mana sumur ini memang sudah tidak terpakai dan ditutup oleh seng begitu. Jadi tidak digunakan memang sumurnya, sudah ditutup. Karena kan kalau di masyarakat Jawa sumur itu tidak boleh diuruk, Nis. Jadi bolehnya hanya ditutup seperti itu, tidak boleh sampai ditimbun pakai tanah.
0: Enggak itu yang enggak elok katanya.
1: Iya, enggak elok begitulah. Jadi tadi untuk informasi yang kita terima juga dari Mbak Hidayah, untuk informasinya ini jenazah memang diduga sudah lama di dalam sumur tersebut karena saat proses evakuasi tadi sudah tinggal baju sama tulang belulang saja. Sama masih mengenakan sandal begitu. Tapi untuk bentuk tubuhnya sudah tidak seperti sudah lama begitu.
0: Sudah tahu belum itu warga mana?
1: Belum tahu warga mana, tapi keterangan dari warga sekitar, sekitar 3 bulan yang lalu ini ada orang hilang di daerah tersebut, Is. Sekitar 3 bulan ada orang hilang di wilayah Dusun Waung, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, dan sampai sekarang untuk warga tersebut masih belum ditemukan. Jadi dugaan awal ini warga yang apa atau jenazah yang ditemukan tadi merupakan warga yang sempat hilang 3 bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang masih belum diketahui kepastiannya karena kita masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian, dengan Kadit Reskrim Polsek Prambon Ibtu Darmo Aji, masih belum ada jawaban. Nanti akan kita update terus. Informasi terakhir yang kita terima sampai sekarang masih belum dievakuasi, sudah diangkat dari sumur, tapi untuk jenazah masih ada di TKP. Jadi masih belum dievakuasi dan belum teridentifikasi ini apakah warga setempat yang hilang atau bagaimana. Kita masih coba terus komunikasikan, nanti akan kita update kembali. Kemudian untuk saat ini kita juga komunikasi dengan teman-teman di Satlantas Polres Kediri Kota. Karena informasi yang kita terima ada aksi unjuk rasa di Jalan Hasanuddin Kota Kediri atau di jalur searah yang kantor pos ke arah timur, Is. Di situ ada kantor perhutani. Nah, aksi unjuk rasa ini di depan kantor perhutani Kediri. Untuk lebih lengkapnya, kita masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat. Karena untuk informasi terakhir yang kita terima, jalur ini sampai ditutup total. Karena masa aksi memenuhi jalan dan untuk kendaraan yang melintas ini tidak bisa. Karena dari informasi yang masuk, ini ada dua masa aksi yang berbeda tuntutan, Is. Yang satu ini menyampaikan sejumlah tuntutan kepada perhutani, dan yang satu ini menyatakan dukungan. Jadi agak bertentangan begitu. Nah, ini untuk menyegah aksi gesekan, sehingga untuk lalu lintas terpaksa ditutup total. Informasi masuk tadi yang melintas Pak Dermawan sekitar jam 2:30 masih ditutup total. Tapi untuk sore ini terus kita komunikasikan apakah sudah dibuka atau mungkin masih ada aksi unjuk rasa, nanti kita update kembali, Is.
0: Ya, baik. Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ini masih menjadi misteri juga ya, terkait dengan ditemukannya tulang belulang, baju dan juga sendal di dalam sumur yang ada di Waung Sonoageng Prambon Nganjuk. Dugaan sementara adalah orang yang pernah dinyatakan hilang 3 bulan yang lalu di Sonoageng. Lalu kalau untuk saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. Gatekeeper masih coba untuk komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Prambon, Polres Nganjuk.

Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang.

0: UMKM Ibu di Sentra Kerajinan Batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Sri Cakra, informasi ditemukannya diduga jenazah di sebuah sumur yang ada di Desa Sono Ageng ya. Ini masuknya Desa Waung Kecamatan Desa Sono Ageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ya. Pagi hari tadi sekitar jam 10 pagi ditemukan, dan ini ya, gatekeeper masih coba komunikasi dengan rekan-rekan yang bertugas untuk dapat info lebih lengkap apakah betul diduga jenazah tersebut seorang yang dinyatakan hilang 3 bulan yang lalu. Nah, jangan kemana-mana, Anda bisa dapatkan infonya terus di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, ini informasi masuk kita dapatkan dari Kanit Reskrim Polsek Prambon Polres Nganjuk Ibda Sumarto. Ini yang mengatakan kalau untuk penemuan jenazah di sumur warga Dusun Waung, Desa Sodogeng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk memang benar. Ini setelah dilakukan proses evakuasi dan juga olah TKP, diketahui kalau korban merupakan warga sekitar, warga Dusun Waung, Desa Sono Ageng. Tapi untuk lebih lengkapnya, identitasnya masih kita tanyakan. Karena tadi Pak Sumarto masih ada tugas lain, jadi kita hubungi dari Aibda Agung, dari Polsek Prambon juga untuk lebih lengkapnya. Nanti akan kita update lagi. Yang jelas tadi yang disampaikan oleh Mbak Idaya, ada warga yang ditemukan dalam sumur, dalam kondisi meninggal dunia di Dusun Waung, Desa Sono Ageng, Prambon, memang benar. Dan warga setempat kabarnya. Tapi untuk identitas masih kita coba komunikasikan dulu.
0: Ya. Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi untuk jenazah laki-laki atau perempuan pun kita juga masih sampaikan ke rekan-rekan kepolisian ya. Hanya saja tadi kalau menurut gatekeeper sudah ada jawaban dari teman-teman reskrim, bahwasannya memang betul jenazah atau jenazah yang ini sudah tinggal tulang belulang, baju dan juga sendal, itu adalah warga sekitar yang 3 bulan lalu dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi tinggal tulang belulang ya, di salah satu sumur warga yang ada di Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zulujakra, proyek perbaikan jalan ini juga berlangsung di timurnya Simpang 4 Legundi Gresik. Arus lalu lintas diatur bergantian. Ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng ya, saat berjalan di sana sekitar jam 3 sore. Jadi perbaikannya itu tidak hanya 10 hingga 100 meter saja, tapi panjang sekali. Dan selain memakan waktu juga memakan separuh badan jalan, sehingga untuk arus lalu lintas diatur bergantian. Timurnya Simpang 4 Legundi Gresik. Jadi kalau Anda melintas di sana mohon untuk hati-hati, alat berat, lalu juga material-material masih sangat banyak di sana.

Satlantas Polres Nganjuk kembali mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan mengenai batas minimal usia pengendara sepeda motor. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas, seorang baru diperbolehkan mengendarai kendaraan. Ini yang dimaksud adalah kendaraan bermotor setelah berusia 17 tahun dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo saat on air menyampaikan usia 17 tahun merupakan batas minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ibtu Dwi Purnomo menegaskan masyarakat tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sebelum mencapai usia itu. Ibtu Dwi Purnomo menjelaskan syarat memperoleh SIM bukan hanya soal usia, tetapi juga kepemilikan KTP, kondisi kesehatan jasmani, serta kesehatan psikologis. Karena sudah masuk jam 4 sore, waktunya saya Isatin geser dulu ke gatekeeper ya. Nanti akan dilanjut oleh Alvan Amar. Ada yang masih di perjalanan, hati-hati. Selamat sore.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lewat telepon nanti akan segera kita ikuti Seru Cakra tentang proses evakuasi dan juga pemeriksaan jenazah tadi yang ditemukan di sebuah sumur warga yang sudah tidak terpakai di Sono Ageng Prambon Nganjuk. Nanti kita akan dapatkan data lengkapnya, karena informasi yang kita terima tadi informasi awal ya, ini diduga jenazah sudah lama tidak diketahui jatuh di sumur yang sudah terbengkalai tersebut di wilayah Sono Ageng Prambon. Nanti akan kita bahas untuk lebih detailnya lagi. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Aibda Agung Riyadi, anggota Piket Reskrim Polsek Prambon Polres Nganjuk. Selamat sore, Bapak Agung. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam, Mas Alpan.
0: Iya, apa kabar ini, Bapak Agung?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Pak, kami tadi terima informasi, Pak, ada atau ditemukan jenazah di sumur warga di Desa Sono Ageng, Prambon Nganjuk, benar, Pak, ya?
1: Iya, betul sekali itu, Mas Alpan, bisa kita konfirmasi bahwa kejadian tersebut memang benar.
0: Ya, Pak, bisa diceritakan, Pak, untuk kronologi awal penemuan tadi seperti apa?
1: Nah, awalnya itu jadi kita selaku piket itu menerima laporan dari warga bahwa ditemukan kerangka manusia. Jadi awalnya itu warga Dusun Waung di Sasono Ageng itu awalnya membersihkan sumur yang sudah lama nggak dipakai. Jadi membersihkan sumur itu awalnya dari hari kemarin. Kemarin itu sudah mulai dibersihkan sekitar jam 9 mulai bersih-bersih sumur dan lingkungan sekitar sumur situ. Jadi waktu mau dibersihkan itu saksi yang bernama saudara Muhammad Rohman itu melihat dalam sumur itu memang sudah ada ada sampah yang setelah dipastikan lagi sampah itu berupa kain yang sudah lama lah di situ. Terus akhirnya saudara Rohman sama saksi satu lagi saudara Khairul Adib itu mengambil sampah itu. Setelah diangkat ke atas, itu para saksi itu belum menyadari bahwa di tumpukan sampah kain itu ada kerangka manusia itu belum menyadari. Terus akhirnya dibuang di samping sumur. Nah, kemudian dilanjutkan lagi pembersihan sumur hari ini tadi sekitar jam 11 dengan cara dikuras pakai diesel bensin. Kuras. Nah, air yang dari sumur itu nyemprot di ini ditumpukan kain itu tadi yang sebelumnya sudah dibuang di samping sumur itu. Nah, setelah kena air otomatis kan ada lumut atau lumpur yang menutupi tumpukan kain itu hilang dan baru disadari di situ ada kerangka manusia itu.
0: Iya, Pak, ini kalau kerangka berarti jenazah sudah lama di sumur tersebut, Pak.
1: Kalau untuk keterangan dari petugas kesehatan UPTD Puskesmas Prambon itu ya kemungkinan lebih dari 1 bulanan lah.
0: Karena tinggal kerangka tadi, Pak, ya?
1: Iya. Betul sekali itu.
0: Iya, Pak, hasil identifikasi tadi, identitas korban apakah sudah diketahui, Pak?
1: Jadi begini, tadi kita selaku piket reskrim bersama rekan-rekan yang lain termasuk kami reskrim Pak Kapolsek Prambon itu juga ada di lokasi kejadian penemuan. Akhirnya mengumpulkan para saksi-saksi yang ada di lingkungan sekitar situ. Nah, kebetulan ada salah satu warga itu yang 3 bulan sebelumnya itu ada laporan di Polsek Prambon melaporkan orang hilang atau meninggalkan rumah sejak 3 bulan yang lalu. Tepatnya itu pada tanggal 29 Maret 2026 itu meninggalkan rumah tanpa pamit dengan memakai pakaian dengan ciri-ciri yang identik lah dengan kain yang melilit di kerangka itu tadi. Akhirnya bisa diidentifikasi dengan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh keluarga yang merasa kehilangan itu tadi. Dicek baju, terus sendal, sama topi yang ada ditemukan bersama kerangka itu identik dengan orang yang hilang itu tadi, yang meninggalkan rumah itu tadi tanpa pamit.
0: Atas nama siapa, Bapak?
1: Jadi untuk kerangka manusia itu diidentifikasi adalah saudara Muhammad Khairul Anam.
0: Oke, usianya, Pak?
1: Warga Dusun Wong itu sendiri. Saudara Muhammad Khairul Anam.
0: Oke, ini masih muda, Pak, ya?
1: Kelahiran 2003.
0: 2003, berarti sekitar 23-an tahun.
1: Iya. Dan menurut keterangan keluarga, memang yang bersangkutan ini ada riwayat penyakit epilepsi.
0: Iya.
1: Dan dikuatkan dengan bukti apa, surat berobatnya itu.
0: Iya, Pak, ini untuk sumurnya memang rata dengan tanah gitu, Pak. Nggak ada pagarnya di samping atau gimana, Pak? Kok bisa sampai ada korban di dalamnya, Pak?
1: Ada ini, ada pagarnya itu tembok.
0: Oh, ada tembok.
1: Cor, itu setinggi setengah meter, satu meter kurang perkiraan itu tadi.
0: Iya. Jadi terlihat, Pak, ya sebenarnya kalau di situ ada sumur begitu?
1: Iya, iya, terlihat. Betul sekali.
0: Oke, baik. Berarti untuk jenazah sekarang sudah dibawa ke rumah duka, Bapak, atau gimana, Pak?
1: Ini tadi untuk perkembangan selanjutnya kita masih nunggu informasi dari Babinkamtibmas. Karena saat ini tadi masih dilanjutkan evakuasi kerangka yang mungkin masih tertinggal di sumur itu dengan menguras sumur pakai ini mesin diesel.
0: Baik, baik, siap. Yang terakhir, Bapak Agung, mungkin ada informasi tambahan, Pak, atau yang belum tersampaikan tadi?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Cukup. Baik. Siap. Terima kasih banyak, Bapak Agung, informasi dan waktunya sore ini, Pak.
1: Siap, sama-sama, Mas Alpan. Terima kasih.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Aibda Agung Riyadi, anggota Piket Reskrim dari Polsek Prambon Polres Nganjuk. Tadi tentang penemuan dan juga evakuasi jenazah yang ditemukan di dalam sumur warga di Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, cek ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Iya, tadi dari Bu Miftah itu juga sempat menanyakan ya, bagaimana ceritanya bisa ditemukan tulang belulang serta baju di dalam sumur tersebut. Apakah ada kronologis dari kejadian? Nah, ini kalau informasi dari rekan-rekan kepolisian tadi diduga punya sakit epilepsi ya, Van, ya. Dan kemungkinan kambuh saat beraktivitas di sekitaran sumur yang ada di Dusun Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk tersebut. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Kang At menginfokan, jadi sekitar jam 3 sore lebih 55 menit atau sekitar jam 4 sore terjadi insiden lalu lintas di Simpang 4 Babatan. Ini tepatnya Warung Ngoto ya, Kelurahan Warung Ngoto Nganjuk. Korban mengalami patah tulang di tangan bagian kiri. Kronologis masih belum diketahui oleh Kang At, hanya saja beliau menginfokan kepada seluruh jakra tetap hati-hati di jalan, dan jika ada perempatan ya atau simpang 4, alangkah lebih baiknya itu berhenti dulu dan pastikan benar-benar sepi sehingga bisa menyabrang, karena untuk di simpang 4 ini nggak ada traffic light-nya, Van, atau simpang 4 ya desa gitu ya. Maka dari itu tetap hati-hati seluruh jakra. Info kecelakaan tadi di Warung Ngoto Nganjuk. Kemudian info lagi dari Bapak Ilham menyampaikan untuk update terkini jalur Papar Kediri arah ke Kertosono ramai di kedua arahnya. Harap hati-hati, cuaca masih cerah sampai dengan jam 4 sore lebih. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke 26 lepas dari jam 4 sore Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang mau bergabung kami tunggu ya untuk sore hari ini. Kondisi trafik lalu lintas ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda dapat Anda kirimkan lewat 0852 9000 1061. Sudah mau masuk jam-jam pulang kerja, kondisi trafik lalu lintas juga semakin padat tentunya. Tetap hati-hati dan juga utamakan keselamatan pribadi serta keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti. Bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Iis Atin dan juga Danti Danila.

0: Ya, yang melintas di wilayah Locere tadi ya, kita terima informasi ada perbaikan jalan. Sampai siang menjelang sore tadi untuk lalu lintas hari masih diatur bergantian dari kedua arah. Di baratnya lampu merah Loceret, di sisi utara jalan untuk perbaikan. Diatur buka tutup harus bergantian, di sebelah baratnya traffic light Godean Loceret lebih tepatnya. Belum terjadi penumpukan informasi terakhir yang kita terima. Tapi kalau jam-jam pulang kerja, volume kendaraan melintas ini dapat Anda tambahkan untuk kondisi saat ini seperti apa. Bisa lewat WA ataupun juga bergabung lewat telepon 0852-9001061. Ke Iis?
1: Iya, kalau tadi kan kita dapat info di Sono Ageng ada jenazah yang ditemukan tinggal tulang belulang saja ya. Nah, kemarin di Jombang itu ternyata juga ada insiden. Ada nenek usia 58 tahun di Dusun Brodot, Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedung Mulia, Kabupaten Jombang. Ini terjebur ke dalam sumur. Jadi ternyata nenek itu nggak sengaja juga masuk ke dalam sumur tersebut. Awalnya itu lagi aktivitas, katanya lagi bikin kopi begitu, Van. Mungkin dapurnya dekat ya dengan sumurnya. Akhirnya kemungkinan itu terpleset dan masuk ke dalam sumur begitu. Namun alhamdulillahnya ada yang tahu, keluarga ada yang tahu, lalu menghubungi perangkat desa dan minta bantuan ke BPBD. Kalau kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, Wiku Pirawa, ini untuk kejadiannya sekitar jam 4 sore dan korban ini berhasil diselamatkan dengan kondisi sehat begitu ya. Nenek usia 58 tahun di Bandar Kedung Mulia Jombang. Lanjut ke informasi traffic, ini tadi disampaikan oleh Bapak Biru, perjalanan menuju ke arah Pari Kediri sudah nyampe di pelemahan. Lalu lintas yang dari arah Papar maupun yang dari arah selatan sama-sama ramai, mohon untuk hati-hati. Cuacanya juga sudah mulai redup. Lalu Pak Yitno tadi juga masih mendengarkan 106,1 mengupdate kalau untuk sore hari ini Jombang cuacanya sudah redup. Kang At kembali menambahkan kronologi kecelakaan di kawasan Warung Otok Nganjuk tadi belum diketahui, tapi hanya saja itu di simpang 4, jadi mohon untuk lebih hati-hati karena tadi beliau itu lewat di sana ternyata korban sudah tergeletak dan sudah ada mobil ambulans. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pantauan CCTV untuk di sore ini ya di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, kondisi jalur arteri masih cukup lancar. Untuk penumpukan tidak ada, hanya ramai di beberapa titik persimpangan. Jadi hati-hati yang mau melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol. Patuhi rambu-rambu dan juga perhatikan batas kecepatan ya, Sedulur Cakra. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat di jam-jam pulang kerja ini. Ya, kita ke berita nasional dulu. Ini tentang Presiden Prabowo Subianto yang mengaku kaget setelah menerima laporan bahwa jumlah badan usaha milik negara atau BUMN ini mencapai 1077 entitas. Jauh dari atas perkiraannya yang hanya sekitar 300 hingga 350 perusahaan. Pemerintah saat ini menargetkan jumlah itu dipangkas menjadi maksimal 350 pada akhir 2026 nanti melalui penutupan, merger ataupun juga konsolidasi. Menurut Presiden, besarnya jumlah tersebut perlu ditelusuri karena banyak BUMN yang membentuk anak perusahaan hingga beberapa lapis. Presiden mengatakan Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara mulai melakukan konsolidasi terhadap perusahaan tersebut. Hingga akhir Juli, jumlah BUMN tersebut telah berkurang sekitar 250 entitas lewat penutupan, merger ataupun juga konsolidasi. Dan antara juga melaporkan bahwa BUMN ditargetkan turun menjadi maksimal 350 entitas pada 31 Desember 2026 mendatang. Dengan demikian, akan ada 700-an BUMN yang akan dikonsolidasikan, digabung, ataupun juga ditutup ke depannya.

0: Ya, menit ke 40 lepas jam 4 sore, Sdru Cakra, ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ini di Jombang sudah turun hujan.
0: Oh, hujan sekarang?
1: Ya, hujan ini kata Mas Azril ya, yang baru nyampe di kota Jombang. Memang nggak terlalu deras, hanya gerimis. Tapi gerimisnya itu gerimis yang kerep gitu loh, Van. Jadi kalau nggak pakai jas hujan, ya basah ya.
0: Iya.
1: Nah, ini sekitaran ringin, contong. Betul, hujan. Jadi banyak juga yang lagi teduh gitu. Dan banyak juga yang terus lanjut, mungkin mereka juga mikirnya hujan gerimis doang, lanjut deh yang pakai
0: paling
1: kendaraan
0: roda
1: dua. Tapi di sana mendung loh, Van. Jadi pas di videonya ini kelihatan mendung, walaupun arah barat itu kelihatan masih ada sinar matahari. Ya, jadi mendung campur cerah ya, campur cerahnya matahari yang mau tenggelam begitu. Pak Yitno juga menginfokan saat sudah gerimis. Oh, sesaat. Ini gerimis ya, meskipun hanya sedikit-sedikit. Pak Yitno ini kalau nggak salah di Gudo Jombang yang sudah turun hujan juga. Sudah Jakarta yang lain yang sudah turun hujan, monggo bisa diinfokan. Kalau update dari Bu Nita ini di Nganjuk Kota masih cerah, cenderung cerah saja. Hanya saja lalu lintas yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, jadi mohon untuk hati-hati, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Jombang turun hujan ya, Sdru Cakra. Meskipun wilayah lain informasi yang kita terima cukup cerah, tapi Jombang turun hujan di sore hari ini. Yang mau ke wilayah Jombang seputaran Ringin Contong, dan informasi yang kita terima yang sudah mulai turun hujan, meskipun tidak terlalu deras, tapi hujan sudah turun di wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Kalau Nganjuk masih aman, beberapa wilayah informasi yang masuk juga cukup cerah. Kediri Raya juga demikian, masih aman sampai sore hari ini. Hanya di wilayah Jombang tadi yang sudah masuk informasi mulai hujan. Hati-hati, bisa berteduh kalau nggak bawa jas hujan. Ini hujan turun di wilayah Kabupaten Jombang untuk sore ini.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jatisaba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di Penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
2: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Pemerintah menargetkan seluruh SPBU di Indonesia akan menyalurkan biodiesel B50 secara penuh mulai 1 Oktober 2026 nanti. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut saat ini realisasi penyaluran B50 telah mencapai 67% dan dimaksimalkan akan mencapai 100% dalam beberapa minggu ke depan. Kata Enia Listiani, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, mengatakan bahwa pemerintah telah mengawal masa transisi untuk implementasi B50 sejak resmi diluncurkan pada awal bulan Juli lalu. Selain untuk memastikan seluruh titik penyaluran menerapkan B50, pemerintah juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut selama 4 bulan pertama implementasi berlangsung. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan pada Desember 2026 untuk melihat kelancaran masa transisi, termasuk kesiapan seluruh badan usaha penyalur dalam menerapkan BBM jenis B50. Dari sisi pasokan, Kementerian ESDM juga menyiapkan skema baru untuk penetapan volume biodiesel nasional. Jika sebelumnya volume ditetapkan secara tetap dalam 1 tahun, kedepannya pemerintah akan menggunakan kisaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ya, informasi masuk ini tadi dari Pak Sudirman di Jalan Ayani Kertosono Nganjuk arah ke pabrik. Ini diinfokan yang arah ke pabrik Lestari masih aman, gak ada hambatan ya. Lalu lintas ramai lancar saja. Cuaca juga bersahabat untuk di sore kali ini. Lalu informasi dari Bapak Munif, ini tadi perjalanan menuju ke arah Surabaya baru nyampe di sekitaran Bandar Kedung Mulyo, lalu lintas ramai di kedua arahnya. Apalagi tadi sempat terjebak kemacetan agak lama di perlintasan kereta api bandar karena ada kereta yang melintas. Lepas dari situ kembali lancar, habis ngisi juga BBM di SPBU Bandar, itu juga stoknya masih ready untuk Pertalite, lalu Pertamax dan juga Biosolar. Selanjutnya, tadi dari Bapak Imron menambahkan saja Prambon Nganjuk, tepatnya ini di Sono Ageng arah ke Warujeng Nganjuk, lalu lintas juga masih lancar saja. Cuaca masih bersahabat untuk di sore hari ini, belum turun hujan untuk di Prambon Nganjuk, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung ya, saya sampaikan informasi kembali tadi tentang penemuan kerangka manusia di dalam sumur milik warga di Dusun Waung, Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon Nganjuk.

Dan setelah dilakukan evakuasi dan juga identifikasi, diketahui kalau korban ini merupakan warga setempat yang sudah hilang sejak beberapa bulan terakhir. Pemuda berinisial MKA, warga dusun Waung, desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, yang diduga kuat merupakan identitas dari kerangka yang tadi ditemukan di dalam sumur. Korban diketahui merupakan pemuda kelahiran 2003. Dari keterangan pihak keluarga, korban diduga memiliki riwayat penyakit epilepsi yang juga diperkuat dengan dokumen pengobatan serta pakaian yang dikenakan saat korban pertama kali dilaporkan hilang di bulan Maret 2026 lalu.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 5 sore, Sedulur Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ada Iis dan juga Imalana di ruang gatekeeper yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Anda dapat kabarkan lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyisa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan. Ya, ke gatekeeper dulu, Ima.
3: Pak Waluyo, ini perjalanan dari Pare menuju ke Jombang via Badas. Sampai di perempatan Badas, untuk arusnya di sana ramai lancar, cuaca pun juga lumayan panas ya. Hati-hati banyak jalan bergelombang pada wilayah Badas untuk para pengendara yang akan melewati di area sana. Lalu perjalanan dari Kediri menuju ke Malang via Kandangan, sampai di pertigaan Kandangan ramai lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Informasi dari Pak Suki. Dari Mas Irfan, perjalanan menuju ke Kediri Kota dari Kertosono sampai di perempatan Papar, terpantau di sana ramai lancar dan untuk arusnya juga cukup lenggang. Cuaca pun juga dikabarkan cerah bersahabat. Ada Pak Fairus, perjalanan dari Kediri menuju ke Surabaya melalui via tol, untuk cuaca di sana juga bersahabat. Mohon info Sedulur Cakra untuk pintu tol Bandar Kedung Mulia bagaimana ini, Pak Fairus minta informasinya. Lalu ada dari Pak Toyi, perjalanan dari Ngurah Kediri menuju ke Jombang, katanya mau ziarah ke Gus Dur ya. Di sana juga cuacanya juga lumayan bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di tempat Anda bagaimana Sedulur Cakra, apakah cuaca cerah seperti di wilayah Kabupaten Nganjuk atau seperti di beberapa titik di wilayah Jombang yang tadi disampaikan juga hujan ya, di seputaran Ringin Contong Jombang tepatnya. Hujan lokal dengan intensitas ringan di wilayah Ringin Contong Jombang. untuk sekarang yang melintas di kawasan Jombang dapat tambahkan ya, apakah masih turun hujan di sana atau mungkin sudah mulai reda, dapat Anda sampaikan lewat 0852 9001061.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, masih kami tunggu Sidro Cakra update informasi kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lainnya lewat 0852 9001061.

0: Dari pantauan CCTV beberapa titik ruas jalur jam-jam pulang kerja ini cukup ramai, Sedulur Cakra. Jadi hati-hati beberapa titik persimpangan jalur arteri wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Dari Mengkreng, Kertosono, kemudian Baron sampai ke arah Nganjuk Kota. Itu yang melintas beberapa titik industri ataupun juga persimpangan, bisa lebih hati-hati karena cukup padat di jam-jam pulang kerja. Termasuk juga di traffic light jembatan Ngangkatan Rejoso, itu juga cukup padat jam-jam sekarang. Karyawan dari wilayah Kecamatan Ngundang, Rejoso dan juga Lengkong ini banyak yang melintas di seputaran jembatan Ngangkatan. Jadi memang cukup ramai kondisinya, tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Kami tunggu kabarnya, kalau mungkin menemui hambatan sepanjang jalur tadi, bisa kirimkan lewat 0852 9001061. Ke Ima silakan.
1: Dari Pak Riono di Pujon ini, Alvin ngasih update harga grosir sayur mayur nih ya di UPT STA Mantung Pujon, yang dimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Perkebunan Kabupaten Malang. Untuk data ini berlaku di hari Senin 20 Juli 2026, dan diperbarui mulai dari pukul siang 11 siang tadi. Yang dimana untuk harga-harganya ini ada Andewi, hari ini harganya Rp2.000 per kilogram. Bawang pre, layur dan juga bawang pre sengon ini sama di harga Rp9.000, bunga kol Rp6.000, buncis Rp9.000, sedangkan buncis merah Rp6.000 juga. Kapri tewe Rp10.000, kapri jawa Rp8.000, kentang pucon Rp8.000, kentang batu Rp14.000, dan kentang probolinggo Rp13.000 per kilogramnya.
0: Beda wilayah beda harga ya kentang ya?
1: Iya, emang
0: apa bedanya?
1: Di mana?
0: Nah nih, kentang pujon 8, oh, iya deh. Kentang batu 14.
1: Emang kan mungkin apa, ukurannya ataupun mungkin kadar airnya atau apa ya. Kita juga gak tahu ya. Cabai aja juga gitu loh Alvan nih. Cabai merah 20.000, cabai rawit 23, keriting 18. Terus untuk bawang juga gitu, bawang merah Bali 25, bawang merah Filipina belum ada informasi harganya. Bawang putih lokal 28.000, bawang bombay besar asal New Zealand 17.000, bawang bombay kecil 19.000. Ini bawangnya dari impor semuanya dia. Ya. Enggak ada yang dari Indonesia ya? Dari Nganjuk ini berapa ini? Katanya
0: kalau
1: kan
0: bombay kayaknya dari luar semua deh, mah.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kecuali kalau bawang putih biasa ya.
1: Kalau bawang putih, bawang merah dari
0: lokal.
1: Oh, dari lokal.
0: Kalau yang Bombay terus apa ya, ada lagi kok kalau enggak salah. Kedelai, itu kedelai udah umum dari luar sih kebanyakan.
1: Oh, impor gitu ya.
0: Impor kedelai.
1: Katanya juga Nganjuk itu daerah penghasil bawang juga ya.
0: Salah satu, iya, bawang merah.
1: Oh, iya, bawang merah.
0: Di daerah Sukomoro sama Gondang itu yang banyak mah.
1: Oh, gitu. Bisa diinformasikan untuk Sedulur Cakra mungkin ya untuk harga bawangnya sekarang berapa ya? Karena setahu saya itu untuk harga bawang sekarang lagi naik ya, Alvan ya?
0: Bukan belum musim panen sepertinya.
1: Oh, gitu. Jadi harganya
0: jadi kan bawang ya, setelah dipanen enggak bisa langsung dijual mah. Dia harus digantung dulu gitu. Nanti biar agak kering baru bisa dijual.
1: Oh, jadi lumayan lama ya untuk prosesnya?
0: Ya kayak padi lah. Padi itu kan habis dipanen gak bisa langsung jadi beras kan. Harus dikering dulu. Nah, bawang merah juga kurang lebih seperti itu.
1: Oh.
0: Harus didiamkan dulu dia.
1: Oke, berarti agak lumayan lama ya. Jadi kalau
0: harus nunggu.
1: Berarti kalau gak panen harganya juga lumayan mahal juga ya. Agak melejit juga gitu. Untuk cabai ini kayaknya udah lumayan turun ya ini. Karena kabarnya sempat kemarin tuh sampai 40-50 ribuan. Sekarang sudah di angka 20 ribuan lagi, udah mulai
0: turun.
1: Iya, udah mulai turun lagi nih ya untuk harga bawangnya. Untuk sayurnya masih sama, untuk brokoli 12, labu siam 2.000, manisa hijau 1.500, timun 7.000 itu termasuk mahal atau enggak ya, Alvan ya?
0: Timun mahal kah kayaknya kalau 7.000 itu?
1: Oh iya ta.
0: Nah, timun kan berat mah. Dia sekilo paling hanya berapa biji kalau yang gede?
1: Berarti 7.000 lumayan mahal ya,
0: Alvan
1: ya.
0: Ini timun. Sayur ya, maksudnya atau buah ini?
1: Timun sayur deh
0: sayur
1: kayaknya.
0: Ya.
1: Terus terong 4.500, sawi 3.000, lobak 6.000, jamur tiram 15.000, jamur kuping 13.500 per kilogramnya. Ini merupakan update harga grosir sayur mayur dari UPT STA Mantung Pucon. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih di jalan hati-hati, hari ini tanggal 20 ya, nanti untuk ajar maghrib di menit ke 33, jam 5 lebih 33 menit, ini sudah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jadi yang masih di jalan nanti bisa cari tempat istirahat dulu. Adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Nganjuk di menit ke 33 sore ini.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, untuk Anda yang ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau lebih lengkapnya Anda bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Sore ini tadi kita terima informasi adanya insiden kebakaran di Mojorembun, Rejoso, Nganjuk. Yang terbakar lagi-lagi adalah kebakaran kandang ya. Ini kandang tersebut miliknya Bapak Rakimun, warga Dusun Mojorembun, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kejadiannya jam 3 sore tadi dan baru selesai dipadamkan jam 5 sore ini. Jadi baru saja selesai dipadamkan. Untuk kronologisnya, ketika pemilik membakar sampah di dekatnya kandang tanpa diawasi, lalu ditinggal tidur gitu. Selang beberapa menit, api menjalar ke kandang. Nah, ketika itu ada warga yang sempat tahu terkait dengan kebakaran itu langsung minta bantuan ke petugas damkar Tanjung Anom. Jadi sudah berhasil dipadamkan. Untuk penyebabnya adalah pembakaran sampah. Kerugian kurang lebih 10 juta rupiah, Van. Ini kok kerugiannya terhitung banyak. Saya masih coba tanyakan apakah hewan atau
0: ternaknya, ya?
1: Iya, ternaknya ini berhasil diselamatkan atau tidak begitu. Tapi kalau memang dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan rekan-rekan damkar itu, bagian atap memang sudah habis semua karena terbuat dari asbes ya.
0: Karena
1: itu
0: kalau sudah. Kandangnya di kampung kadang kan juga dibuat nyimpan kayu-kayu bekas rumah itu.
1: Nah iya, pokoknya kalau ada pelindungnya biar nggak kehujanan gitu kan buat nyimpen-nyimpen ya Van, betul.
0: Kayu zaman dulu kan juga mahal harganya kalau jati itu.
1: Ini masih coba saya sampaikan dulu ke rekan-rekan damkar dengan kerugian 10 juta ini. Apakah ada korban dari hewan ternak atau mungkin ada hal lain yang ikut terbakar. Kemudian satu info ini tadi disampaikan oleh Bapak Irham, perjalanan menuju ke Madiun sudah nyampe ruas tol Nganjuk arah Madiun ramai dengan kendaraan pribadi dan truk muatan barang tadi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sedulur cakra yang melintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya bisa menepi dulu ya. Nanti azan maghrib akan dikumandangkan di menit ke 33.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sederut cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ya. Masih kami tunggu untuk update informasi di malam hari ini lewat WA ataupun juga telepon 0852 9001061. Malam ini saya bertugas masih ditemani Iis Atin dan juga Imalana. Ya, menjelang jam 6 petang seluruh cakra nanti akan dilanjut oleh Ima. Saya Alvan Amar bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat malam Sedulur Cakra. Kali ini bersama saya Imalana yang akan menemani kalian semua di malam hari ini bersama dengan gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima apapun informasi dari kalian. Tinggal kirim aja di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Daria, yakni Daria CA, Daria Gester, dan Daria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Daria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Daria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Daria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Niti,

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Mojokerto, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk sasarannya berada dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silahkan.
1: Iya Ma, ini tadi saya terima info ada insiden kebakaran. Baik. Sore tadi itu di Rejoso ya, Mojorembun Rejoso, kebakaran kandang ternak begitu. Lalu setelah itu saya terima lagi info adanya kebakaran rumpun bambu di kawasan, ini kalau saya cek itu di Kuagian Luceret Ma.
0: Oh, dan, di Nganjuk semua ya?
1: Iya, betul, di Nganjuk semuanya. Kebakaran yang terakhir ini tadi pas maghrib kayaknya, Ma. Karena dari foto yang dikirimkan oleh pendengar, terlihat sudah mulai gelap. Jadi ada di sana itu rumpun bambunya memang nggak cuma satu saja, kayak berdempet-dempet begitu. Tapi yang terbakar itu satu dempetan gitu. Nah, mungkin ini tadi teman-teman dari Damkar sudah menuju ke lokasi, dari Damkar Tanjung Anom dan juga dari Pos Lengkong. Jadi ada dua pemadam kebakaran yang menuju ke lokasi. Mungkin Suri Cakra yang lain juga boleh menambahkan terkait dengan adanya kebakaran di Kewagian Loceret Nganjuk. Informasi selanjutnya dari Pak Rahmadi, tadi sempat menyampaikan di jalur menuju ke arah Kota Batu, sudah nyampe di Pujon, arus lalu lintasnya ramai lancar saja, tidak ada hambatan, tapi ada perbaikan jalan, dan harap untuk lebih hati-hati mendekati tikungan Pujon. Kemudian info dari Mas Ardi, tadi itu menuju ke arah Loceret Nganjuk, ini sudah nyampe di kawasan jembatan Pace, arah ke Loceret, lalu lintas juga disampaikan masih aman saja, Ima.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seluruh Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Ke Gatekeeper, Iis, silahkan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Putri. Perjalanan menuju ke arah kota Kediri ini sudah nyampe di Merican. Lalu lintas ramai di kedua arahnya. Ini dari arah Nganjuk maupun dari arah Kediri sama-sama ramainya. Jadi mohon untuk hati-hati. Lalu tadi Pak Kristiantoro ini sudah melintas sekitaran jalur Mengkreng arah ke Nganjuk, ramai juga. Tadi sempat terhambat di perlintasan kereta api bandar, tapi lepas dari situ sudah lancar kembali. Pak Mama di gerbang tol Bandar Kedung Mulyo arah ke Madiun ini juga tidak ada antrian yang berarti, hanya 1-2 kendaraan saja yang ngantri ya. Lalu saat ini saya juga masih komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Tanjung Anom mengenai pemadaman di Kewagian Loceret Nganjuk, yang mana ada rumpun bambu yang terbakar sekitar jam 5 sore lebih 30-an menit tadi atau 30 menit yang lalu ya. Nanti kalau sudah ada update akan saya sampaikan lagi, Ima.
0: Baik, Iis, ke Alvan silakan.
2: Ya, Mak, tadi kita juga terima informasi ada kebakaran rumpun bambu di wilayah Kewagian Nganjuk. Informasi Mas Dendi masuk tadi di menit ke-47. Kita teruskan ke teman-teman Damkar Pos Nganjuk, langsung mendapatkan balasan dan juga sudah menuju ke lokasi. Untuk saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Dari informasi awal yang kita terima, kebakaran rumpun bambu terjadi di Kelurahan Kewagian Nganjuk Kota. Ini lebih lengkapnya masih kita tunggu update-nya. Dari informasi foto dan juga video awal, ini memang api sudah cukup besar, membakar beberapa rumpun bambu yang cukup dekat dengan pemukiman warga di belakang rumah begitu. Ini masih proses penanganan, nanti akan kita update untuk penyebab dan juga untuk kondisi terkininya. Kalau informasi terakhir yang kita terima masih proses pemadaman sampai sekarang. Pak Faisal dari Kertosono menuju ke Kediri, ini sampai di Simpang 4 Papar, menginformasikan untuk kondisi sepanjang jalur masih lancar. Tadi lewat Purwasri juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi yang juga ramai. Kemudian Bu Yuni mau ketemu klien di Jombang, ini sampai di wilayah Bandar Kedung Mulyo disampaikan lancar. Tadi lewat arteri dari Mengkreng, berangkatnya dari Sukomoro juga tidak ada hambatan. Hanya beberapa titik ruas jalur cukup gelap, jadi lebih hati-hati untuk yang melintas di malam ini.
0: Baik.
2: Kemudian Pak Yusuf di wilayah Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Peloso Jombang. Ini sampai jalur Megaluh lancar, seputaran Megaluh Jombang melintas di pinggirnya Sungai Berantas agak sedikit gelap dan juga jalannya banyak yang belok-belok, jadi lebih hati-hati. Cuaca Megaluh aman, bersahabat untuk malam ini, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, kondisi cuaca yang belakangan ini sulit ya untuk diprediksi. Di sejumlah daerah, cuaca itu emang terasa panas dan kering. Sama halnya seperti yang tadi di wilayah Nganjuk, sempat ada kebakaran ya, dua tragedi kebakaran. Namun di wilayah lain itu justru diguyur hujan dengan intensitas yang rendah ataupun tinggi. Seperti halnya di wilayah Jombang tadi dikabarkan juga sempat mengalami turun hujan ya, meskipun gerimis dikit gitu. Dan ada juga yang memiliki intensitas yang tinggi nih seluruh cakra, yang akhirnya memicu bencana. Salah satunya terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang dilanda banjir bandang setelah hujan deras menyebabkan sungai meluap. Dan banjir bandang ini menerjang Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketinggian air dilaporkan sempat mencapai sekitar pinggang orang dewasa. Arus banjir pun juga membawa material berupa lumpur, kayu, dan juga bebatuan yang masuk ke kawasan permukiman. sehingga mengganggu aktivitas warga juga. Beruntung pada Minggu pagi kondisi banjir juga mulai berangsur surut. Meski tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini, sejumlah rumah warga terdampak dan akses di beberapa titik sempat terganggu. Warga bersama petugas pun langsung melakukan pembersihan material lumpur yang terbawa banjir agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Pemerintah daerah bersama dengan BPBD terus memantau kondisi di lokasi serta mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk tetap waspada, terutama jika hujan deras kembali turun. Dan warga pun diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila debit air sudah kembali meningkat. Peristiwa ini menjadi pengingat kita semua ya, Seluruh Cakra, bagi masyarakat juga untuk selalu mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi terkait, sehingga risiko akibat bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 1

0: Mbak Sri Cakra, untuk Anda yang baru bergabung mungkin ya, ataupun ketinggalan informasi dari kami, bisa kalian cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Ke ruang gatekeeper, Ii, silakan.
1: Ya, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Puji, ini melintas sekitaran Kunjang Kediri, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuacanya juga bersahabat, nggak ada hujan ya di Kunjang. Setelah tadi info yang masuk itu di Jombang sempat turun hujan, walaupun ya nggak lama, tapi kan mengobati rindu dengan hujan ya. Di tengah-tengah musim kemarau yang sudah terjadi. Tapi kayaknya tadi hanya di Jombang sih, belum ada info lainnya.
0: Iya, dari kemarin di Jombang terus loh yang hujan.
1: Nah, betul. Apakah ini memang lagi hoki ya di Jombang ini dapat kiriman hujan terus ya? Nganjuk memang belum, akan tetapi alhamdulillah beberapa hari ini anginnya juga sepoi-sepoi begitu ya, nggak terlalu yang dingin banget atau kenceng banget. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Busro, perjalanan menuju ke arah Tulungagung ini sudah nyampe depannya Pasar Wage Tulungagung. Arus lalu lintas diinfokan juga lancar saja, cuacanya cukup bersahabat. Lalu Bu Lili menanyakan terkait dengan adanya jenazah yang ditemukan di Sonageng Prambon, apakah betul ini warga sekitar? Kalau tadi saya sempat dengar ketika Reskrim on air di Radio Cakra Krishna, itu menyebutkan memang warga Sonageng sendiri ya, warga sekitar. Masih muda ya, yang ditemukan di sumur itu tadi.
0: Umur berapa?
1: Umur 23 tahun, kelahiran tahun 2003. Iya. Umurnya masih 23 tahun, laki-laki. Mohon maaf, sepertinya kalau tadi ya, sesuai dengan keterangan bahwasannya keluarganya itu menyampaikan bahwasannya korban itu punya sakit epilepsi. Jadi kemungkinan ketika beraktivitas di sekitaran sumur, epilepsinya pas kambuh gitu. Jadi terpleset lalu masuk ke dalam sumur tersebut. Namun ironisnya adalah jenazah tersebut diduga sudah 3 bulan ada di situ.
0: Waduh.
1: Jadi
0: lumayan lama ya?
1: Betul, hanya tinggal tulang belulang saja. Tulang belulang lalu juga baju, topi, serta sendal. Nah, di situ diketahui pertamanya memang kok ada baju, ada tulang belulang, baru disampaikan ke rekan-rekan kepolisian. Akhirnya tadi dari Inavis dan juga rekan-rekan kepolisian menuju ke lokasi dan melakukan identifikasi. Ternyata diduga betul ya, kalau dilihat dari pakaian, sendal dan juga topi, ini juga warga Sonageng Prambon yang hilang sejak 3 bulan yang lalu gitu.
0: Oh, berarti diindikasi kalau beliau itu hilang begitu.
1: Nah,
0: ya?
1: Awalnya memang hilang, ada laporan orang hilang di Sonageng itu ya, laporan orang hilang dan sampai dengan saat ini belum sampai dengan sebelum ditemukan di sumur itu ya, itu enggak ada kabar sama sekali. Baru ada info ditemukan tulang belulang di dalam sumurnya warga. Akhirnya setelah diidentifikasi, bajunya juga sama, lalu juga ada pemeriksaan di rumah sakit juga ya Ma. Ternyata betul jenazah tersebut adalah laki-laki asal Sonoageng, usia 23 tahun, yang dilaporkan hilang sejak 3 bulan yang lalu. Informasi traffic selanjutnya ini tadi dari Pak Bastomi, ini sudah melintas di jalur Warujaing, depannya pasar juga masih aman. Kalau pengen kulineran, Warujaing ini juga bisa menjadi obat kuliner, banyak banyak sekali.
0: Banyak jajan ya di sana.
1: Iya, pedagang-pedagang banyak. Sebenarnya beliau nggak menyampaikan terkait dengan kuliner, tapi saya lihat dari video jadi ingat kalau di sana itu banyak kuliner, ini ramai juga gitu. Ini di sana. Jadi kalau Suruh Cakra pengen jajan bisa ya ke Warujaing Nganjuk. Ima.
0: Terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu peristiwa terkait dengan seorang pria yang tercebur ke dalam sumur ini mengingatkan kepada kita semua agar selalu berhati-hati dalam melakukan apapun aktivitas. Meskipun terlihat sepele ya, Saudara Cakra, tapi tetap kita harus berhati-hati dalam berjalan ataupun dalam melakukan apapun aktivitas, apalagi di sekitaran sumur yang emang sumur itu licin ya untuk sekitarannya, jadi kita harus tetap waspada. Dan untuk seluruh cakra juga nih yang mungkin akan melakukan perjalanan atau sedang berada di perjalanan, bisa informasikan kepada kami bagaimana situasi arus lalu lintas di perjalanan Anda kali ini dan cuacanya bagaimana. Apakah di sana juga gerimis seperti di Jombang tadi, atau malah dingin, hanya dingin aja, berdinding begitu ya, atau malah panas? Bisa diinformasikan kepada kami di Gatekeeper di 0852 9001061. Seluruh cakra, kita beralih ke informasi lain terkait dengan Satlantas Polres Nganjuk ini kembali mengingatkan kepada masyarakat ya bahwa usia minimal untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya itu adalah 17 tahun, seluruh cakra, dan telah memiliki surat izin mengemudi atau SIM C. Orang tua pun diminta untuk berperan aktif ya untuk mengawasi anak agar tidak berkendara sebelum memenuhi syarat tersebut. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk yakni Ibtu Dwi Purnomo ini menjelaskan ya bahwa masih banyak ditemukan pelajar di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Yang dimana kondisi ini tuh menjadi perhatian karena pengendara yang belum cukup usia umumnya belum memiliki kemampuan dan juga kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi di jalan raya. Menurut Ibtu Dwi Purnomo, sesuai ketentuan yang berlaku, seorang baru diperbolehkan memiliki SIM C pada usia minimal 17 tahun. Aturan tersebut dibuat agar pengendara telah memiliki kematangan fisik, mental, serta pemahaman yang cukup mengenai peraturan lalu lintas sebelum berkendara di jalan umum. Satlantas Polres Nganjuk ini juga mengajak para orang tua untuk tidak memberikan izin kepada anak yang masih di bawah umur untuk membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke tempat lain. Pengawasan dari keluarga dinilai menjadi kunci penting dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan yang melibatkan anak-anak. Selain itu, masyarakat pun juga diimbau untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara, dengan mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, serta memastikan pengendara telah memenuhi syarat usia dan juga memiliki SIM. Hal ini diharapkan angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan pelajar dapat terus ditekan.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Sudut Cakra, informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini untuk wilayah di sekitaran Nganjuk, Jombang, Kediri itu masih cerah ya untuk malam hari ini. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin sedang berpergian ataupun di rumah saja, bisa diinformasikan kepada kami update terbaru tentang cuaca di sekitar Anda seperti apa di Gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Ke Alvan, silahkan.
1: Iya, Mbak, tadi Pak Arief menginformasikan untuk di Simpang 3 Pulewaru Jayeng, di traffic light ini yang dari arah timur padam. Jadi untuk yang melintas bisa lebih hati-hati. Kita komunikasikan dulu dengan teman-teman di Sub Nganjuk nanti untuk proses perbaikan. Hanya perlu hati-hati ini yang Simpang 3 Pulewaru Jayeng yang dari arah timur. Kemudian tadi masuk info Pak Yitno di Jombang ini juga menanggapi tentang anak sekolah yang masih di bawah umur tapi pakai sepeda motor tadi, Ma.
0: Oh iya.
1: Ini karena terobsesi sama teman atau tetangganya begitu. Jadi kalau temannya atau tetangga sudah pakai motor, ini kebanyakan orang tua juga berpikiran anaknya harus bisa juga begitu. Jadi ini yang membuat menurut Pak Yitno banyaknya anak sekolah yang bawa motor. Di samping mungkin orang tua juga sibuk kan.
0: Iya.
1: Kan sekarang kadang bapak sama ibu sudah pada kerja semua. Iya. Jadi mau gak mau berangkat sendiri ke sekolah. Dan karena jarak gitu jauh pakai motor. Itu perlu hati-hati. Karena kan harusnya harus nunggu usia 17 tahun ya.
0: Iya.
1: Atau minimal mungkin kelas 3 SMA 17 tahun baru bisa pakai motor sendiri. Dengan catatan juga sudah punya SIM begitu.
0: Iya.
1: Jadi ini perlu hati-hati untuk Sedulur Cakra yang punya anak kemudian naik motor ke sekolah yang masih tingkat SMP atau SMA awal, mungkin bisa lebih hati-hati atau mungkin diantar atau bagaimana biar sama-sama amannya begitu. Ini juga demi kebaikan anaknya juga, Mah. Kalau amit-amit terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan begitu.
0: Bisa naik ojek aja ya mungkin.
1: Iya, bisa ojek kan ada yang bisa di booking gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi nanti antar jemput sudah sepaket gitu. Mungkin bisa lebih amannya seperti itu. Lalu Pak Ucup tadi juga menginformasikan Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat arteri sampai Mengkreng, Simpang 3-nya masih lancar. Arah ke Purwo Asri juga belum menemui hambatan. Pak Arief tadi juga mengupdate perjalanan OTW pulang ke Kertosono dari Prambon. Ini sepertinya kondisinya kok agak mendung ya, karena langitnya cukup gelap dari biasanya. Untuk lalu lintas tadi melintas di Warujayang arah ke Kertosono dari Prambon juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Diki menanyakan pintu tol Bandar Kedung Mulyo yang ke arah Juanda, Mah, untuk malam ini bagaimana?
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, kali ini kita beralih ke informasi seputar pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dimana berencana untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Pasalnya, hingga saat ini masih ada sekitar 700 km atau hampir separuh ruas jalan provinsi yang lebarnya ini belum memenuhi standar. Karena itu, program pelebaran jalan akan mulai direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, yakni Edi Tambeng, ini menjelaskan saat ini sekitar 48% jaringan jalan provinsi ini masih memiliki lebar sekitar 5 meter atau di bawah standar ideal. Program pelebaran nantinya diprioritaskan pada ruas jalan di kawasan pegunungan dan jalur menuju destinasi wisata yang sering dilalui kendaraan besar. Pada tahap awal, Pemprov Jawa Timur ini menargetkan pelebaran jalan sepanjang 20 km setiap tahunnya. Beberapa ruas yang menjadi prioritas diantaranya jalur Pakis Poncokusumo, Pucongoro, Talun Tirtoyudo, hingga akses menuju kawasan wisata Sendang Biru. Namun demikian, seluruh cakra tidak semua ruas jalan dapat diperlebar. Kondisi geografis yang berbukit dan keterbatasan ruang di sejumlah lokasi ini menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk pelebaran jalan diperkirakan mencapai rata-rata 12 miliar per kilometer. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus memperlancar konektivitas antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Jawa Timur.
2: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya.

dengan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Baik, Sudu Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan juga berbagi informasi ya. Dan kali ini juga masih bersama saya, Ima Lamna, ditemani oleh gatekeeper, ada Alvan Amar dan juga Iis Atin, yang siap untuk menerima informasi dari Anda lewat 0852-9001061. Ke gatekeeper, Iis, silahkan.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Pak Yitno yang tadi sempat menyampaikan terkait dengan masih SMP sudah pada bawa sepeda motor, okay, gitu ya. Atau biasanya gimana? Kan sepeda listrik kalau kata Pak Yitno itu banyak ya.
0: Apalagi sepeda listrik itu nggak ada suaranya ya, Isi?
1: Itu, nah betul sekali. Kebanyakan itu anak-anak SMP, kalau nggak anak SD ya. SD juga sudah pada pakai. Adik saya, temannya itu juga SD bawa sepeda listrik ini sekolah. Kok boleh gitu ya?
0: Nah
1: ini, terus nanti kalau kehabisan apa itu baterai gimana?
0: Tinggal di kayuh biasanya.
1: Tinggal di kayuh bisa ya, cuman
0: lebih berat
1: karena dia itu nggak terlalu panjang kayuhannya itu loh. Betul kan ya? Ini kalau kata Pak Itno, di Jombang juga banyak sekali anak SMP pakai sepeda listrik. Bahkan juga sudah pernah terjadi insiden lalu lintas.
0: Waduh.
1: Nah ini, sepeda listrik itu sebetulnya tidak diperuntukkan untuk melintas di jalur utama. Ya, kalaupun melintas ya harus memakai helm, lalu juga pengaman lainnya. Tapi kalau bisa diupayakan hanya melintas di jalan-jalan desa dengan kecepatan yang sedang dan memang

0: ada Bapak Hudori, ini di Mojo Kediri, arah ke Tulungagung, lalu lintas ramai ya di kedua arahnya. Cuaca juga tidak hujan sejak sore hari tadi, tidak diguyur hujan, Imang.
1: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sri Cakra, terkait dengan anak di bawah umur yang marak ya sekarang itu, yang diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor oleh orang tuanya, ini menjadi salah satu apa ya, kasus baru di jalanan. Karena emang untuk anak di bawah umur itu mereka belum siap secara mental ataupun fisiknya juga ya. Jadi buat pengendara lain itu menjadi was-was kalau berada di dekat pengendara yang di bawah umur begitu ya. Dan untuk yang tadi terkait dengan sepeda listrik itu, ini pun menjadi momok baru di ruas jalan, karena emang untuk sepeda listrik itu gak ada suaranya, tiba-tiba muncul begitu aja kan. Untuk para pengendara pun juga biasanya tuh kaget, saya sendiri juga seperti itu. Jadi kalau ada pengendara sepeda listrik itu biasanya kita sendiri tuh kaget loh, kok tiba-tiba ada begitu. Jadi buat para orang tua mungkin bisa diminimalisirkan jika anaknya itu pengen sepeda listrik, jangan sampai dibawa ke ruas jalan besar. Boleh naik sepeda listrik cuman di jalan-jalan desa saja, yang dimana untuk kecepatannya juga tidak terlalu di atas rata-rata, jadi bisa pelan-pelan untuk naiknya begitu. Baik, Sudut Cakra, kami masih menunggu informasi dari Anda untuk update terkini dengan arus lalu lintas ataupun situasi di sana. Jika Anda menemui kewaspadaan, bisa diinformasikan kepada kami di 0852-9001061. Masih bersama saya, Yumalana, dan di ruang gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Iis Atin.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seluruh Cakra, masih bersama dengan saya Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda, update terbaru seperti apa di 0852 9001061. Dan buat Seluruh Cakra yang ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di Instagram ataupun Facebook, atau bisa langsung ke website di cakrakrisna.com. Seluruh Cakra Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Buat seluruh chakra yang berada di wilayah Trowulan, bisa datang langsung ke Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper, II, silakan.
1: Pak Budi menginformasikan di Simpang 3 Traffic Light Pule Warujaing, ini TL-nya padam ya. Ini infonya sama seperti info dari Pak Arif tadi yang menyampaikan traffic light di Simpang 3 Pule itu padam ya. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan seru Jakra dari arah Warujaing, dari arah Kediri maupun yang dari arah Trayang atau dari timur. Pak Budi tadi sempat bercerita juga.
0: Gimana?
1: Dari arah timur, yang dari arah lawan itu ada yang kenceng banget naiknya.
0: Waduh.
1: Nah ini kan bahaya ya. Padahal sudah kelihatan bahwasannya traffic light-nya itu padam.
0: Iya.
1: Sudah disampaikan ke layanan pengaduan perlengkapan jalan Dishub Kabupaten Nganjuk. Nanti semoga segera ditangani. Kayaknya kalau dilihat memang Simpang 3 Pule TL-nya itu sering banget untuk padam ya, rusak. Iya, di situ sering rusak. Semoga nanti bisa segera ditangani dan ada evaluasi lebih lanjut.
0: Baik.
1: Ima.
0: Terima kasih, Isatin. Lanjut ke Alvan.
2: Iya, Ma, tadi kebakaran informasi yang kita terima tadi masuk informasi jam 5:30 di wilayah Kuagian Nganjuk ada rumpun bambu yang terbakar.
0: Baik.
2: Kita teruskan ke pos Mako Damkar Nganjuk, tadi langsung mendapatkan balasan, proses pemadaman langsung dilakukan. Dan update terakhir yang kita terima jam 6:53 tadi untuk pemadaman sudah selesai. Kita dapatkan kiriman beberapa foto, memang yang terbakar ini rumpun bambu di tepi sawah di belakang halaman rumah warga begitu. Untungnya tidak sampai meluas, tidak sampai membakar bangunan di sekitar, hanya satu rumpun bambu di wilayah Kuagian Nganjuk. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka juga. Untuk pemadaman dan juga pembasahan sudah selesai. Ini teman-teman damkar juga sudah langsung bergeser ke lokasi. Tadi untuk pemadaman selesai dilakukan di jam 6:53 Ima.
0: Baik, terima kasih Satin dan juga Alvin Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, mungkin buat kalian yang hari ini sedang berkendara ataupun akan melakukan perjalanan menuju ke Simpang 3 Pule, harap berhati-hati dan juga harap untuk lebih waspada mengurangi kecepatan karena untuk traffic light-nya di sana masih padam. Dan ini juga kami masih menghubungi dari pihak PLN untuk ditangani lebih lanjut. Dan untuk Seru Cakra yang mungkin juga sedang berpergian dan melihat ada kewaspadaan, bisa langsung diinformasikan kepada kami di 0852-9001061. Baik, Seru Cakra, kita beralih ke informasi yang lain terkait dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini menargetkan seluruh sekolah di Indonesia ini selesai direnovasi paling lambat tahun 2029. Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah akan menerapkan mekanisme baru, yakni dana renovasi dikirim langsung ke rekening kepala sekolah dengan pengawasan yang ketat. Menurut Presiden Prabowo Subianto, penyaluran dana secara langsung diharapkan dapat memangkas birokrasi yang panjang, sehingga proses perbaikan sekolah bisa berjalan lebih cepat. Penggunaan anggaran nantinya tetap diawasi oleh komite sekolah yang melibatkan unsur orang tua, guru, dan masyarakat agar tepat sasaran serta transparan. Presiden juga menegaskan bahwa masih banyak sekolah di berbagai daerah yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan segera. Karena itu, pemerintah menjadikan renovasi sekolah sebagai salah satu program prioritas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa. Melalui percepatan renovasi ini, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia dapat menikmati fasilitas pendidikan yang lebih baik. Selain meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, program ini juga diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional secara merata hingga ke pelosok daerah.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya, Imalana, dan ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima update informasi terbaru dari Anda. Ke ruang gatekeeper, Iis, silakan.
1: Ya, ini sudah ada jawaban dari rekan-rekan di Sub Nganjuk. Jadi laporannya sudah diterima oleh petugas dan telah masuk daftar antri perbaikan perlengkapan jalan.
0: Baik.
1: Jadi mohon untuk kesabarannya dalam antrian penanganan petugas di lapangan.
0: Iya.
1: Saya tadi juga menanyakan sekalian, kira-kira kenapa ya simpang 30 ini kok TL-nya sering kali
0: sering.
1: Padam?
0: Oh,
1: iya, iya sering rusak begitu. Ini nanti akan dibantu dijawab oleh rekan-rekan di sub, tapi ini tadi dari di sub kabarnya mau ditanyakan dulu ke petugas yang menangani ya. Nah, ini ditunggu Seru Cakra, tapi kalau setahu saya kayaknya itu beda, masih pakai panel surya gitu loh, jadi belum dari aliran listrik.
0: Oh gitu.
1: Melainkan masih pakai panel surya, jadi kayaknya yang TL yang alatnya itu mungkin kayak yang di dulu banget gitu, belum yang di upgrade gitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Dian, perjalanan menuju ke arah Nganjuk sudah nyampe di jalur Kertosono, depannya SPBU Klinter Kertosono lancar, antrian di SPBU juga tidak terlalu panjang ini. Kemudian dari Pak Dika tadi sempat menanyakan apakah ada hambatan untuk di Mojoagung Jombang. Saya rasa sih tidak ada, perbaikan jalan adanya siang hari tadi, pengerjaan perbaikan jalan begitu, tapi kalau untuk saat ini lancar, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Pak Krisna ini menginformasikan untuk di Jalan Hasanuddin Kota Kediri. Kabar dari beliau ramai ya, mendekati perlintasan kereta api. Hati-hati, ini tadi ramai dengan kendaraan roda 2, roda 4 di Jalan Hasanuddin Kota Kediri. Lanjut lagi Mas Kiki menginfokan, ini jalur utama Kertosono Kediri, tepatnya di Purwasri. Harap hati-hati Seru Cakra, yang arah ke Kedirinya atau arah ke Papar banyak jalan yang bergelombang.
0: Iya.
1: Dan banyak tikungan di situ. Akan tetapi yang sebaliknya itu tidak terlalu parah. Jadi kalau kata Pak Kiki, yang dari Mengkreng ke arah Papar atau dari utara ke selatan, itu jalannya banyak yang lebih bergelombang daripada sebaliknya. Cuaca tidak hujan malam hari ini. Ini tadi juga banyak memang yang menginfokan gak hujan gitu, karena sore tadi kan yang di Jombang itu sudah diguyur hujan ya.
0: Iya.
1: Masih aman, hanya perlu waspada dengan jalur-jalur yang rusak saja, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, lanjut ke Alvan Amar.
2: Ima, tadi Mbak Rizka di jalur Kediri Kota menuju ke arah Kertosono lewat arteri ini sampai di Papar disampaikan masih lancar. Cukup ramai mobil pribadi dan juga truk muatan tadi berangkat dari wilayah Kediri Kota lewat Semampir, Jong Biru, Minggiran sampai ke Papar masih lancar, hanya mulai banyak truk dengan dimensi besar, harap lebih hati-hati.
0: Baik.
2: Selebihnya aman, tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Mbak Septi, jalur Baron Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di simpang 4 Tugu Bawang Merah yang ke arah bebas Nganjuk juga lancar. Jalur Sukomoro hati-hati, karena tadi beberapa titik masih cukup gelap. SPBU Sukomoro Nganjuk juga dilaporkan antrian cukup panjang, tapi sepertinya untuk stok BBM lengkap, karena tadi cukup ramai, mulai dari sepeda motor sampai mobil pickup dan juga truk ada yang berhenti di sana. Hanya antrian yang cukup lumayan tadi pas melintas. Kemudian Mbak Dewi menambahkan saja wilayah Jombang, tak ini di seputaran Ringin Condong Jombang yang sudah tadi disampaikan Mas Sihato sempat grimis. Untuk malam hari ini masih aman, sudah mulai bersahabat cuaca, hanya angin yang juga lumayan kencang. Kemudian angin kencang disampaikan oleh Pak Yusuf. Ini berangkat dari Kertosono sampai ke arah Jong Biru, anginnya merata kencang. Meskipun naik roda 4 tapi terlihat dari luar atau dari jendela ini hembusan angin yang di pepohonan cukup kencang, jadi lebih hati-hati saja. Satu lagi Pak Santoso menanyakan jalur dari Madiun yang ke arah Nganjuk lewat arteri. Ini sampai Caruban yang ke arah Nganjuk, Ma. Menanyakan untuk malam ini bagaimana kondisinya.
0: Terima kasih Alwan Amar. Sebelumnya ada II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, bagaimana untuk arus lalu lintas di daerah Anda? Apakah hari ini di sana gerimis ataupun cerah atau malah ada angin kencang begitu ya? Bisa diinformasikan kepada kami bagaimana situasi kondisi di sana di 0852 9001061. Suruh Cakra, kita beralih ke informasi lain bahwa hari ini tadi ada ratusan massa dari dua kelompok dengan tuntutan yang berbeda menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perum Perhutani KPH Kediri. Perbedaan aspirasi sempat memicu ketegangan, namun situasi tetap terkendali berkat pengamanan ketat dari aparat gabungan. Kelompok pertama merupakan paguyuban petani hutan kelut raya atau PPHKR yang diikuti sekitar 800 petani. Mereka menyatakan dukungan terhadap Perhutani dan menolak campur tangan pihak yang dinilai tidak memiliki kewenang dalam pengelolaan kawasan hutan. Para petani mengaku telah bermitra dengan Perhutani sejak tahun 2005 melalui perjanjian kerjasama pengelolaan lahan hutan. Sementara itu, di kubu yang lain, sekitar 100 anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI juga menggelar aksi di lokasi yang sama. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan kawasan hutan, mempertanyakan penggunaan pendapatan dari sewa lahan perhutani, serta meminta agar pengelolaan lahan lebih berpihak kepada masyarakat sekitar. Perbedaan tuntutan kedua kelompok ini sempat memanas ketika massa saling mendekat. Aparat kepolisian langsung memasang barikade untuk memisahkan kedua kubu dan mencegah terjadinya bentrokan. Sekitar 400 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Setelah masing-masing kelompok menyampaikan aspirasinya, aksi unjuk rasa pun berakhir dengan tertib. Aparat mengapresiasi seluruh peserta yang tetap menjaga situasi tetap kondusif sehingga tidak terjadi bentrokan maupun gangguan keamanan selama penyampaian pendapat di muka umum.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Utomo. Baik. Ini juga melintas di Pule, ternyata betul simpang 3 Pule TL-nya padam ya. Beliau yang dari arah Kediri atau dari arah selatan mau menuju ke Kertosono lewat di jalur Kalianyar. Jadi nanti berarti lewat depannya studio ya Pak ya. Ini hati-hati ya Pak ya, kalau mau mampir monggo. Kemarin itu banyak sekali yang mengeluhkan karena di jalur Banjarsari kan ditutup ya kemarin.
0: Iya.
1: Ada karnaval dan juga ada parade Son Horek. Banyak yang mau arah ke Kertosono akhirnya harus muter dulu. Kayaknya Ima kemarin lewat mana? Lewat pasar ya?
0: Iya. Sempat tersesat saya.
1: Sempat tersesat, ya ampun. Nah ini untung sekarang ada teknologi namanya
0: Google Maps.
1: Tapi kadang-kadang Google Maps itu juga menyesatkan, iya. Kadang loh ya. Apalagi kayak orang-orang yang susah untuk membaca Google Maps begitu. Kadang yeah. Kita hanya ngikutin ya belok kanan, belok kiri. 10 meter lagi belok kanan kayak gitu.
0: Taunya sampai di sawah.
1: Nah, kebanyakan gitu sih. Tapi kalau bisa ya selain pakai Google Maps, nanti diperjelas dengan tanya ke sekitar ya.
0: Iya.
1: Nah itu adalah jalur yang ampuh juga. Kemudian jalan Kiai Agus Salim masuknya Mojoroto Kota Kediri, update dari Pak Nurholik ini tadi ramai juga di persimpangan jalan Agus Salim yang arah ke Bandar Ngalim. Kemudian ada pesan masuk dari Bu Wati di Jalan Brigjen Katamso. Ini menuju ke arah alun-alun Kota Kediri. Ini juga ramai sekarang, harap hati-hati cuaca tidak hujan untuk di kawasan Kediri hari ini. Kemudian dari Bu Nur Afifah, ini tadi beliau berada di kawasan Pocanan. Pocanan ini jalan nasional Kediri ya. Ini yang arah ke Jalan Diponegoro. Update dari beliau juga ramai lancar saja, tidak ada hambatan.
0: Baik.
1: Lalu dari Pak Teguh, simpang Pak Jongbiru arah ke timur, ini mau ke simpang 5 Gumul Kediri. Untuk saat ini lancar, jalannya mulus, hanya saja hati-hati saat melintas di perlintasan kereta api Jongbiru arah ke timur karena sempit ya.
0: Iya.
1: Banyak juga kendaraan-kendaraan dari pabrik yang melintas di jalur tersebut. Ima.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, seru cakra kebakaran hebat juga melanda di sebuah kandang ayam petelur di Dusun Pelandangan, Desa Mboro, Kecamatan Kidungwaru, Kabupaten Tulung Agung. Akibat kejadian ini, sebanyak 3.100 ekor ayam mati terbakar dan pemilik diperkirakan mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah. Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulung Agung, yakni Bapak Bambang Pidekso, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima sekitar pukul 23.45 malam waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian mengerahkan 2 unit mobil pemadam berserta dengan 1 unit mobil suplai air dan tiba di lokasi hanya beberapa menit setelah laporan diterima. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu oleh kebocoran pada kompor berbahan bakar gas LPG yang digunakan sebagai penghangat anak ayam. Lalu api dengan cepat membesar karena material kandang dan perlengkapan di dalamnya juga mudah terbakar. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 2.100 ekor ayam petelur dan 1.000 ekor anak ayam berusia 35 hari tidak berhasil diselamatkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Namun seluruh bangunan kandang hangus dilalap api. Petugas mengimbau para peternak agar rutin memeriksa instalasi dan peralatan berbahan bakar gas, terutama yang digunakan sebagai pemanas kandang. Pemeriksaan secara berkala diharapkan dapat mencegah kebocoran gas dan mengurangi risiko kebakaran, khususnya pada musim kemarau saat kondisi lingkungan lebih kering dan api lebih mudah menyebar.

0: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar. Dan untuk informasi sejauh ini di ruang gatekeeper juga kondisi cuaca di sekitaran Nganjuk, Jombang, Kediri, Madiun dan lain-lain itu masih aman ya, masih cerah juga. Belum ada tanda-tanda untuk gerimis, tapi ada beberapa titik tadi yang sempat berawan ya, Sedulur Cakra. Jadi tetap hati-hati di jalan. Dan untuk saat ini jangan lupa bawa mantel juga ya. Dan untuk Sedulur Cakra tetap hati-hati di jalan, karena untuk di Simpang 30 tadi dikabarkan masih padam ya untuk traffic light-nya. Jadi yang akan melintas di area sana tetap waspada dan kurangi kecepatan. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Riono. Kalau di Pujon itu juga enggak hujan. Jadi beliau khawatir kalau besok itu 14 derajat lagi, besok pagi ya. Karena tadi itu ternyata juga 14 derajat Celcius. Ini kalau di apit gunung gitu ya Pak Riono ya, ternyata dingin sekali pastinya. Makanya kenapa di Pujon juga ramai wisatawan yang ingin hadir di sana. Untuk ya apa ya, melepas penat enak ya di sana itu.
0: Sambil dingin-dinginan.
1: Betul, sambil dingin gitu ya. Kemudian ini tadi ada Pak Maliki nih melintas di jalur dalam Kota Kediri, Jalan Hayam Wuruk Balowerti Kota Kediri. Arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Bapak Imron, ini sudah nyampe di Jalan Mayor Bismo Pare Kediri, arah ke Kandangan. Arus lalu lintas juga tergolong masih aman saja kalau saya lihat dari video yang dikirimkan. Kemudian dari Pak Sabrani, ini tadi di Joho Pace Nganjuk, yang mengarah ke Loceret, lalu lintas disampaikan juga lancar, gak ada hambatan. Tadi tidak hujan diinfokan. Kemudian diinfokan kembali oleh Bapak Imron tadi ya, ini untuk di kawasan Kediri juga nggak ada yang hujan tadi, hanya mendung saja begitu. Lalu dari Bapak Arifin melintas sekitaran Warujeng Nganjuk sampai dengan jalur Kedunglung Ronggot, ini diinfokan lalu lintas lancar, cuacanya juga bersahabat, hari ini anginnya nggak terlalu kencang. Lalu satu lagi, ini tadi dari Ibu Juwairi ya, mulai dari Kemloko Legi Baron Nganjuk sampai dengan Patian Rowo depannya Polsek, lalu lintas yang banyak mendominasi kendaraan roda 2 saja. Beberapa titik juga masih ada jalan yang berlubang, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu Sedulur Cakra, terkait dengan Piala Dunia 2026 masih belum berakhir ya untuk euforianya. Tapi untuk pertandingannya resmi berakhir dengan menghadirkan sejumlah catatan menarik ini. Meski gagal membawa Prancis menjadi juara, Kylian Mbappe tetap keluar sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Sementara itu tim juara Spanyol mendominasi berbagai statistik permainan sepanjang kompetisi. Mbappe sukses meraih sepatu emas setelah mencetak 10 gol selama turnamen. Catatan tersebut semakin mengukuhkan status penyerang Prancis itu sebagai salah satu pemain paling tajam di ajang Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Di level tim, Spanyol ini juga tampil dominan terutama dalam penguasaan bola. La Roja mencatat rata-rata penguasaan bola tertinggi di antara para peserta, didukung akurasi umpan yang sangat baik dan permainan kolektif yang konsisten sejak fase grup hingga partai final. Selain mengangkat trofi juara dunia, Spanyol juga memborong penghargaan individu. Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen atau peraih Golden Ball. Unai Simon meraih Golden Glove sebagai kiper terbaik, sedangkan Pau Cubarsí terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2026. Dan Piala Dunia 2026 pun ditutup dengan penampilan impresif Spanyol yang mengukuhkan diri sebagai juara dunia. Sementara itu Kylian Mbappe tetap menjadi sorotan berkat ketajamannya di lini depan, meski harus puas mengakhiri turnamen tanpa mengangkat trofi juara.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Suruh Cakra masih kami tunggu ya untuk update informasi dan bergabung bersama kami di 0852 9001061. Baik, update informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, materi informasi disampaikan oleh Pak Handoko di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota.
0: Baik.
1: Ini sampai di seputaran Kunjang masih lancar, Simpang Empat Bogor tadi yang ramai. Ini sudah menuju ke arah Pagu lancar dengan dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Banyak pelintas, jadi lebih hati-hati saja. Angin juga cukup kencang disampaikan. Kemudian Mas Faisal di wilayah Sukomoro menuju ke arah Madiun lewat arteri Rencana. Ini baru sampai di depan terminal bus Tanjung Ladang, juga masih lancar. Roda 2 yang ramai melintas. Truk muatan sudah mulai banyak, jadi lebih hati-hati. Kemudian dari Mbak Anggita di jalur Jatikalen yang ke arah Kertosono. Lewat Paten Rowo hati-hati, ini angin cukup kencang. Seputaran pabrik gula lestari juga masih banyak truk muatan tebu yang keluar masuk. Lepas dari pabrik gula lestari Paten Rowo, arah ke Kertosono masih aman, dominasi sepeda motor Imah.
0: Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang

0: Ima, silakan.
1: Dari Mas Hartono ini melakukan perjalanan dari Gurah Kediri menuju ke Locoret Nganjuk, mengabarkan jika cuaca di sana bersahabat namun sangat berangin ya di wilayah Ngeronggot ini, jadi lumayan dingin gitu. Dari Pak Sarmin dari Nganjuk Kota menuju ke Jombang sampai di Pasar Peterongan, untuk arusnya di sana juga lenggang ya di malam hari ini, cuaca pun juga bersahabat. Dari Mas Yusuf dari Nganjuk menuju ke Tulungagung sampai di Pasar Keras sekarang, untuk arusnya di sana juga lumayan lenggang, cuaca pun juga bersahabat. Ada dari Pak Nanang ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Mojokerto sampai di wilayah Gerdu Laut, untuk lalu lintas di sana lumayan agak padat namun masih tetap lancar, cuaca pun juga bersahabat. Pak Haryanto perjalanan dari Pare Kediri menuju ke Papar, cuaca di sana pun juga bersahabat, untuk arus lalu lintasnya juga lumayan lancar. Pak Jumadi dari Ngurah Kediri menuju ke Jombang via Pare, tidak seperti biasanya ya hari ini, nampak sedikit redup katanya di sana untuk arusnya, tapi lumayan lancar. Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Alvan.
2: Ya, Pak Tamin menginformasikan di kandangan Kediri Is untuk lalu lintasnya ini ramai lancar. Sedang di sawah malam ini katanya, karena malam-malam mengairi sawah, jadi untuk dieselnya harus ditunggu begitu, karena kalau dibiarkan nanti takutnya airnya enggak sesuai harapan, kan ada beberapa petak sawah itu harus ditunggu dan airnya diarahkan begitu, Is. Jadi memang harus ditungguin meskipun malam hari ini. Di kandangan tadi Pak Tamin cuaca bersahabat juga. Pak Yitno di Jombang Kota ini trafik lalu lintas masih aman, kondusif, anginnya juga hampir tidak ada. Kalau di Nganjuk ini cukup kencang. Ini juga baru saja disampaikan tadi oleh Mbak Nindita di jalur Warujayang, anginnya cukup kencang menuju ke arah Baron. Ini ramai kendaraan pribadi, harap lebih hati-hati saja. Kemudian informasi lain, Mbak Uca menambahkan di kawasan Kertosono juga sama angin. Ini melintas di depan Taman Kutha Kertosono juga cukup ramai, jadi lebih hati-hati. Simpang 4 Kertosono tadi yang padat seperti biasa, yang dari arah Madiun dan juga yang dari arah Surabaya. Tapi untuk yang ke arah utara masih lancar, hanya perlu hati-hati banyak PKL di kanan-kiri jalan, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar dan Imalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalan

hutan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja, melainkan di semua musim air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan air terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati air terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di air terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat

0: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun, sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget bawaannya.

0: niatnya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
2: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
0: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
2: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
0: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam tiga hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Komando Patimura, Kristina Marta Tiahahum ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Marta Kristina Tiahahum tertangkap pasukan Belanda. Marta Kristina Tiahahum hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Marta Kristina Tiahahum tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Marta Kristina Tiahahum melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Kristina Marta Tiahahum pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Marta Kristina Tiahahum meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Kristina Marta Tiahahum memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan gaster. Saya merasakan perubahan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT1 RW2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu, namun aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu, walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merancangkan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli.

Serangan agresi militer satu dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah pantai utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan solat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertama

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan, bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT 7 RW 2 Desa Gudo Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester, dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Beto dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cakrawala Budaya.
1: Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 21 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal yang akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan ya, bisa juga ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, Pom Bensin, Ngerahu.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya mal Pak Santoso tadi perjalanan berangkat dari Pare menuju ke arah Prambon. Ini lewat simpang 4 Pasar Papar cukup ramai kondisi pagi hari ini untuk aktivitas jual beli di Pasar Papar sudah mulai padat, ada lebih hati-hati yang melintas. Angin pagi ini juga cukup kencang, jadi hati-hati yang dalam perjalanan. Jangan lupa bawa jaket karena juga cukup dingin untuk kondisi jalur dari Pare sampai ke arah Papar tadi. Kemudian Pak Yudi juga menambahkan di wilayah Paten Rowanganjuk juga sama, ini cukup dingin kondisinya, jadi lebih hati-hati. Trafik lalu lintas ramai untuk dominasi roda 2, ini pelajar dan juga anak sekolah sudah mulai banyak berangkat, pekerja juga terlihat beberapa yang melintas di seputaran jalur Paten Rowo, arah ke Kertosono ataupun juga yang mengarah ke Kecamatan Lengkong, ini bisa lebih hati-hati. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Lukman di jalur Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di SPBU Sukomoro, antrian kendaraan juga lumayan. Antri untuk isi BBM jenis Pertalite, ini ada beberapa sepeda motor dan juga roda 4 pribadi yang mengantri di pagi ini. Kemudian kami tadi terima info dari Pak Fahrul, insiden kebakaran kemarin malam, ini informasinya dikirimkan informasi jam 11 malam kemarin, kebakaran dapur di wilayah Desa Darungan Kecamatan Pare Kediri kemarin sekitar jam 10 malam. Untuk lebih lengkapnya kita coba komunikasi dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri untuk data lebih lengkap. Dari Pak Farul tadi informasinya kebakaran dapur rumah warga di Desa Derungan Pare Kediri kemarin malam. Tapi lebih lengkapnya masih coba kita komunikasikan dulu, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Iis.
2: Ya, di Jawa Timur sudah ada sebanyak 14 kabupaten yang telah menetapkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026 ini. Dengan rincian, 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Hal itu langsung disampaikan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno. Jadi Satrio Nurseno menyampaikan dalam upaya menghadapi kekeringan itu telah dilakukan upaya untuk distribusi air bersih dan langkah mitigasi supaya dampak kekeringan itu tidak meluas. Terkait dengan upayanya, yakni BPBD Jatim bersama stakeholder terkait telah menyalurkan sekitar 1 juta lebih liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 rit tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Nah, untuk datanya, 14 daerah yang sudah mengalami kekeringan tersebut antara lain yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik

langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seluruh cakra Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyatakan satuan tugas atau Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK mulai mendeteksi sejumlah perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja. Meski demikian, pemerintah menegaskan sebagian kasus masih dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan Satgas PHK yang dibentuk pemerintah bekerja dengan mengandalkan sistem pemantauan kondisi perusahaan dan pasar tenaga kerja untuk mengantisipasi terjadinya gelombang PHK. Menurut dia, Kemnaker menjadi bagian dari Satgas PHK dengan tugas menyediakan infrastruktur pemantauan dan ketenagakerjaan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi perusahaan yang menghadapi tekanan usaha maupun potensi pengurangan tenaga kerja. Yasir Li mengungkapkan hingga saat ini Satgas telah menemukan sejumlah indikasi perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Namun, pemerintah masih melakukan verifikasi sebelum mengambil langkah penanganan. Ia menegaskan penanganan setiap kasus dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Karena itu, pemerintah tidak menggunakan satu pendekatan yang sama dalam menyelesaikan persoalan PHK. Satgas Mitigasi PHK dibentuk sebagai wadah berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga, DPR, aparat penegak hukum, hingga serikat pekerja untuk mengantisipasi sekaligus menangani potensi gelombang PHK di berbagai sektor. Di sisi lain, data Kemnaker menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang semester 1 2026 mencapai 32.389 orang. Berdasarkan data ketenagakerjaan, PHK terbanyak terjadi pada bulan Februari sebanyak 7.692 pekerja, disusul bulan April 6.982 pekerja, dan Maret 6.593 pekerja. Sementara pada Januari terdapat 5.898 pekerja yang terkena PHK, bulan Mei sebanyak 4.636 pekerja, dan bulan Juni tercatat ada 588 pekerja. Secara wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026, yakni mencapai 6.727 pekerja atau sekitar 20,8% dari total PHK nasional. Posisi berikutnya ditempati Banten sebanyak 3.782 pekerja, Jawa Timur 2.851 pekerja, DKI Jakarta 2.436 pekerja, dan Kalimantan Selatan sebanyak 2.314 pekerja. Ke Gatekeeper Iis.
1: Ya, semalam sekitar jam 9:30 malam ada kebakaran di Gondang Nganjuk. Ini adalah kebakaran lahan. Informasi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk dengan Mas Diki, anggota Damkar. Ini untuk kebakarannya jam 9:30 malam dan Damkar nyampe di lokasi selang 8 menit lalu baru berhasil dipadamkan sekitar jam 10:15 malam. Menurut pelapor atas nama saudara Ahmad, awalnya itu melihat api dari sebelah kandang ayamnya Pak Ferry yang menjalar ke lahan jati dan membakar daun-daun kering serta semak-semak yang ada di sana karena memang angin sangat kencang. Dan setelah itu dari saudara Ahmad ini tadi langsung menghubungi rekan-rekan Damkar Nganjuk untuk minta bantuan dipadamkan. Namun alhamdulillah sudah selesai dan tidak ada yang terluka juga. Perkemarin juga banyak seluruh cakra untuk kebakaran, ada kandang di Rejoso, lalu juga ada rumpun bambu, maka dari itu harus lebih hati-hati. Info stok darah dari penggerak pencari donor darah UTD PMI Kediri, Pak Yongki Frida Effendi tadi menyampaikan, golongan darah A stoknya ada 60 kantong, B 202 kantong, O 159 kantong, AB 68 kantong. Untuk total keseluruhan ada 489 kantong. Mabuk.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kali ini informasi terkait dengan adanya pelaksanaan pelayanan atau adanya pemadaman listrik nih. Jamal. Yang pertama di wilayah Trenggalek, ini berada di kecamatan yang terdampak di Desa Bongoran dan juga Desa Ngadimulyo, tepatnya di kecamatan Kampak. Waktu padamnya nanti sekitar pukul 9:30 pagi sampai dengan 12:30 siang. Pekerjaannya adalah untuk pemeliharaan jaringan 20 kilovolt. Selanjutnya di wilayah Tulungagung, ini untuk lokasi padamnya ada di Desa Penjor, Desa Gambiran, Desa Karanganom, Desa Segawe, Desa Gondang Gunung, Desa Mulyosari, Desa Kradinan, Desa Sambar, Desa Wonorejo, dan juga Desa Pagerwojo. Untuk waktu padamnya nanti sekitar pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Waduh, ini lumayan banget ya Jamal ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Karena ada pemeliharaan jaringan distribusi, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Ya, Suruh Cakra, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat ada 32.389 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada semester 1 2026. Angka tersebut tercantum dalam publikasi Satu Data Ketenagakerjaan yang memuat data pekerja ter-PHK sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026. Namun angka tersebut berbeda dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barengbang Kemnaker Anwar Sanusi pada akhir Juni lalu yang menyebut jumlah PHK hingga saat semester 1 2026 mencapai 43.000 pekerja. Dalam publikasi terbarunya, Kemnaker menjelaskan bahwa angka PHK telah diperbarui sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan publikasi sebelumnya. Data tersebut juga merupakan tenaga kerja yang terklarifikasi sebagai peserta program jaminan kehilangan pekerja atau JKP. Berdasarkan publikasi tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi pada semester 1 2026 dengan porsi sekitar 20,77% dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bob Azam, memilih tidak mengomentari perbedaan angka PHK yang dirilis Kemnaker. Ia mengatakan APindo tidak memiliki maupun mengolah data PHK sendiri dan selama ini menggunakan data pemerintah serta data pencairan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP BPJS Ketenagakerjaan sebagai referensi. Di tengah masih terjadinya PHK, Bob menilai persoalan utama yang dihadapi dunia usaha saat ini adalah tingginya ekonomi biaya atau biaya tinggi yang menggerus daya saing industri nasional. Menurut Bob, kenaikan upah minimum yang setiap tahun mencapai hampir 2 kali laju inflasi belum mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, perusahaan juga semakin sulit bersaing. Bob mengatakan tekanan tersebut paling banyak dirasakan industri padat karya dan manufaktur komponen otomotif, terutama di Jawa Barat dan Banten. Menurut dia, tingginya tingkat upah membuat sebagian perusahaan kehilangan daya saing dibanding negara pesaing. Persoalan itu bukan masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Meski pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim usaha, implementasinya dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan biaya berusaha. Oleh karena itu, APindo mendorong pemerintah melanjutkan reformasi birokrasi dan melanjutkan debottlenecking guna mengurangi berbagai hambatan yang membebani dunia usaha. Menurut Bob, biaya logistik yang masih tinggi, suku bunga pinjaman, proses perizinan yang panjang, sehingga meningkatkan biaya persediaan serta masih maraknya praktik rent seeking menjadi sejumlah faktor yang menekan daya saing industri nasional. Sementara itu, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Saiful Tafib, menilai perbedaan data PHK yang dirilis Kemnaker menunjukkan sistem pendataan ketenagakerjaan yang masih perlu diperkuat. Tafib menilai pengumpulan data seharusnya diperkuat melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi agar pemerintah memiliki basis data yang lebih komprehensif mengenai jumlah lowongan kerja, tenaga kerja yang terserap, pengangguran maupun pekerja yang terkena PHK. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, Malten, informasi masuk disampaikan Pak Yusuf dari Kertosono ke Arangan Jukota. Ini sampai Pasar Baron masih cukup ramai, kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati tadi beberapa titik persimpangan dan juga sekolah cukup padat. Selebihnya masih lancar, cuaca juga cukup bersahabat untuk pagi hari ini. Hanya untuk kondisi angin yang disampaikan cukup kencang. Kemudian dari Pak Firman, ini menuju ke arah Surabaya, mau ketemu klien nanti. Ini naik di Getol Bandar Kedungmulyo ke arah Surabaya, masih lancar. Penumpukan di pintu tol tidak ada, semua pintu tol yang masuk ataupun juga yang keluar juga terbuka. Meskipun begitu lebih hati-hati. ini di jalan tol arah ke timur cukup lumayan silang, jadi pakai kacamata hitam atau lebih waspada saja yang melintas di jalur tol arah ke timur. Tadi juga ikut menambahkan untuk di wilayah perlintasan kereta api di jembatan Bandar Kedungmulyo sempat terjadi penumpukan karena juga bertepatan dengan kereta melintas, tapi lepas itu masih atau kembali lancar. Kemudian dari Mbak Utami di kawasan Prambon ikut menambahkan angin cukup kencang, cuaca sudah mulai cerah pagi ini. Lalu informasi lain, Mbak Inayah melintas di Kediri Kota, ini jalur Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Jalan Hayam Wuruk juga cukup padat. Beberapa titik persimpangan yang jadi kewaspadaan untuk angin juga sama lumayan kencang di sana. Satu lagi Pak Rohman di kawasan Bogo Kediri menuju ke arah Ngurah, ini sudah sampai di simpang 3 Pasar Ngurah juga cukup ramai, harap lebih hati-hati saja. Ini mayoritas yang melintas pelajar dan juga pekerja jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, ini lagi musim panen tebu. Kadang kita banyak ketemu sama kendaraan tebu itu nggak lihat waktu ya, kadang pagi, kadang siang, kadang juga malam, tengah malam begitu. Ini juga mengimbau Sri Cakra bagi yang profesinya adalah driver yang mengantarkan angkutan tersebut ke pabrik-pabrik untuk selalu menjaga kesehatan, karena kemarin di hari Senin 20 Juli di salah satu pabrik yang ada di Kebonagung, Pakisaji, Malang, ada seorang sopir truk pengangkut tebu ditemukan meninggal dunia dalam kendaraannya yang terparkir di tepi jalan raya Kebonagung. Jadi awalnya sopir tersebut dikira oleh petugas itu tertidur ya, sehingga dibangunkan untuk bisa memindahkan kendaraannya begitu. Tapi ternyata nggak ada respon. Okay. Lalu dari Sapam yang berusaha untuk membangunkan itu khawatir, mencari tim kesehatan. Lalu dari tim kesehatan itu melakukan pemeriksaan, ternyata sopir tersebut sudah meninggal dunia. Kalau kata Kasihumas Polres Malang, AKP Muhammad Budiono menyampaikan hasil pemeriksaannya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun indikasi tindak pidana pada tubuh korban. Menurutnya korban ini diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan pihak keluarga juga telah menolak untuk dilakukan otopsi. Setelah seluruh proses identifikasi itu selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kejadiannya Senin 20 Juli 2026 pagi, Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Iis, lanjut lagi ke Ima.
3: Satu informasi dari Pak Riono di Pujon, katanya Pujon agak berawan nih jam.
0: Oh, agak berawan ya. Iya. Lumayan lah, enggak seberapa dingin berarti.
3: Iya, betul. Karena emang Pujon terkenal dingin banget ya Jamal ya.
0: Iya, di hari biasa aja bisa kayak kulkas 17 derajat Celcius.
3: Betul, betul. Mungkin sekarang kalau berdinding 14 derajat mungkin ya.
0: Waduh, udah muncul es batu gitu.
3: Mungkin ya. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Waluyo yang perjalanan dari Pare menuju ke Jombang via Badas, ini sampai di perempatan Pasar Badas. Untuk arusnya di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga mulai panas ya. Hati-hati buat sedulur cakra yang mau melintas di sana karena banyak jalan yang bergelombang pada wilayah Badas. Lalu perjalanan dari Kediri menuju ke Malang via Kandangan sampai di pertigaan Kandangan ini ramai lancar, cuaca pun juga mulai panas. Informasi dari Pak Sugi. Dari Mas Irfan, perjalanan menuju ke Kediri Kota dari Kertosono sampai di perempatan Papar terpantau ramai lancar. Dari Pak Fairus, perjalanan dari Kediri menuju ke Surabaya via tol, cuaca pun juga mulai panas. Mohon info ya seluruh cakra untuk pintu tol Bandar Kedungmulyo seperti apa, ini Pak Fairus bertanya ya. Dari Pak Toye, perjalanan dari Ngurah Kediri menuju ke Jombang, katanya mau ziarah ke Gus Dur, ini cuacanya juga mulai panas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Isatin dan juga Alvan Amar di Cat Kipar.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun, sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
4: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk saut tubuh Anda.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya, untuk hari ini perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk yang kita terima dari BMKG Juanda Sidoarjo ini akan cukup cerah sepanjang hari mal, dari pagi, siang sampai sore nanti akan cukup cerah, sedikit berawan di siang dan juga menjelang sore, tapi tidak ada potensi hujan. Kecepatan angin hari ini cukup kencang, ada di 30 km per jam, ini lebih kencang dibandingkan daerah lain. Kalau di Madiun hanya 23, kemudian Mojokerto hanya 19, di daerah lain hanya di bawah 30 semua, tapi kalau di Nganjuk hari ini untuk hembusan angin di 30 km per jam, jadi akan cukup kencang, harap lebih hati-hati saja yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tidak ada potensi hujan, akan cerah dan juga berawan sepanjang hari. Kemudian informasi lain tadi dari Pak Yusril di kawasan Jombang Kota menuju ke arah Mojokerto, ini sudah sampai di flyover Peterongan, masih lancar. Pagi ini dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Kemudian dari Pak Yusnandar di kawasan Sukomoro menuju ke arah Warujayang, ini sampai di Simpang 3 Barong lancar, arah ke Pasar Warujayang juga tidak menemui hambatan. Hanya beberapa titik sekolah dasar tadi ditemui cukup ramai, tapi ada security yang mampu membantu menyeberangkan, jadi masih aman saja. Kemudian dari Mbak Dewi di jalur Kertosono ke arah Jatikalen, melintas di Sukomor, melintas di Patian Rowo maksudnya, masih lancar. Truk muatan sudah mulai banyak melintas di seputaran pabrik gula. Kemudian Mbak Anis di wilayah, ini kiriman foto, Pasar Baron Tugu Jotos masih lancar. Yang mengarah ke Warujayang tidak ada hambatan, hanya terlihat beberapa lubang dan juga aspal yang sudah mulai mengelupas. Jadi lebih hati-hati saja, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Ya Jamal, kebiasaan membakar sampah sembarangan itu ternyata masih bisa berujung bahaya nih, apalagi di musim kemarau seperti saat ini, yang dimana di kawasan dekat perumahan Sentralan Drio Rejong Gresik ini ada kebakaran hebat melanda lahan kosong yang dipenuhi alang-alang kering. Luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai sekitar 3 hektar, lumayan ya ini. Peristiwa ini diduga berawal dari seorang yang membakar sampah, tapi apinya itu ditinggal begitu aja. Karena cuaca lagi panas dan juga angin yang bertiup cukup kencang ya ini, api dengan cepat merambat ke semak dan juga ilalang kering, sehingga membakar area yang cukup luas. Beruntung petugas pemadam kebakaran bersama dengan tim gabungan ini berhasil mengendalikan dan juga memadamkan api sebelum merambat ke kawasan permukiman. Dan dalam kejadian ini juga dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Dan buat seluruh cakra juga ya, ini memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, risiko kebakaran itu memang sangat meningkat. Karena itu jangan pernah membakar sampah ataupun membersihkan lahan dengan cara dibakar tanpa pengawasan. Satu kelalaian kecil bisa berakibat kebakaran besar yang membahayakan lingkungan maupun warga sekitar. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Alana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya hari ini cuaca akan cenderung cerah ya sampai dengan malam hari, tapi yang perlu diwaspadai adalah hembusan angin yang juga diperkirakan akan cukup kencang, tembus 30 km per jam untuk hari ini di wilayah Nganjuk. Nah ini seluruh cakra yang melintas di jalur-jalur utama, terutamanya di kawasan Baron sampai dengan Sukomoro, karena di situ adalah jalur tapi kiri kanannya pematang sawah ya. Ini jadi untuk anginnya akan terasa sedikit lebih kencang. Nah, di musim yang seperti ini seluruh cakra biasanya banyak juga hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan gitu ya. Contohnya aja radang tenggorokan, lalu juga mungkin juga flu gitu ya, dan lain sebagainya. Maka ini penting untuk Anda selalu memperhatikan kesehatan Anda.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Puji, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri. Ini sudah nyampe di sekitaran depannya Pasar Merican, harap hati-hati, lalu lintas terpantau ramai. Lalu dari Pak Fahrul, tadi menanyakan arah ke Tuban apakah ada hambatan. Ini via jalur Jombang, Surajakra, nanti bisa ditambahkan. Lalu dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, sempat update ada gempa dengan magnitudo 2,4 di Situbondo, Jawa Timur. Namun aman, tidak berpotensi adanya gempa susulan maupun adanya hal-hal lain. Kemudian ini tadi dari Bu Septi, sekarang ada di Malang. Info saja, kota Malang juga terpantau ramai lalu lintasnya, hati-hati, cuaca juga masih redup dan dingin. Lalu dari Pak Irham, simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk, ini tadi juga ramai ya lalu lintas arah ke jalur tol maupun arah ke kota, sama-sama ramai, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraannya, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tetap waspada dan hati-hati saja. Seluruh cakra yang sedang di perjalanan mendekati jam 7 pagi juga biasanya cukup ramai untuk arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Jangan lupa juga untuk terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser. Selamat pagi.